0: PPKM enggak masuk ya?
1: Enggak, belum.
0: Ibu
1: belum
0: pakai apa kalau di rumah?
1: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja, Hitachi.
2: Sumur bor, Pak.
1: Ya, memaya.
0: Ibu-ibu ke sini, Bu.
1: Iya. Minta nomor.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
0: PDAM nggak masuk ya?
1: Nggak, belum.
0: Ibu pakai apa kalau di rumah?
1: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja, Hitachi.
2: Sumur bor, Pak.
1: Ya, memaya.
0: Ibu-ibu ke sini, Bu.
1: Iya.
0: Menit dari sini.
1: Bukan di kaya 13 jam.
0: Berapa menit dari sini?
1: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
2: 13.
1: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
0: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
1: Bisa, Pak.
0: Coba nanti ada pin yang...
3: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, dan termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
3: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar Sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun mulai 8 September 2026 di tengah berbagai krisis global serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @rri programatika. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Pagi ini kami akan menghadirkan siaran langsung upacara HUT ke-81 RRI berada di halaman RRI Madiun, dan kita sudah tersambung dengan reporter Dayu Suwarno dan rekan-rekan di halaman RRI Madiun. Dayu, silakan.
1: Iya, baik Prita dan pendengar, saat ini kami seluruh karyawan RRI Madiun akan melaksanakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026, 11 September 2026. Upacara kali ini mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan pendengar, upacara bendera akan segera

0: Muhammad Rauf Alfarawi. Sekarang pendengar, Inspektur Upacara tengah memasuki lapangan upacara.
1: Ya, baik pendengar, dan saat ini Inspektur Upacara tengah berada di lapangan upacara, yaitu dipimpin langsung oleh Bapak Kuku Setiawarkiryanto, yaitu Kepala Stasiun RRI Madiun. Dan saat ini para peserta upacara tengah melakukan penghormatan kepada pimpin upacara.
0: Komandan upacara sedang melaporkan situasi upacara kepada Inspektur Upacara. Dan pendengar, hari ini para karyawan memakai seragam terbaru RRI, yaitu atasan hitam dan bawahan coklat. Adapun atribut yang digunakan adalah atribut daerah. Saat ini kita menantikan pengibaran bendera merah putih, di mana petugasnya ada Miftah, Anis, dan Muhammad Adi Ivan.
1: Dan saat ini para pengibar bendera sedang melakukan tugasnya, dan petugasnya untuk saat ini adalah dari Miftahul Haram, dari siaran, yaitu penyiar program 1 RRI Madiun. Kemudian untuk pembawa bendera atau pembawa baki yang bertugas adalah Anis Dwi Puspitaningrum dari bagian umum, dan juga untuk pengibar adalah Muhammad Adi Irfan, juga berasal dari bagian umum.
2: Pendengar yang dilengkapi Mas RRI Madiun yang berada sekarang, unit petugas bendera telah berjalan dan mendekat tepat berada di bawah tiang bendera. Kini mereka telah mempersiapkan tali untuk pengibaran bendera. Bendera telah siap untuk dikibarkan.

pengibaran bendera telah usai dilaksanakan dan petugas yang terdiri dari Mifta, Anis, dan Muhammad Ade kembali ke tempatnya semula. Dan hari ini dengan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, seluruh angkasawan RRI Madiun khususnya memperingatinya dengan penuh semangat dan hikmat tanpa mengurangi rasa persatuan dan tetap dengan semangat kemerdekaan yang tetap berkibar menandai peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI kali ini. Dan

0: Dan berbagai aksesoris yang ditampilkan para peserta menandakan semangat kebinekaan tetap berkobar di hati sanubari karyawan RRI Madiun.
1: Ya, dan saat ini para petugas pengibaran bendera tengah menyelesaikan tugasnya dan akan kembali ke tempat. Dan sekali lagi pendengar, untuk yang bertugas pada pengibaran bendera pada hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, utamanya di RRI Madiun, saat ini adalah Miftahul Harom dari siaran penyiar program 1 RRI Madiun. Kemudian ada juga Anis Dwi Puspitaningrum dari bagian umum. Dan kemudian ada Muhammad Ade Irfan juga dari bagian umum. Dan saat ini ketiganya sudah kembali ke tempat, ya, berada di halaman RRI Madiun.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, situasi saat ini para karyawan maupun angkasawan RRI Madiun memakai atribut yang menandakan kebineka tunggal ikaan mulai dari Sabang hingga Merauke. Di upacara kali ini juga diikuti Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Madiun. Peserta upacara juga ada dari pelajar maupun mahasiswa yang sedang magang di RRI Madiun. Pendengar, saat ini kita ikuti mengheningkan cipta.

0: mengheningkan cipta telah usai. Dan pendengar, kita akan mengikuti pembacaan naskah Pancasila yang dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
2: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Dan yang barusan tadi adalah pembacaan naskah Pancasila yang diikuti oleh para peserta, dan yang bertugas sebagai ajudan adalah Asep Raditya. Dan setelah ini adalah pembacaan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: dari bagian LPU RRI Madiun
4: 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, pendengar, pembacaan Undang-Undang Dasar telah usai dan akan kita ikuti pembacaan Tri Prasetya RRI yang akan dibacakan oleh Selsa Febi Satsda dari Seksi Umum.
5: Piagam 11 September 1940 Tri Prasetya
1: Republik Indonesia.
5: Satu.
1: Satu.
5: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
1: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
5: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
1: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
5: Untuk menghancurkan negara kita.
1: Dan membela alat itu.
5: Dengan segala jiwa raga.
1: Dalam keadaan bagaimanapun.
5: Dan dengan akibat apapun juga.
1: Dan dengan akibat apapun juga.
2: akibat apapun juga.
5: Dua, kita harus mengemudikan siaran RRI.
2: Kita harus mengemudikan siaran RRI
5: sebagai alat perjuangan.
2: Sebagai alat perjuangan
5: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
2: Dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia.
5: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
2: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
5: Hati yang bersih dan jujur.
2: Hati yang bersih dan jujur.
5: Serta budi yang penuh kecintaan.
2: Yang penuh kecintaan
5: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
2: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
5: Tiga.
2: Tiga.
5: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
2: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
5: Dan keyakinan partai atau golongan.
2: Dan keyakinan partai atau golongan.
5: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
2: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
5: Dan keselamatan negara.
2: Keselamatan negara
5: serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945
2: serta berpegang pada jiwa proklamasi 1945.
0: Iya pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada,
4: amanat inspektur upacara peserta upacara diistirahatkan
0: kali ini menandakan bahwa walaupun berbeda-beda namun seluruh angkasawan-angkasawati RRI tetap rukun, tetap kompak dalam melaksanakan kegiatan maupun tugas sehari-hari. Dan pendengar saat ini kita akan mengikuti amanat dari Inspektur Upacara.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Rahayu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, izinkan saya membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baik dari sisi program, siaran atau konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan. dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, front atau font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital, RRI saat ini melambangkan era keyakinan dan kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform juga memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337,195 pengguna dengan 6, juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan bahwa harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah, bertahun-tahun sehingga saat ini kita secara rutin menggelar sebagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandi di tingkat satker, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103,705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan rri.rri juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya. Agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat dan di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Yang ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi. Literasi digital serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi. Termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Meloboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik sehingga hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga harus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, sistem akuntabilitas kinerja instansi pada tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023, 24, 25 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kinerja bersama. Kita tidak berhasil yang lahir dari kinerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kemerdekaan atau kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI yang ke-81 ini, bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara Jakarta 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lebih berdampak kepada semua lapisan masyarakat dengan penampilan platform digital dan didukung SDM yang berkualitas, dapat menyasar segmentasi semua lapisan masyarakat di segala usia. Kita akan mengikuti rangkaian upacara kali ini.
6: Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, NIP, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2026. Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48/TK/2026 tanggal 28 Juli 2026. 1. Nama Lukman Hamid, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 2. Dwi Jatmoko, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 3. Sri Kayati SH, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 4. Sumar, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 5. Didi Sugiarto ST, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. Selesai.
0: Ya, pendengar, ada 5 angkasawan RRI yang hari ini mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana di momen hari ulang tahun ke-81 RRI Madiun, di mana terdapat 5 orang, yaitu Sumar dari Divisi Teknik, Lukman dari Divisi Teknik, Didi juga dari Divisi Teknik, ada Atmoko dari Divisi Siaran, dan Sri Kayati Divisi Siaran.
3: Dan saat ini Inspektur Upacara tengah memberikan penghargaan penyematan simbolis tanda kehormatan Satya Lencana 20 dan 30 tahun untuk karyawan dan karyawati RRI Madiun yang telah mengabdi kepada negara. Ada dari Lukman Hamid dari Divisi Teknik, kemudian ada Dwi Jatmoko dari Divisi Siaran, kemudian ada juga Sri Kayati dari Divisi Siaran, kemudian ada Didi dari Divisi Teknik, dan juga ada Sumar juga dari Divisi Teknik. Dan saat ini Inspektur Upacara yaitu Kuku Setio Budi Ahrianto tengah menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana kepada Dwi Jatmoko. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan simbolis kepada Sri Kayati. Dan juga berikutnya, sekukuh menyerahkan secara simbolis penyematan kehormatan Satya Lencana kepada Sumar yang tadi juga sudah disebutkan dari Divisi Teknik. Pendengar, dan juga untuk yang terakhir kepada Didi yang juga berasal dari Divisi Teknik.
0: Dan penghargaan Satya Lencana ini dikhususkan bagi seluruh karyawan RRI, di mana sesuai dengan pengabdiannya untuk mengabdi kepada negara, ada beragam penghargaan yang diberikan Satya Lencana, ada yang 20 tahun dan 30 tahun, di mana menggambarkan konsistensi dari para karyawan-karyawati RRI dalam mengabdi tanpa pamrih untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Dan saat ini para karyawan dan karyawati yang telah mendapatkan penghormatan Satya Lencana telah kembali ke tempat, dan setelah ini akan diperdengarkan lagu

0: pembacaan doa.
1: Kita ikuti rangkaian upacara kali ini, yaitu pembacaan doa yang disampaikan Yusron
2: Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami pandu doa pagi ini dengan cara Islam untuk Bapak Ibu dan kawan-kawan beragama lain sekiranya dapat menyesuaikan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi nikamahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Ya Allah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi ini selain rasa syukur atas segala nikmat dan hidayah yang engkau telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama di tempat ini untuk mengikuti upacara sebagai rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RRI hari ini. Untuk itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang engkau ridhoi, kegiatan yang membawa keberkahan, kegiatan yang membawa rahmah, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, Ya Allah, tumbuhkanlah kepada kami sifat kejujuran, inovasi dan kerjasama yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas kami, guna menghantarkan institusi yang kami cintai, Radio Republik Indonesia, menuju kejayaan. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah Tuhan yang maha segala-galanya, pertautkan tali kasih di antara kami, sehingga kami dapat menyikapi perbedaan dengan indah, dan juga jadikan kegiatan hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, sebagai simbol kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi Indonesia yang kami cintai berlandaskan iman dan takwa. Ya Allah, Zat yang maha melembutkan hati, di usia RRI yang ke-81 ini, tuntunlah kami untuk terus beradaptasi menghadapi perkembangan zaman dan teknologi tanpa kehilangan jati diri sebagai radio publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI senantiasa menjadi suara yang menyatukan Indonesia, hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pendahulu bangsa, para syuhada, para pejuang RRI, serta seluruh insan RRI yang telah mendahului kami. Terimalah amal ibadah dan pengabdian mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengabul segala doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi doa
0: laporan komandan upacara
1: dari Ahmad Yusron Fatahi dari Divisi Pemberitaan. Dan saat ini pendengar, upacara akan segera diakhiri.
0: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara.
1: Dan pendengar, saat ini upacara telah berakhir. Demikian tadi upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia
0: meninggalkan tempat upacara.
1: kerabat kerja yang bertugas, Kepala LPP RRI Madiun, Kukustio Budi Ahrianto sebagai penanggung jawab, kemudian produser Sukirno, kemudian reporter Imam Abdul Malik, kemudian Dayati dan Angela Rizka Undo Putri, kemudian koordinator teknik Adin Istanto, teknik lapangan atau OB Fan Debi Widya Priyogi, grafis Parawi, Udek Manager, Siti Maron Nufida Famela, dan kembali ke studio.
3: Baik, pendengar, itu tadi siaran langsung upacara peringatan HUT RRI yang ke-81 dari halaman RRI Madiun yang berada di Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun. Namun, pasti tetap bersama kami. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam Madiun pagi ini, pendengar, dengan saya Prita Audia. Ya pastinya, tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat dan pagi. Merdeka. Selamat pagi, Prita. Selamat pagi pendengar semuanya.
0: Oke. Okay. Semangat
1: musik,
0: sekali ya.
1: Semangat sekali. Musik ini tandanya dialog ya.
0: Harusnya dialog. Harusnya tapi dialog. Spesial hari ini ya, karena memperingati hari ulang tahun RRI tercinta. Betul. Yang ke-81. Tadi juga baru saja Yusron selesai membacakan doa ya. Luar biasa sekali di upacara pagi ini.
1: Iya, tadi barusan kita pendengar selesai upacara ya. Rangkaian HUT ke RRI ke-81. Selamat pagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di dialog Air Raya Menyapa bersama saya Yusron Rafata dan rekan saya
0: Prita Audia.
1: Kalau saya formal banget ya buka acara.
0: Iya, kita sedikit santai dikit enggak apa-apa. Betul. Ya.
1: Pagi ini kita tidak menghadirkan narasumber, tapi kita tetap menghadirkan acara dialog Air Raya, tapi Betul. Kita ingin berinteraksi dengan Anda semua para pendengar yang mungkin setiap pagi mendengarkan dialog ataupun juga mendengarkan acara-acara RRI yang lain. Monggo. Betul. Pagi okay. ini saatnya kita ngobrol bareng.
0: Dan ataupun juga ingin memberikan harapan ataupun doa untuk RRI, juga kita sangat senang pastinya ya. Betul. Karena ini beberapa juga tadi pagi sudah ada yang mengirimkan ya harapan dan juga doanya untuk RRI. Tapi sebelumnya saya ingin juga ngobrol ke Yusron sendiri juga. Berapa tahun di RRI berarti?
1: Satu dekade kayaknya ya.
0: Satu dekade, 10 tahun ya, ya. Oke. Okay.
1: Lebih dikit lah.
0: Apa tantangannya juga? Maksudnya kalau di sini apa namanya sebagai reporter ya tentunya ya. Suka dukanya seperti apa? Ini saya jadi banyak wawancara ya yang harusnya jadi apa namanya?
1: Biasanya saya wawancara ya, gak tapi enggak apa-apa ini okay. saya diwawancara rasanya begini ternyata. Iya, basicnya saya sebetulnya dari awal di penyiar dulu sih ya, Prita. Okay. Tapi sebelum di sini di lembaga penyiaran swasta dulu memang sudah pernah menjadi broadcaster baik sebagai announcer ataupun juga sebagai wartawan radio ya. Okay. Tapi saat itu karena posisi yang dibuka di RRI adalah penyiar, ya udahlah masuk aja dulu. Kebetulan di tengah perjalanan ada posisi reporter yang membutuhkan, akhirnya saya dirotasi di reporter sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya. Gitu. Jiwanya sudah reporter sekali ya.
1: Mungkin
0: pasti
1: ya.
0: Kalau misalnya mendengarkan begitu ya, pendengar, kalau Anda mendengarkan Warta Pagi atau Dinamika Siang, Anda pasti mendengarkan ada suara. Bagaimana kalau di akhir berita biasanya?
1: Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Nah, ini dia. Hari ini saya ganti wawancara ya. Oke.
1: Okay. Udah nge-news banget ya.
0: Sangat news banget gitu. Tapi kita juga ingin tahu sebenarnya lagi-lagi harapan masyarakat ya, ataupun juga mungkin punya kenangan dengan RRI. Tapi kalau bicara soal RRI, sebenarnya kalau Yusron sendiri mengenal RRI itu sejak kapan sih?
1: Kalau dari kecil sih dengar, tapi jujur saya nggak tahu kalau RRI itu di sini. Nggak tahu banget. Okay. Padahal saya waktu kecil itu sering nonton bola di sebelah lah sampai sampai kuliah. Parkirnya tuh di sini. Kadang nitip parkir di sini kan halamannya luas ya.
0: Oke. Okay. Dari parkir akhirnya
1: iya,
0: sampai hari ini.
1: Sampai
0: ya?
1: Hari ini. Saya enggak tahu kalau ternyata yang selama ini saya parkir tuh tempatnya RRI ya. Karena malam ya nonton bola Kak okay. Prita ya.
0: Saya jadi baru tahu fun fact ini ternyata. Dia sering parkir ya di halaman RRI ternyata ya,
1: tidak
0: baru
1: tahu. Karena kan dulu ada nobar bola di sebelah ya, okay. di kantor sebelah. Karena ya paling isi bensin di depan, tapi enggak tahu kalau RRI. Tapi kalau denger sudah, tapi wujud fisiknya baru ini. Kan dulu RRI itu memorable banget kalau menyiarkan laporan haji.
0: Oh, okay.
1: Jadi mulai haji dari ya. Kakek, nenek ya. Saya enggak menangi kakek, dari nenek. Kemudian bapak ibu itu kalau pagi, karena keinginan untuk ke tanah suci itu kuat gitu ya. Jadi kalau setiap musim haji itu denger RRI itu senang. Atmosfernya tuh lebih terasa gitu. Wah. Daripada televisi ya. Karena kan dibalik reporter melaporkan haji itu ada suara-suara orang di belakang beribadah, tawaf. Apa?
0: Itu rasanya
1: talbia.
0: Lebih suaranya kena gitu di hati.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Itu udah tahu sih dari kecil karena sering dengar Warta Pagi dan ada laporan hajinya gitu.
0: Oke, okay, jadi memang udah sebenarnya cinta sama RRI dari kecil begitu, tapi baru tahu kantornya setelah beberapa waktu begitu. Saya bacakan dulu, ini sudah ada yang bergabung ya, Yusron dan juga pendengar. Ada dari Bonar, selamat ulang tahun RRI 11 September 2026 ke-81. Tetap menjadi yang terbaik untuk Indonesia sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote, sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, ini ada juga ini berita dari teman wartawan di Ponorogo.
0: Oke.
1: Okay. Selamat pagi, Dirgayu RRI, terus mengudara untuk negeri. Ada emoji bunga-bunga.
0: Wow, bunga-bunga, karena kita memang berbunga-bunga hari ini ya.
1: Betul. Nah, tadi Prita udah tanya saya nih, saya tanya Prita ganti ya. Yang sama-sama insan radio dan sama-sama sebelum di RRI pernah apa namanya meniti karir terlebih dahulu ya.
0: Betul.
1: Di lembaga-lembaga penyiaran swasta begitu. Iya. Tentu ada hal yang menarik. Kalau dari Prita sendiri seperti apa?
0: Kalau hal menarik Mungkin kalau misalnya flashback begitu ya, saya juga baru sadar setelah lulus kuliah sampai hari ini selalu ada di radio.
1: Mm-mm.
0: Dan bahkan sebelum kuliah juga berkecimpung di radio kampus begitu ya.
1: Wah, sama dong kita.
0: Sama ya?
1: Ya, okay. Sama.
0: Jadi yang paling tetap rasanya beda ya. Karena kan ini kalau RRI kita tahu ceritanya, perjuangannya dari dulu begitu. Jadi fun fact-nya adalah saya dulu zaman kuliah pernah mengikuti atas ada lomba baca berita di RRI Surakarta saat
1: RRI
0: itu.
1: RRI Solo.
0: 2014, kemudian 10 tahun berikutnya saya baru bisa bergabung di RRI Madiun.
1: 2024 ya?
0: 2024.
1: Wow, keren.
0: Jadi
1: keren.
0: Itu kayak mungkin saya sempat, karena kalau di radio sebelumnya enggak siaran Newsron. Ada di bagian tapi tetap di radio begitu ya. Cuman ternyata mimpi saya dari kecil seringkali mendengarkan radio, karena dari kecil itu apa ya, istilahnya hidup dengan radio gitu. Jadi senang mendengarkan radio swasta saat itu di Solo, sampai akhirnya kepikiran kayak ini jadi penyiar tuh keren banget begitu. Ya. Terus kalau setiap kali dengar RR itu rasanya ini kayaknya orangnya, aduh suaranya kan golden voice.
1: Betul.
0: Banget gitu. Itu kayak kadang minder, iya gitu. Tapi
2: Warta Berita pukul 17 waktu
0: itu
2: Indonesia
0: dia, banget, gitu ya. Itu
1: kalau saya nggak bisa.
0: Tapi reporter paling keren ya suaranya ini. Cuman memang itu akhirnya mimpi dari kecil, kesukaan karena mendengarkan radio, sering apa, ada satu penyiar favorit juga. Mm-mm. Lagu-lagu, kemudian sempat dapat hadiah radio juga gitu, dan itu jadi kayak radionya masih sampai hari ini.
1: Wow.
0: Itu jadi satu momen yang gak pernah bisa dilupakan, dan rasanya senang banget begitu ya, karena memang rasanya ketika bergabung dengan RRI itu ada sesuatu yang lebih dari apa ya, lebih dari sebelumnya begitu.
1: Iya, karena sama ya, ada poin yang tidak kita dapatkan di tempat kita kerja yang lama ya.
0: Iya, ada sesuatu yang ini Indonesia sekali.
1: Iya, betul.
0: Yang harus benar-benar kita jaga ya sebagai angkasawan dan angkasawati.
1: Ya kalau dulu kan saya waktu kuliah ya biasalah suka diskusi, suka demo gitu. Setidaknya hal itu bisa kita salurkan melalui tugas kewartawanan gitu ya. Kalau dulu membela di jalanan ya sekarang membela lewat pemberitaan dan sebagainya.
0: Yang tentunya,
1: wah, saya puitis banget kayaknya. Ada bergabung tadi sepertinya berita.
0: Iya, ini tapi apa namanya, bisa diulang lagi di 459198 monggo pagi hari ini bisa bergabung bersama kita, masih ada waktu ya.
1: Atau panggilan WhatsApp juga boleh. Kita nggak bisa full 1 jam mendengar sampai 8.45 karena hari Jumat nanti kita akan live upacara obornya di jam 9.
0: Iya, penyulutan obor Tri Prasetya.
1: Biasanya kan jam 11 berita ya. Kasihan yang di Indonesia Timur nanti sholat Jumatnya gimana gitu ya.
0: Iya, sambil juga saya bacakan ini ada dari Pak Bejo di Jalan Salak ya. Ini mengirimkan Mars RRI.
1: Wah.
0: Terima kasih Pak sebelumnya. Halo RRI, selamat HUT ke-81, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih banyak. Kemudian ada Theodorus juga, selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Sudah lebih dari 8 dekade RRI terus menjadi ragam hiburan, inspiratif dan juga musik yang terbaik. Semoga
1: namanya
0: depannya.
1: Lucu, Theodorus di mana itu?
0: Theodorus Yudhistira. Ini tidak ada di mananya ya.
1: Kayak orang mana gitu ya.
0: Semoga kedepannya RRI bisa menjadi media yang paling terbaik, aktual, terpercaya kedepannya, dan juga bisa memberikan hiburan positif untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Kemudian sekali lagi selamat hari jadi RRI yang ke-81. Terima kasih ya untuk Theodorus pagi hari ini. Kemudian mungkin ada lagi teman-teman dari Yusron ya, yang pagi ini mungkin bisa dibacakan juga.
1: Baru satu kayaknya.
0: Baru satu. Tapi habis ini biasanya ya. Oke, ini ada yang di line telepon ya. Saya akan
1: WhatsApp ya.
0: Sapa dulu ya di WhatsApp.

0: ya. Mau mengenang dulu saya ya.
1: Boleh.
0: Saya teringat karo RRI. Waktu itu acara yang saya sukai itu dongeng Pak Haryadi itu ya, kalau sore malam Jumat sore itu.
2: Tahun berapa, Bapak?
0: Pak Haryadi itu edisi tahun berapa tak Pak Har itu dongeng sore atau dongeng anak sore?
2: Saya belum di sini mungkin ya.
1: Atau saya belum lahir juga.
0: Sama okay. Itu sama kalau siang itu wayang itu.
1: Wah.
0: Yang Pak dalam Pak okay. Teman.
1: Tanggal 12 besok ada wayang. Nonton tidak Pak Noyo di Magetan? Oh, buat datang ke RRI Madiun ya.
0: Ya, insya Allah kalau
2: Pak Noyo kita... Magetannya mana Pak? Saya liputan di Magetan Pak Noyo.
0: Saya di belakang Lanut Teso Ayu Tipas.
2: Wow. Oh sini, Bendo ya?
0: Uh-huh. Ya betul-betul.
2: Kinandang atau Soco atau?
0: Nah kulane Soco.
2: Oh ya. Baratnya Soco, baik. Siap.
1: Oke, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk RRI juga Pak Noyo di ulang tahun ya, yang
0: ke-81? Hari ulang tahun kita pengen diputarkan itu loh.
1: Apa?
0: Kalau apa itu musik pembukaan kalau pagi itu kan.
1: Oh, oh ya, wah itu harus pagi kan, lagi Pak.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Oh aduh. Oh, iya.
2: Betul. Pak Noyo ini mendengarkan RRI melalui media radio konvensional atau melalui streaming atau bagaimana Pak? Atau handphone Pak?
0: Ini saya pakai radio jadul.
2: Radio jadul.
1: Masih
2: okay.
1: Ini ya, masih clear ya suaranya.
0: Biasa itu.
2: Nggih. Luar biasa Pak Noyo.
1: Mungkin
0: harapan saya ya tetap selalu jaya di udara dan semoga sejabat ini dapat mengikuti perkembangan zaman.
1: Pastinya ya.
2: Saya baru dengar Pak Noyo biasa bergabung di dangdut kah atau di acara malam?
0: Saya di dangdut sama itu kalau malam apa itu?
1: Okay.
0: Senandung malam
2: ya.
1: Saya baru berjumpa kali ini juga sama
2: iya.
1: Pak Noyo ya. Oke, nanti bisa bergabung di Pro Dangdut siang hari Pak Noyo ya. Ternuhun sekali.
0: Terima kasih, Pak.
1: Baik. Sama-sama.
2: Siap Pak Noyo, terima kasih.
1: Ternuhun
2: nggih. Sehat selalu Bapak, ya. Panjang umur.
1: Baik. Oke, amin. Terima kasih.
2: Terima kasih doanya Pak Noyo dari Bendo, Soco ya.
1: Soco,
2: Magetan
1: ya. Takeran. Belakang apa?
2: Lanut Iswayu di Madiun, Magetan Timur.
1: Oke, saya sering olahraga di sana sih.
2: Iya, yang nyari warung kopi nggak ketemu.
1: Iya, nyari warung kopi nggak ketemu. Iya, tapi memang ya RRI itu karena dari tahun ke tahun pastinya juga banyak perubahannya begitu ya.
2: Iya, kalau Pak Noyo tadi menyebut mengikuti perkembangan sudah berupaya banget kita untuk kesana Pak.
1: Sudah banyak berubah pastinya ya.
2: Iya.
1: Oke, tahan dulu Yusron, ada Butika. Yes. Selamat pagi Butika.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Prita sama Mas Yusron.
1: Waalaikumsalam. J, Butika, bagaimana ini harapannya untuk RRI atau mungkin ingin bercerita sedikit ya?
3: Saya tuh mendengarkan RRI itu dari almarhum ayah saya yang Mbak. Jadi waktu itu saya tuh masih SD, ayah saya tuh dinas di Kodim 5 di Jalan Pahlawan itu. Itu kalau misalnya kondur itu mesti nyetel RRI gitu. Itu mesti gitu.
1: Terus, tahun berapa Bu?
3: Tahun berapa? Saya masih kecil tuh Mbak, waktu masih SD itu.
1: Okay.
3: Masih tahun 80-an.
1: Ya, wah, 80-an, ya. Saya belum lahir.
3: Iya, 80 berapa gitu. Iya gitu. Itu kan masih tahun, sekitar tahun 85-an itu Mbak.
2: 85. Dengarnya Madiun atau yang siaran nasional, Bu Tika?
3: Madiun ini.
2: Madiun ya.
3: RRT-nya masih di Jalan Pahlawan itu ya.
2: Oh, 85
1: Kalimantan ya?
2: Migrasi dari Kalimantan ke Mejen Panjaitan nih Bu.
3: Oh gitu okay. Gitu. Pokoknya saya tuh dulu rumahnya di Jalan Dek Sutomo. Waktu itu rumah saya di Jalan Dek Sutomo. Okay.
1: Oh.
2: Ini saya kalau sama Butika nostalgia panorama pagi Butika ya.
3: Iya iya Mas. Kangen ya Mas.
2: Iya.
3: Ya misalnya kalau Mbak sama Mbak Andri itu
1: saya waduh. Beberapa waktu lalu ya Bu Andri ini ya
2: baca berita juga ya. Betul.
1: Okay. Ini menghadirkan apa namanya presenter ataupun reporter senior ya.
2: Butika menyimak ya berarti pembaca berita yang dari Purna-Purna itu kalau pagi ya.
3: Menyimak saya.
2: Okay.
3: Saya tuh ingat jadi saya tuh di Wejang. Wes kalau radio itu dulu itu kan radio itu ada cuman apa RRI terus apa ini loh moderator sama Gabriel sama RKPD itu kan.
1: Okay.
3: Terus tapi ayah saya tuh gini, wes nyetel radio itu RRI wae gitu. Karena RRI itu pengetahuannya banyak gitu.
1: Oh,
3: ya. Itu sampai sekarang itu
2: kakak-kakak
3: saya tuh kok ini loh wong RRI.
2: Pegawai RRI bagian swasta.
3: Itu dari kakak saya dari Kalimantan tuh mesti. Meskipun

0: cinta RRI sejati.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Itu jadi saya rasanya ya ampun, apa namanya, sepesan itu masih terus dijaga sampai hari ini gitu sama Putika. Iya, masih setia mendengarkan RRI.
0: Kalau misalnya berita itu mesti dibanter kayak dikeraskan gitu, terus itu kan waktu itu kan ada lagu Bola gitu. Mesti kan saya dulu waktu zamannya Pak Pras itu ya, itu kan mesti nyonya itu lagu Bola karena ingat almarhum ayah saya gitu. Itu Bola. Itu mesti itu ingat ayah saya gitu. Jadi misalnya kalau wayangan itu sampai semalam suntuk itu Mbak ya.
1: Besok ya kita malam wayangan ya Yusron ya. Ya, semalam suntuk ya malam Minggu. Oke.
0: Mungkin enggak begitu enggak.
1: Ya, harapannya Butika untuk RRI dan doa di hari ulang tahun yang ke-81 ini, silakan.
0: Harapannya untuk RRI mudah-mudahan tetap jaya, menginspirasi buat pendengar-pendengarnya gitu. Semakin disuka oleh para pendengarnya.
1: Terima kasih.
2: Amin. Terima kasih.
0: Mbak Mas Yusron sama Mbak Frita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kebetulan tadi teman saya yang wartawan di Ponorogo juga menyimak. Tak simak loh. Nah, baik, selamat pagi Bu Nora. Ini
1: selamat
2: beliau
1: pagi, Bu Nora.
2: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI periode sebelum ini. Karena ini baru saja konferensi kemarin. Beliau periode yang masih saya di sana.
1: Oke.
2: Sebelum saya pindah ke Magetan.
1: Ditunggu main ke RRI-nya ya, Bu Nora,
2: Bu Nora
1: di Magetan ya.
2: Di Ponorogo.
1: Di Ponorogo.
2: Salam buat teman-teman di Ponorogo semuanya.
1: Baik. Dan memang kalau bicara soal RRI, Yusron sendiri tadi sudah 10 tahun, pasti banyak kenangannya ya.
2: Banyak. Saya juga.
1: Apa yang paling satu deh? Apa yang paling diingat banget itu momen itu?
2: Apa ya? Banyak ya. Tapi saya mungkin karena saya dulu itu pernah di Pro 1 ya, diminta membawakan acara Senandung Malam gitu.
1: Oke.
2: Ya saya lakukan gitu. Saya teman-teman nggak percaya, Yusron bisa bawa Senandung Malam gitu. Ya bisa-bisa aja meskipun ya gayanya formal gitu ya. Tapi memang karena dari dulu kepinginnya di pemberitaan dan mungkin pimpinan melihat itu, ya sudah ditempatkan sesuai passionnya mungkin.
1: Asik.
2: Gitu ya.
1: Oke, yang jelas untuk menghadirkan berita-berita yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya.
2: Iya, dan yang saya tuh sebetulnya kalau keluar liputan gitu Mbak Berita, sedih sebetulnya.
1: Apa yang bikin sedih?
2: Ya masyarakat Indonesia, masyarakat kita itu masih banyak yang harus ditolong ya. Masyarakat kita itu masih banyak akses yang belum mereka dapatkan. Masih kurang pendidikannya, masih kurang kesehatannya. Jadi sedikit banyak ya mencoba melihat potret masyarakat lebih real di lapangan. Dan semoga itu bisa kami sampaikan dan bisa kami liput, dan salah satu yang kita bantu ya lewat itu. Contoh mungkin kemarin ada masyarakat yang kurang mampu tapi belum masuk data kemiskinan. Kita liput, kemudian mendapat respon dari Kepala Dinas Sosial, kemudian mendapat bantuan. Mungkin itu kontribusi kecil yang bisa kita lakukan gitu.
1: Itu rasanya ada istilahnya, apa yang bisa kita lakukan ini bisa memberikan manfaat juga begitu ya.
2: Semoga seperti itu.
1: Ya. Dan pastinya juga apa namanya, kalau harapannya sendiri dari Yusron untuk RRI seperti apa?
2: Oh iya, semoga RRI menjadi lembaga yang memang betul-betul menjadi representasi masyarakat. Saya juga meluruskan ya di sini, dan ini apa namanya, statement saya disetujui oleh salah satu pimpinan RRI di Jakarta. Jadi kita tidak apa ya, lebih tepat RRI bukan radio pemerintah, tapi RRI adalah radio publik, radio negara. Kalau pemerintah itu rezim ya, siapapun bisa, tapi kalau negara itu selalu hadir, dia bagian dari alat negara. Selama Republik ini ada, RRI terus ada. Tapi kalau pemerintah itu bisa berganti siapapun gitu ya.
1: Betul, itu beberapa kali saya juga mendengar seperti itu. Padahal kita memang adalah radio publik.
2: Radio publik,
1: ya.
2: Radio negara, bukan radio negara. Pemerintah.
1: Betul sekali. Dan semoga juga RRI terus bisa didengar ya. Karena sekarang tidak ada, maksudnya sekarang sudah ada lagi Gen Z, Gen Alpha begitu. Saya berharap bahwa RRI akan selalu dikenal ya, semakin di generasi-generasi berikutnya begitu. Semakin adaptif juga.
2: Adaptif.
1: Dan tentunya apa ya, bisa juga menjadi benar-benar menghimpun suara dari masyarakat ya, untuk tentunya apa istilahnya, bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita ini bisa apa, bisa tersampaikan juga, tertangani akhirnya nantinya dengan tepat begitu.
2: Paling nggak tersampaikan dulu.
1: Tersampaikan dulu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jangan
1: ya, tapi
2: sampai
1: semoga tertangani
2: sampai.
1: Juga begitu.
2: Iya. Amplifikasi konten juga penting.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Konten-konten kita sekarang harus masuk ke ruang-ruang digital ya. Jadi biar sampai tadi yang Prita sebut generasi Gen Z sekarang udah masuk Alpha juga.
1: Alpha gitu ya. Yang sangat asbun kadang-kala. Oke, karena kita juga segera persiapan Yusron ya untuk mengikuti penyulutan obor Tri Prasetya RRI dan juga tentunya untuk memperingati Hari Radio yang ke-81 nanti tepat pukul 9 pagi bersama dengan RRI Pusat ya. Begitu. Jadi kita ingin tahu kekhidmatannya seperti apa nanti. Baik, kita akhiri kebersamaan
2: kita pamit
1: pagi
2: ya. Wah,
1: kita
2: gak kerasa cepat sekali ya.
1: Sekali terima kasih, selamat melanjutkan tugasnya juga ya, Yusron ya.
2: Terima kasih Prita dan pendengar tadi sudah memberikan atensi dialog khusus hari ini ruang publik. Semoga sedikit ruang yang kita hadirkan menjadi sarana untuk terus kita bisa tersambung dengan para pendengar dan masyarakat seperti itu.
1: Saya Prita Audia.
2: Saya Yusron Al-Fatah.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, lagu sempurna dari Andra and the Backbone akan segera mengantarkan kita untuk mengikuti acara penyulutan Obor Tri Prasetya HUT RRI ke-81 yang disiarkan langsung dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Kita akan segera ikuti prosesinya, pendengar ya, hingga jelang siang nanti pastinya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jiwanya selalu muda. Amin.
2: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita
lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan Kasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan Kasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas.
Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya enggak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing, menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi

korupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat.
pensiun saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertingkrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prasetya, Triprasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini kita akan mengikuti
0: acara selanjutnya.
2: Iya, pendengar, itu tadi untuk acara penyulutan obor Tri Prasetya HUT RRI ke-81 yang langsung disiarkan dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI, semakin jaya dan terus mengudara. Dan pendengar, pastikan tetap bersama kami karena tentunya Madiun siang ini nanti akan kami hadirkan ya. Usai Madiun pagi ini, pendengar, masih bersama saya Prita Audia yang akan menemani Anda di Pro 1 RRI Madiun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten

0: Satu RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bangunan Ibu Kota Nusantara IKN terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, setelah melakukan pencarian sumber potongan gambar dengan bantuan Google Lens, hasilnya potongan gambar tersebut serupa dengan yang ada pada artikel detik.com berjudul IKN Kebakaran Pembangunan Tetap Jalan. Dalam artikel tersebut menyebutkan jika bangunan yang terbakar dalam foto adalah gedung hunian para pekerja IKN yang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025. Penyebab kebakaran tidak dilaporkan secara jelas, namun dapat dipastikan jika kebakaran di foto itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, pendengar, apa yang selalu membuat Anda terpesona ketika kali mendengarkan RRI ya? Anda bisa menyampaikannya, sekaligus juga memberikan harapan atau doa untuk RRI di ulang tahun yang ke-81. Dan tentunya baru saja tadi kita ikuti, pendengar ya, siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya HUT RRI ke-81 yang disiarkan dari RRI Pusat ya, tepatnya di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Dan tadi juga ada sambutan, baik itu dari Direktur Utama RRI I. Hendrasmo, dilanjutkan sambutan oleh Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, ada Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, pendengar. Tentunya perjalanan yang panjang 81 tahun, pendengar ya, dan RRI terus bertransformasi, kemudian juga adaptif ya dengan perkembangan zaman. Dan tentunya siarannya kalau dulu hanya audio saja, sekarang Anda bisa menikmatinya dengan secara visual dan juga melalui beragam platform, pendengar ya. Dan ada dalam peringatan yang ke-81 kali ini, tentunya saya ingin mendengarkan banyak harapan-harapan ataupun juga doa-doa Anda demi kemajuan RRI, khususnya RRI Madiun. Informasi seputar RRI ya, nanti akan saya hadirkan untuk Anda yang tentunya pendengar satu-satunya yang kami sangat cintai, seperti lagu berikut ini, spesial untuk Anda semuanya pendengar.

ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keadilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Info terkini pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (PPRRI) memperingati hari ulang tahun ke-81. Peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdul Rahman Saleh Gedung RRI Jakarta pagi ini. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPPRRI I. Hendra Smo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung melalui Zoom. Kita bergeser ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih kepala bulu tangkis tunggal putri Imam Tohari memastikan persiapan atlet menjelang AC Nagoya Asian Games 2026 berjalan baik. Ia menyebut kondisi para atlet dalam keadaan bagus, baik secara fisik maupun teknik. Tohari mengatakan para atlet akan berangkat ke Jepang pada Sabtu malam. Mereka akan menjalani pemusatan latihan atau training camp selama sekitar 3 hingga 5 hari di Tokyo. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.go.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Demikian info terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tulus dengan 17 pendengar ya, menemani kita di menit ke-9 lepas dari jam 10 siang ini. Tentunya mengawali Madiun siang ini pendengar bersama saya Prita Audia yang masih membersamai Anda. Tentunya hari ini 11 September 2026 diperingati sebagai hari ulang tahun RRI pendengar ya. Sekali lagi kami masih menantikan harapan dan juga doa-doa Anda yang bisa Anda sampaikan melalui line WhatsApp kami, melalui pesan teks ya, atau voice note di 0811-366-9907. Iya, kalau bicara terkait dengan sejarah ya, kita bernostalgia terlebih dahulu ya. Kembali juga merefleksikan cerita sejarah dulu. Di mana pasca Jepang menyerah kepada Sekutu, ada stasiun Hosokyoku dibubarkan. Nah, para pejuang radio Indonesia ini menghadapi tantangan besar pendengar. Di tengah ancaman terputusnya informasi, kemudian pahlawan kita ya saat itu menyadari bahwa radio bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting untuk mempertahankan kemerdekaan. Alhasil para perwakilan radio dari berbagai daerah ya kemudian berkumpul dan juga membawa satu tekad untuk menyatukan radio-radio Indonesia menjadi satu suara. Dari semangat inilah lahir Radio Republik Indonesia, RRI, tepatnya pada 11 September 1945, di bawah pimpinan Dr. Abdul Rahman Saleh. Dan perjuangan tersebut kemudian diteguhkan melalui Tri Prasetya RRI sebagai landasan moral bagi insan RRI dalam menjalankan tugas penyiaran. Tentunya dari radio-radio yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, lahirlah satu suara untuk Indonesia pendengar ya. Dan sekali lagi inilah persembahan ya untuk hari ulang tahun RRI ke-81. Ada beragam kegiatan yang sudah tentunya dihelat ya, terlebih di RRI Madiun pendengar. Dan jangan lewatkan juga karena pada tanggal 12 September atau tepatnya besok kami akan ada pagelaran wayang di halaman RRI Madiun. Dan juga Anda bisa mendengarkan maupun menyimak ya melalui frekuensi siaran kami ataupun juga melalui kanal YouTube RRI Madiun. Setelah Tulus, ada Abdul and the Cafeteria featuring Tia Aristia, Lagi-Lagi Kamu. Spesial untuk Anda semuanya pendengar RRI Madiun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

Pendengar, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini ya. Terima kasih banyak untuk segala ucapan doa untuk ulang tahun RRI yang ke-81 dan juga untuk interaksi Anda dari pagi hingga siang ini. Namun pastikan tetap bersama kami karena Madiun siang ini akan dilanjutkan nantinya oleh rekan saya Nindi Aprilia. Ya. Namun sebelumnya Anda akan menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xhaka, tries the back heel, it's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
4: this. Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: wakil Norwegia Bodø Glimt bermain di Allianz Arena dini hari tadi. Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champion dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: informasi dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam match

0: Sunny Diao dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andy Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
1: Great night for us.
0: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu

kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin. Disusul Kapten Yuda Saputra.

itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun,

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu. 11 September 1945, tepatnya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, delegasi radio berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima wakil dari Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus jika terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hoso Kyoku. Namun, sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain, dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat, menyarankan supaya semua hubungan antar pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Setelah itu, tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, delegasi 8 stasiun radio mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman dan menghasilkan kesepakatan, yakni didirikannya RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya.
2: Sebaiknya Anda tahu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang mendengar program Masa Tura Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, ada saya Nindi Aprilia kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini pendengar. Di hari Jumat 11 September 2026 yang pastinya akan mengudara hingga sore nanti jelang di jam 18 waktu Indonesia Barat. Di mana Anda bisa mengikuti siaran kami mendengarkan melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Atau kalau mau streaming pendengar juga bisa ya melalui streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan di siang hari ini pendengar, sembari menemani aktivitas siang hari Anda di hari Jumat, dan juga mungkin Anda pada hari ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat ya pendengar, di mana Madiun siang ini masih menemani Anda dengan campur sari siang. Tebang campur sari dihadirkan menemani Anda hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Nah, karena hari ini merupakan hari Jumat pendengar, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk

ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun. Menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

dicintai ini sengaja memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan kewajiban sholat Jum'ah. Sekaligus marilah kita niatkan untuk meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga upaya kita untuk meningkatkan iman dan takwa ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar hidup kita dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah fitini wa dunya khatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah di siang hari ini adalah istiqomah dalam mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, hari ini Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Dengan waktu yang singkat ini, kita harus tetap mencintai mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di bulan ini maupun di bulan-bulan yang lainnya. Seharusnya lah mencintai Nabi itu sepanjang hayat atau sepanjang hidup kita. Salah satu cara mencintai beliau adalah dengan mempelajari sejarah hidupnya, terutama dalam memperjuangkan dakwah Islamiahnya, meneladani kebaikan-kebaikan akhlaknya, mengikuti sunnah-sunnahnya, serta memperbanyak sholawat kepadanya. Semua itu agar kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah, sehingga kita akan selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia hingga di akhirat kelak. Masyarakat muslimin rahimakumullah, hadirnya Rasulullah ke dunia ini adalah bertugas agar manusia mengesakan Allah dan bertakwa kepadanya. Qul huwallahu ahad. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Semua kita telah tahu bahwa dakwah Rasulullah SAW dalam waktu singkat betul-betul berhasil. Ini merupakan salah satu kehebatan beliau hadir di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu menyembah berhala

dengan beragam kafi peradaban, dan dengan dalam waktu singkat semua itu bisa berubah menjadi bertauhid kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ini masyarakat Arab beralih menyembah kepada Tuhan Allah sama dengan ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Lalu harkat wanita terangkat setara dengan laki-laki. Kabilah-kabilah menjadi bersatu bersaudara dengan semboyan ukhuwah Islamiyah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemuliaan dakwah Rasulullah tercermin dari pribadinya yang sangat lemah lembut, berbaik hati kepada semua umat manusia, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW juga mengajarkan persaudaraan, hubungan baik dengan sesama agama maupun pemeluknya, saling menghargai, saling tolong-menolong, menjaga perdamaian dan sebagainya. Hal ini memang telah digambarkan bahwa Rasulullah SAW tercipta untuk kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia maupun di akhirat. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW hingga selama-lamanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, salah satu bukti cinta kita kepada Rasul yang paling mudah adalah dengan memperbanyak bacaan solawat untuk beliau. Bersolawat itu tidak ada batasannya, baik usia, sosial, waktu, tempat maupun yang lainnya. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada beliau tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa bagi kita umat Islam bersolawat pada Nabi Muhammad itu merupakan keharusan, dan itu merupakan bukti cinta kita kepadanya. Nabi saja sangat mencintai kita sebagai umatnya. Terbukti ketika beliau akan wafat, yang disebut beliau hingga menyebutnya 3 kali adalah umatku, umatku, umatku, bukan menyebut yang lainnya. Selain itulah bukti cinta beliau ketika di akhirat kelak beliau akan mensyafaati umatnya hingga bersama masuk surga. Masyarakat muslimin rahimakumullah, selain itu semua cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya berupa perkataannya, perbuatannya maupun segala kebiasaan sikapnya. Dikisahkan di dalam kitab Nasyaikul Ibad karya Imam Nawawi sebagai berikut. Syekh Sibli mendatangi Imam Mujahid. Secara spontan Imam Mujahid merangkul dan mencium keningnya. Lalu Syekh Sibli bertanya, kenapa engkau merangkul dan menciumiku? Lalu Imam Mujahid menceritakan bahwa ia pernah bermimpi berjumpa dan melihat Rasulullah mencium kening engkau wahai Syekh Sibli. Di dalam mimpinya itu Syekh Mujahid bertanya kepada Rasulullah, hal apa yang menyebabkan Rasul begitu mencintai Syekh Sibli?
Rasul menjawab dalam mimpi itu bahwa Syekh Shibli selalu membaca dua ayat terakhir surat Taubat dan membaca salawat selesai salat fardu. Yang dibaca itu al-Qad jaa'a rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Dan membaca salawat yang dibaca adalah sallallahu alaika ya Muhammad. Kemudian Ibnu Mujahid menanyakan hal itu kepada Syekh Shibli, betulkah engkau wahai Syekh Shibli? Syekh Shibli pun menjawab bahwa memang iya, aku selalu mengamalkan apa yang kau ceritakan dalam mimpimu berjumpa Rasulullah. Dan Syekh Mujahid benar-benar merasa lega bisa merangkul dan mencium Syekh Shibli. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan khutbah di siang hari ini, mudah-mudahan materi yang sesingkat ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita selalu mencintai mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta beliau ternyata lebih besar daripada cinta pengikut atau umatnya. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qurabi kfir wa rahma anta.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, baru saja Anda mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perjuangan. Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN. Dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

Ya, mendengar tembang campursari menemani Anda masih di Madiun siang ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya menemani Anda pendengar hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar RRI Radio Republik Indonesia peringati HUT ke-81 dengan berbagai acara ya, di mana pada tepat di hari ini Jumat 11 September 2026 pendengar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI ini memperingati hari ulang tahun HUT ke-81. Peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang berpusat di Auditorium Abdul Rahman Saleh Gedung RRI Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI pendengar yang mana dilakukan secara bersamaan antara pusat dan juga RRI di daerah lain. Dan dalam hal ini Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo ini menyalakan obor di Jakarta, kemudian diikuti seluruh satker RRI yang menyaksikan langsung melalui Zoom meeting pendengar. Peristiwa penyulutan obor ini berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang mana obor ini dibawa oleh perempuan yang memakai baju adat Melayu Riau pendengar. Pada momen tersebut pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang yang juga memakai pakaian adat Nusantara, kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Dan pada HUT ke-81 RRI ini diusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur pendengar, di mana tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai salah satu media publik yang tentunya mengedukasi dan juga ikut serta dalam mencerdaskan masyarakat. Harapannya juga pendengar RRI mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan juga terpercaya, di mana peran tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan juga makmur. Ya pendengar, tembang campur sari masih akan menemani Anda siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Satya. Inilah Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun, edisi khusus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia bersama pembaca berita tamu kami, Wakil Wali Kota Madiun periode 2019-2024, sekaligus Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan DHC BPK 45 Kota Madiun, Indah Raya Ayu Miko Saputri, SEMIB.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Polisi mengamankan seorang pria di Magetan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebanyak 60 peristiwa kebakaran terjadi di Kota Madiun pada periode Januari hingga Agustus. Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling mendominasi. Pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA Merican yang baru di Ponorogo tahun ini terancam gagal karena izin dari Kementerian Kehutanan belum turun. Selain tiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selebihnya edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya, Indah Raya Ayu Miko Saputri, SEMIB.
3: Dinamika Siang.
2: Polisi mengamankan seorang pria di Magetan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan Yusron Al-Fatah.
4: Polres Magetan menangani perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang melibatkan pasangan suami istri di Kecamatan Magetan Kota. Seorang perempuan berinisial L, 38 tahun, diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan suaminya S, 42 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di tempat usaha korban di wilayah Kecamatan Magetan. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, perkara itu diduga dipicu rasa cemburu. S disebut datang ke ruko milik istrinya dalam kondisi emosi setelah melihat mobil milik tetangga korban terparkir di depan lokasi tersebut. S kemudian meminta kendaraan itu dipindahkan. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi lantaran pemilik mobil disebut telah membayar uang parkir kepada korban. Cekcok kemudian diduga terjadi dan berujung kekerasan. S diduga memukul wajah korban hingga mengenai pipi kanan dan bagian pipi di sekitar mata. Akibatnya L mengalami luka lebam dan pembengkakan pada pipi serta mata sebelah kiri. Mata korban dilaporkan sulit dibuka dan pandangannya sempat mengalami gangguan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan perkara itu kini diproses oleh penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5: Jadi pada saat itu langsung beliaunya melakukan kekerasan. Menjadi pelajaran buat beliaunya juga. Kami Polres Magetan menindaklanjuti yang menjadi laporan itu. Ada akibat hukum dalam melaksanakan kegiatan kita ini semua diatur berdasarkan hukum yang berlaku.
4: Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, serta satu baju panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih. Atas dugaan perbuatannya, S dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sebanyak 60 peristiwa kebakaran terjadi di Kota Madiun pada periode Januari hingga Agustus. Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling mendominasi. Laporan Aris Deka.
6: Kasus kebakaran di Kota Madiun meningkat memasuki musim kemarau. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kebakaran lahan mendominasi kejadian tersebut. Jumlahnya mencapai lebih dari 25 kasus. Puncak kejadian tercatat pada Agustus lalu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawan Wibowo mengatakan, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus kebakaran. Kemarau membuat kondisi lahan dan material di sekitar lokasi kejadian menjadi kering, ditambah hembusan angin yang membuat api lebih cepat merambat. Menurut Hengki, sebagian besar kebakaran lahan dipicu aktivitas pembakaran sampah. Selain kebakaran lahan, petugas juga menangani kebakaran bangunan dan kendaraan. Namun jumlahnya tidak sebanyak kasus kebakaran lahan. Hengki menyebut Agustus menjadi bulan dengan kejadian kebakaran terbanyak. Akumulasi kasus pada bulan tersebut didominasi kebakaran lahan.
7: Kejadian kebakaran puncaknya ada di bulan Agustus kemarin. Jadi memang paling banyak kejadian dan memang ya akumulasi paling banyak di bulan tersebut Agustus, dan mayoritas memang kebakaran lahan sebenarnya. Faktor cuaca itu memang ya yang paling utama, karena memang kemarau, angin dan kering. Penyebab kebakaran yang paling kita temui adalah pembakaran sampah yang memang ditinggal oleh yang membakar. Jadi karena memang cuaca kemarau, kering, angin, jadi akhirnya menyebar.
6: Di sisi lain, Damkar Kota Madiun memastikan kesiapan personil dan armada untuk menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Personil telah mendapatkan berbagai pelatihan, mulai tingkat dasar hingga jenjang lanjutan. Sejumlah petugas juga telah mengantongi sertifikat kompetensi. Hengki menyatakan pelatihan tersebut membuat personil mampu bertindak cepat ketika menerima laporan kejadian. Kesiapan sarana dan prasarana juga rutin diperiksa. Setiap pergantian shift, petugas melakukan checklist untuk memastikan kondisi kendaraan maupun peralatan pemadam dalam keadaan siap digunakan. Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat pun terus dilakukan. Damkar menyampaikan imbauan melalui media sosial, flyer hingga surat kepada kecamatan untuk diteruskan kepada kelurahan dan masyarakat. Meski demikian, potensi kelalaian tetap menjadi tantangan. Karena itu masyarakat diminta tidak meninggalkan api, terutama saat membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Hingga saat ini rangkaian kejadian kebakaran tersebut belum menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinamika siang.
2: Pembangunan tempat pemprosesan akhir atau TPA Merican yang baru di Ponorogo tahun ini terancam gagal karena izin dari Kementerian Kehutanan belum turun. Laporan Eka Wulan.
8: Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA sampah baru di Desa Merican, Kecamatan Cenangan, Kabupaten Ponorogo terancam tidak terrealisasi tahun ini. Itu karena surat keputusan Menteri Kehutanan terkait penetapan area kerja yang menjadi salah satu persyaratan pembangunan belum turun hingga sekarang. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto, mengatakan proses administrasi secara daring telah diselesaikan. Adi menyebut pembangunan TPA baru ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027 dengan anggaran yang diusulkan mencapai 15 miliar rupiah.
9: Kalau kemarin kan skemanya kan 2026 dan 2027, tapi nanti dengan adanya kendala SK PAK ini yang belum kami dapatkan, itu nanti akan diusulkan ke TAPD untuk dianggarkan langsung selesai satu tahun anggaran.
10: Usulannya berapa, Pak?
9: 15 miliar. Kita kan tidak melakukan pengadaan barang jasanya ini tidak diusulkan multi years ya. Jadi daripada nanti kita beresiko karena tidak dibuat multi years, kita sepakat langsung dikerjakan di 2027 dengan satu tahun anggaran selesai.
8: Sembari menunggu pembangunan TPA baru, DLH Ponorogo masih mengoptimalkan TPA Merican yang lama. Pengelolaan sampah di lokasi tersebut diarahkan menggunakan sistem sanitary landfill, bukan lagi sistem open dumping. Dalam sistem tersebut, sampah yang ditumpuk kemudian diratakan, berikutnya ditutup dengan tanah secara bertahap. DLH juga telah menyiapkan pengelolaan air lindi dan gas metana melalui jaringan pipa di bawah area penimbunan. Menurut Adi, pola tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah yang berterbangan akibat angin, sekaligus membuat pengelolaan sampah di TPA lama lebih terkendali. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pemkab Madiun memiliki strategi baru dalam membangun koperasi Madiun dari koperasi ke ekosistem. Berikut laporan Dayu Suwarno.
11: Dari koperasi ke ekosistem merupakan strategi baru dalam membangun Kabupaten Madiun, seperti yang disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto, di mana menurutnya dari penguatan koperasi kini muncul gagasan membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung dan memberi dampak lebih luas bagi masyarakat. Ia juga memaparkan strategi baru dalam mendorong pembangunan dan penguatan ekonomi daerah, di mana terdapat konsep ekosistem yang akan dibangun.
12: Alhamdulillah, koperasi di Madiun cukup bagus, dan kebetulan kemarin kami juga mendapatkan apresiasi dari kementerian kaitannya dengan pembinaan koperasi, dan insya Allah ke depan koperasi yang berasaskan kerakyatan ini betul-betul bisa membantu perkembangan perekonomian di Kabupaten Madiun.
11: Menurut Bupati, terdapat sejumlah strategi yang bisa membuka peluang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. Bupati juga menyebut bahwa koperasi dapat melakukan transformasi melalui diversifikasi usaha sektor real, penguatan jaringan distribusi, hingga pendampingan koperasi-koperasi baru di tingkat desa dan kelurahan. Dan melalui dukungan pembiayaan, pendampingan, serta kehadiran koperasi di tingkat desa, diharapkan mampu berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, mulai dari distribusi barang, pengolahan hasil produksi, hingga penguatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kolaborasi ini menjadi fondasi kuat bagi lahirnya ekosistem koperasi modern, yakni inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinamika siang.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Dinamika Siang Produksi RRI Madiun. Informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS Pacitan saat ini tengah melakukan finalisasi data pasca sensus ekonomi 2026. Laporan Angela Reska.
10: Badan Pusat Statistik BPS Pacitan saat ini tengah melakukan finalisasi data pasca sensus ekonomi SE 2026 yang berakhir pada 31 Agustus kemarin. Finalisasi data tersebut berupa evaluasi, monitoring, dan pemeriksaan kualitas data lapangan yang diperoleh dari pelaksanaan SE 2026. Kepala BPS Pacitan, Kiki Ferdiana, menerangkan proses finalisasi dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas data. Ia menyebut masih ada kemungkinan penduduk Pacitan yang belum disensus, meskipun data yang diperoleh saat ini telah mencapai 100%.
13: Saat ini pendataan secara jadwal itu memang sudah selesai gitu Mbak Angel ya. Yeah. Tetapi memang pendataan selesai itu secara lapangan gitu. Tetapi masih ada proses sampai 15 September untuk kita mengevaluasi, memonitoring, dan juga melakukan pengecekan gitu ya terhadap kualitas data SE 2026.
10: Kiki menambahkan, data yang diperoleh saat ini masih terus dievaluasi dan disandingkan dengan data yang ada. Selain itu, BPS Pacitan juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat jika merasa belum disensus. Selama proses finalisasi berlangsung, BPS belum dapat membuka data terkait usaha baru yang kemungkinan baru terdata saat SE 2026. Kiki menambahkan, data dari Sensus Ekonomi 2026 akan dirilis secara serentak pada akhir tahun nanti. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Imbas kenaikan desil, banyak warga Magetan mengadukan hilangnya sejumlah layanan sosial yang selama ini mereka terima ke Dinsos setempat. Laporan Yusron Al-Fatah.
14: Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan, warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi itu membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima selama ini menjadi tidak aktif, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan menerima bantuan iuran PBI, program Indonesia Pintar KIP, hingga sejumlah bantuan sosial lainnya. Warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan PKH. Warga, kata Elmi, juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan PKH setelah desil mereka mengalami perubahan. Elmi menyebut pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat. Dinas Sosial Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat masih memenuhi kriteria penerima bantuan, data itu akan diproses kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG). Data hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan sanggahan kepada pengelola data DTSN Pusat apabila ditemukan ketidaksesuaian.
15: Ya, sekarang dinamika desil dan perdebatannya itu akhirnya masyarakat banyak yang mengadu karena dia posisinya berubah. yang dulunya dia di desil 1-5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif, contohnya PBI. PBI yang APBN ya, jadi PBI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang lain itu biasanya yang di PKH itu bantuan beras, uang, dan sebagainya. Mereka menanyakan itu kenapa desa saya berubah atau karena updating data.
14: Diakui Elmi, perubahan desa membuat warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan meningkat. Dinas Sosial, kata dia, akan membantu mencarikan solusi bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan, termasuk ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Apabila warga belum dapat kembali mendapatkan fasilitas bantuan iuran, mereka sementara dapat menggunakan kepesertaan secara mandiri sebelum diusulkan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun mengapresiasi Klinik Safa Medica karena turut memperkuat akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Laporan Dayus Warno.
11: Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan apresiasi kepada Dr. Sarjito bersama keluarga yang telah berinisiatif menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik rawat inap Safa Medica di Jalan Raya Pilang Kenceng, Sumber Gandu, Kecamatan Pilang Kenceng, di mana apresiasi ini diberikan karena dinilai turut mendukung pemerintah Kabupaten Madiun dalam memperluas akses dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Wabub menyebut keberadaan klinik tersebut menjadi bentuk sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Wabub juga berharap Klinik Safa Medica mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendekatkan kepercayaan dari masyarakat.
16: Masyarakat memberikan kepercayaan kepada Safa Medica untuk minta difasilitasi dalam kesehatan.
11: Sementara itu, Dr. Sarjito menyampaikan bahwa pendirian Klinik Safa Medica berawal dari tingginya antusiasme masyarakat yang menginginkan adanya fasilitas kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Di mana kondisi wilayah Pilang Kenceng yang berada di ujung utara Kabupaten Madiun juga membuat klinik diharapkan dan dapat membantu masyarakat termasuk pasien dari wilayah sekitar.
17: Kami menyelaraskan langkah dan mendirisasikan kehadiran klinik ini guna mendukung terwujudnya visi Kabupaten Madiun yang bersahaja.
11: Dr. Sarjito juga menegaskan kehadiran Klinik Safa Medica merupakan bentuk komitmen untuk berjalan beriringan dengan pemerintah Kabupaten Madiun. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Akademisi menyoroti tantangan era radio saat ini. Adaptasi teknologi dan pemahaman terhadap perilaku audiens menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan industri penyiaran. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
6: Industri radio menghadapi tantangan besar di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan perilaku audiens. Adaptasi terhadap platform digital serta kemampuan membaca kebutuhan pendengar dinilai menjadi kunci agar radio tetap relevan dan mampu bertahan. Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. Fajar Junaidi, serta dosen ilmu komunikasi Universitas Merdeka Madiun Fikri Hasan, ESOS MIKOM. Fajar menilai perubahan teknologi harus diikuti dengan penyesuaian strategi lembaga penyiaran. Radio tidak bisa lagi mengandalkan siaran terestrial, tetapi perlu hadir di berbagai platform yang digunakan audiens. Menurut dia, adaptasi teknologi juga harus berjalan beriringan dengan perubahan perilaku audiens. Lembaga penyiaran perlu memahami bagaimana masyarakat saat ini mengakses informasi dan hiburan. Bagi lembaga penyiaran swasta, penyesuaian juga perlu dilakukan terhadap kebutuhan pengiklan. Paket promosi dapat dikembangkan secara multiplatform, tidak hanya melalui siaran radio, tetapi juga media digital hingga kegiatan off-air. Selain adaptasi teknologi, Fajar menekankan pentingnya membangun dan mempertahankan komunitas audiens. Menurut dia, keberadaan komunitas dapat menjadi kekuatan radio untuk menjaga kedekatan dengan pendengar. Namun, Fajar mengingatkan agar transformasi digital tidak membuat radio kehilangan karakter dan identitas sejarahnya. Hal itu terutama penting bagi Radio Republik Indonesia RRI yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah bangsa.
18: Adaptasi yang perlu dilakukan adalah, satu, adaptasi terhadap perubahan teknologi yang terjadi. Dua, adaptasi terhadap perubahan teknologi ini juga harus diiringi terhadap adaptasi terhadap perilaku dari audiens yang sedang ada. Hal lain yang perlu dibangun menurut saya adalah dalam konteks audiens ini adalah mengembangkan komunitas.
6: Sementara itu, Fikri Hasan melihat persaingan radio dengan media sosial tidak harus dipandang sebagai pertarungan antar media. Masing-masing platform memiliki fungsi dan karakter audiens yang berbeda. Fikri mencontohkan langkah RRI yang kini tidak hanya mengandalkan siaran radio, konten audiovisual melalui YouTube serta distribusi konten di berbagai media sosial menjadi bagian dari perubahan pola penyampaian informasi.
19: Kalau penyiar dulu mungkin teater of mind-nya sama ya, penguasaan alat tadi seperti yang kita cerita waktu off air tadi, bagaimana menguasai alat, tetapi kalau sekarang ini lebih dilihat justru penyiar sekarang itu dia harus bisa juga menjadi broadcaster, juga menjadi penyiar sebagai content creator, sebagai YouTuber, itu kan juga sebenarnya intinya juga sama gitu kan, menyampaikan informasi, kemudian juga menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik.
6: Menurut dia, hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan lembaga penyiaran membaca kebutuhan masyarakat. Radio harus mengetahui isu dan informasi apa yang dibutuhkan audiens sehingga keberadaannya tetap memiliki nilai. Menurut Fikri, radio juga memiliki peran dalam melihat kondisi sosial dan pembangunan di tengah masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan masukan publik. Dia menilai perubahan yang dilakukan RRI sejauh ini menunjukkan kemampuan lembaga tersebut mengikuti perkembangan platform digital. Pergeseran pola konsumsi media tidak berarti radio kehilangan peran, melainkan mendorong perubahan cara radio menjangkau audiens. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Upacara peringatan HUT ke-81 RRI berlangsung khidmat. Kepala LPP RRI Madiun, Kukuh Setio Budi Akhrianto, menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan berbagai instansi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Laporan Sabrina.
20: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI dengan khidmat pada Jumat 11 September 2026. Upacara peringatan hari radio ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Madiun, serta tamu perwakilan Dharma Wanita Persatuan. Dalam momen peringatan HUT ke-81 RRI ini, Kepala LPP RRI Madiun, Kukuh Setio Budi Akhrianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat luas yang selama ini terus mendukung eksistensi RRI sebagai media perjuangan dan penyiaran publik.
21: Saya berterima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, komunitas, seniman, budayawan, akademisi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam rangka Hari Radio yang ke-81 ini. Saya yakin bahwa teman-teman stakeholder juga akan masih terus yakin bahwa RRI ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Kita tingkatkan kerjasama yang semakin penuh semangat, penuh kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
20: Peringatan HUT ke-81 RRI di Madiun ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah guna menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: LPP RRI Madiun hari ini menggelar penyulutan obor Tri Prastia sebagai puncak acara peringatan HUT ke-81 RRI. Laporan Angela Reska.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Madiun menggelar penyulutan obor Triprasetya RRI sebagai puncak acara dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Triprasetya RRI digelar secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kukuh Setiobudi Ahrianto menerangkan, penyulutan obor Triprasetya RRI merupakan simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Menurutnya, semangat ini juga dapat ditandai dengan RRI yang saat ini mulai merambah era multiplatform.
0: Tentu karena sekarang ini sudah eranya multiplatform, maka RRI juga mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus mengikuti itu. Dan dituntut supaya kita bisa melayani masyarakat sejauh mungkin, seluas mungkin, seberagam apapun masyarakat kita akan melayani melalui media digital kita.
10: Selain itu, Kukuh juga mengapresiasi masyarakat yang masih setia mendengarkan RRI. Ia menilai hal terpenting dari RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah menjadi media yang bermanfaat untuk masyarakat. Kukuh berharap dalam momentum hari ulang tahun yang ke-81 ini, RRI dapat selalu berbenah, sehingga dapat menjadi media yang terpercaya, relevan, menginspirasi, dan berdampak nyata untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Purna tugas LPP RRI Madiun mengharapkan RRI harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
5: Radio Republik Indonesia RRI genap berusia 81 tahun. Berbagai harapan datang dari sejumlah pihak, tidak terkecuali dari pengurus persatuan PP Pensiunan RRI Madiun. Ketua PP Pensiunan RRI Madiun Suryati mengatakan, RRI harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman agar tidak ditinggalkan pendengarnya. Di era digital seperti saat ini, RRI harus bertransformasi. Artinya tidak meninggalkan fitrahnya sebagai radio terestrial yang mengandalkan kekuatan audio, tetapi mulai merambah ke audio visual, sehingga tidak hanya didengar tetapi juga bisa ditonton.
22: Ya, karena era digital harus tetap berpacu ya, berpacu, jangan sampai ketinggalan. Kalau dulu RRI masih terestrial ya, jadi pakai kekuatan pemancar. Kalau sekarang RRI sudah ada di genggaman, jadi melalui handphone kita juga sudah mendengarkan RRI dimanapun. Jadi tidak terbatas ruang, kemudian tidak terbatas waktu. Radio pasti tetap akan dibutuhkan, karena radio jauh lebih cepat dibandingkan media-media lain.
5: Suryadi mengungkapkan perkembangan RRI Madiun saat ini sangat pesat. Tidak hanya dalam menyajikan konten siaran, tetapi sarana-prasarana gedungnya juga mengalami perubahan yang signifikan. Di usia ke-81 RRI, ia berharap RRI semakin maju dan lebih dekat dengan masyarakat. Dari Kota Madiun, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Simak Dinamika Siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Raya Ayumiko Saputri SEMIB. Berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
23: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Madiun semuanya, Dinamika Siang edisi hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Hari ini kita bersama dengan Ibu Indaraya Ayu Miko Saputri, S.E.M.I.B. Beliau ini adalah dulunya Wakil Wali Kota Madiun periode 2019-2024, sekaligus Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan DHC BPK 45 Kota Madiun ya. Selamat siang Bu Indah.
1: Selamat siang.
0: Lega gak sih?
1: Lega.
0: Kalau nonton di YouTube itu kan ada kata-kata bahwa ada yang kangen nih siaran di RRI gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Berarti ini kali keberapa Bu Indah baca berita?
1: Kali ke pertama kalau baca berita.
0: Oh, baca
1: ya.
0: Berita.
1: Baca berita baru pertama. Cuman untuk dialog interaktif atau yang lain-lain mungkin sudah beberapa kali ya.
0: Baik.
1: Bersama organisasi-organisasi yang
0: okay.
1: Yang saya berkecimpung di dalamnya.
0: Oh, gitu. Ada perasaan seru yang dirasakan ketika siaran di radio?
1: Seru karena.
0: Serunya seperti apa?
1: Karena dulu tuh pernah pengen punya cita-cita pengen jadi announcer sebenarnya ya.
0: Oh,
1: sebenarnya.
0: Baik. Fun fact ini ya.
1: Fun fact, benar-benar fun fact. Zaman dulu banget, zaman dulu pas ya kan radio tuh sekarang kan sudah berkembang pesat banget ya. Sekarang mulai ada apa live-nya, kemudian ada TV-nya dan segala macam. Kalau dulu kan benar-benar kita mengandalkan suara kan.
0: Okay.
1: Sedangkan pada saat itu saya menganggap oh kayaknya suara saya belum masuk kriteria deh, tapi benar-benar
0: pengen jadi penyiar,
1: pernah
0: gitu
1: pengen
0: ya?
1: Jadi penyiar.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik. Berarti radio itu ada apa ya? Ada semacam tempat tersendiri di hatinya Bu Indah.
1: Well, iya, itu fun fact juga bahwa dulu zaman dulu kan kalau kita cari hiburan baik di jalan maupun pas lagi belajar yang zaman dulu kan pasti ada tape gitu
0: yeah,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau diputerin lagunya terus kirim-kirim salam gitu kan. Yeah. Itu tuh aku selalu record.
0: Seneng
1: gitu.
0: Ya?
1: Seneng banget, jadi aku selalu record gitu supaya bisa kedengeran, oh aku dikirimin salam sama ini loh, kayak gitu-gitu.
0: Baik, berarti bisa dikatakan sebenarnya seneng banget ya denger radio.
1: Senang,
0: sejak
1: senang.
0: Kapan sih Bu Indah? Sejak remaja atau?
1: Sejak remaja, mungkin ya masuk di kelas 6 atau SMP lah.
0: SMP ya?
1: 6,
0: sudah mulai 6
1: SD atau SMP
0: radio, ya?
1: Suka denger radio.
0: Oke, baik. Kalau Bu Indah melihat RRI seperti apa?
1: RRI ini adalah yang paling tough ya aku bilang ya. Karena satu yang aku ngelihat itu bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Which is mungkin ada radio-radio yang lainnya tuh mungkin timbul tenggelam, akhirnya mungkin diakuisisi atau ganti kepemilikan dan segala macam. Tapi RRI ini mungkin karena basicnya sudah kuat, mengakar dan di seluruh Indonesia merupakan suatu hiburan yang ya pemancarnya pun juga pasti harus memadai dong sampai ke pelosok-pelosok yang akhirnya mungkin punya kesan tersendiri gitu di hati masyarakat ya, terutama di seluruh Indonesia lah menurut saya. Apalagi kalau kita lihat RRI ini mungkin bisa mengadaptasi dan bisa mengimplementasikan hal-hal yang segmented gitu loh. Ada kadang-kadang ada yang untuk remaja, kadang-kadang ada yang untuk orang tua, parenting, kemudian edukasinya dapat, kemudian yang old-old juga ada gitu kan, yang untuk para senior-senior juga ada gitu. Jadi menurut saya RRI ini yang mantap jos lah.
0: Berarti bisa, apakah bisa dikatakan bahwa RRI paket lengkap?
1: Paket lengkap, paket lengkap. Apalagi mungkin sekarang-sekarang ini bisa benar-benar bisa menjangkau orang-orang yang mungkin gak cukup dengan audio ya, tapi visualnya pun juga butuh gitu kan. Ketika audionya udah dapat di hati, visualnya mungkin bisa kita lihat kasat mata. Aku rasa ya itu suatu hal yang baik.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik. Di 81 tahun ya hari ini kan banyak harapan-harapan dari para pendengar ataupun juga masyarakat itu bahwa 81 tahun kan bukan usia yang muda.
1: Betul,
0: gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kita dituntut untuk ngikuti perkembangan zaman gitu. Bahkan sekarang ini kan RRI sudah mulai merambah siaran digital gitu ya.
1: Betul.
0: Tanggapan dari Bu Indah seperti apa sih? Apa yang sudah kami lakukan?
1: Itu suatu apa terobosan yang luar biasa, apalagi dengan kita nggak bisa memisahkan dengan digitalisasi. Bangun tidur ngelihat handphone gitu kan, kemudian kemana-mana bawa handphone. Ketika mungkin dia tidak ada di mobil yang untuk bisa mendengarkan radio, dia bisa menikmatinya secara audio dan visual lengkap, lebih paket komplit gitu, melalui handphone masing-masing, melalui gadget masing-masing. Dan itu menurut saya ya RRI yang bisa gitu, yang lainnya mungkin belum bisa merambah ke situ. Baik secara, kalau keinginan mungkin ada, tapi resource-nya yang mungkin kurang memadai ya. Kalau RRI ini lebih kepada apa yang orang harapkan untuk bisa tetap menikmati secara audio, tapi dikomplitin dengan visualnya. Nah, seperti itu. Apalagi mungkin ada, kan ada juga tuh, aku sempat ngeliat juga tuh di apa namanya, di aplikasinya kan, kayak ada semacam mungkin kalau mau kirim apa, dialog interaktifnya, ngetik di situ dan segala macam, ada nomor WA, nah ya kayak gitu-gitu. Menurut saya itu keren banget sih, dan sudah luar biasa lah di usia ke 81 ini gitu.
0: Baik. Dan hari ini hanya RRI loh yang bisa mewujudkan impian Bu Indah.
1: Yes, betul.
0: Jadi news anchor ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Bu Indah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI ya di hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, karena di hari ini tepat 11 September 2026 RRI berusia 81 tahun.
1: Oke. Selamat ulang tahun untuk RRI, ulang tahun ke-81. Bukan usia yang muda, bukan usia yang tua, karena masih jauh perjalanannya, masih panjang perjalanannya. Semoga makin jaya, makin sukses, dan tetap mengudara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik, Bu Indah Raya, terima kasih. Semoga next kesempatan nanti bisa kami wujudkan kembali ya, jadi penyiar. Nanti akan di notes nih sama teman-teman ya. Fun fact-nya adalah ternyata Bu Indah itu pengen jadi penyiar, ya kan? Dan hari ini kita wujudkan tipis-tipis ya. Jadi news anchor dulu, besok nanti bisa jadi loh jadi penyiar.
1: Insya Allah.
0: Oke, baik, terima kasih untuk pendengar semuanya, untuk kebersamaan Anda semuanya di sepanjang siang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 hari ini, yang memang dinamika siang kami hadirkan ya khusus pembaca berita tamu ya dari waktu ke waktu. Dan hari ini adalah hari terakhir ya untuk tamu pembaca berita dinamika siang. Yang pasti kami berterima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kami akan lanjutkan dengan acara berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Wayangan, wayangan, wayangan.
2: Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun. Menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.
3: RRI.co.id

0: Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia menemani Anda dalam Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Ya pendengar, tepat di hari ini ya, di tanggal 11 September 2026, ini merupakan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia pendengar. Nah tentunya berkaitan dengan radio, kira-kira apa harapan Anda di hari ini pendengar untuk RRI, dan Anda bisa bergabung dengan kami ya melalui telepon di 0351459198, WhatsApp kami di 0811366909. Satu sembilan delapan sudah bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Piu.
0: Tak jenuh ini ya.
1: Dan sudah ada di Madun. Mantap.
0: Mantap. Selamat siang. Alhamdulillah kabar sehat. Penjadinya gimana kabarnya Pak Dono?
1: Ya kamu semoga sehat lancar.
0: Amin.
1: Bagaimana keluarga ya Mbak Yu ya?
0: Anjir, panjenengan juga.
1: Kalau saya itu pokoknya yang gimana? Penting sehat Bayu, betul.
0: Anjir, yang penting sehat, amin.
1: Ya, yang penting olahraga itu.
0: Betul sekali. Pak Dono, di hari ini di HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, harapannya untuk radio, untuk RRI bagaimana Pak Dono?
1: Radio RRI semoga jaya di angkasa Bayu. Semua pokoknya acaranya yang baik-baik, semoga lancar.
0: Amin.
1: Sukses semuanya. RRI Madiun jaya di angkasa ya Bayu.
0: Amin, jaya di angkasa ini ya.
1: Ya gitu. Ya kayak Bususi itu jaya ini.
0: Anjir. Oh, Bususi juga bergabung itu ya.
1: Sudah sama Buskar tadi ternyata.
0: Anjir, monggo bergabung setelah Pak Dono ini ya. Betul sekali. Pak Don, lagunya mau diputerin siapa? Lagunya siapa di siang hari ini?
1: Iya nanti. Lagunya ya pokoknya kesukaanku. Masih ingat
0: saat jumpa pertama.
1: Anjir.
0: Saat jumpa pertama nggih, saya hadirkan sesaat lagi. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Saat jumpa pertama teh ya.
0: Anjir, salamnya monggo.
1: Ya, salamnya enggak perubahan temanku sekolah itu, Mbak Yu, ya.
0: Anjir.
1: Siapa itu, Pak?
0: Bu Mari.
1: Betul. Itu temanku yang lulus, Mbak Yu, aku yang enggak lulus.
0: Enggak boleh itu ya.
1: Iya, salam dari saya. Semoga lancar sehat. Buat RRI tadi ya, semoga lancar sehat juga semuanya.
0: Amin.
1: Enggak perubahan Bu Sekar tadi. Semoga sehat semuanya.
0: Anjir.
1: Salam Putika, Bu Sur, Kedewuran, Bu Sursi tadi, ya juga Anjir. Selamat siang. Enggak lupa, aku sering dikasih Bu Ernik ya Mbak Iya.
0: Anjir, Bu Ernik.
1: Iya juga selamat siang, juga sehat, lancar, sukses semuanya.
0: Amin.
1: Dimas Rusianto, Dimas Mudiono, Dimas Eri Sumuk, sama Dimas itu, Dimas Amuji Mbak Iya.
0: Undi.
1: Yang sering naik itu loh, Fauzi.
0: Fauzi, anjir.
1: Ya, semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Adikku Muhammad Mbak Yu ya.
0: Anjir.
1: Sama si Tante Kotapia di Masih Agung Surya. Semoga sehat, lancar semuanya.
0: Amin.
1: Mbak Yu.
0: Anjir, sudah salamnya.
1: Salamnya sudah sama saja ya Mbak Yu ya.
0: Anjir, kagum sedaya mawon Pak Don.
1: Ya nanti kalau pulang hati-hati Mbak Yu ya.
0: Anjir.
1: Jangan kelupaan beloknya Mbak Yu.
0: Anjir, kanan atau kiri.
1: Ya, itu yang benar itu Mbak Yu.
0: Iya, iya.
1: Cuma nanti tanya Bu Susi ya, nengkel nanti lah benar.
0: Anjir, matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp pada siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo Pro Dangdut. Ada Pak Herianto di sana. Selamat siang Bapak.
2: Iya, Dangdut RRI Madiun mantap.
0: Mantap. Kabar sehat Pak Heri?
2: Iya. Halo.
0: Halo. Pak Heri bisa mendengar suara saya?
2: Oh bisa banget.
0: Anjir, ini dengerinnya di telepon ya Pak Heri, jangan lewat radio. Kalau lewat radio nanti delaynya cukup lama.
2: Iya betul.
0: Anjir.
2: Lewat anu ini.
0: Lewat telepon ya. Oh anjir, baik.
2: Radio di sini enggak bisa di relay di sini.
0: Oh anjir, baik. Pak Heri, di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, harapannya untuk RRI bagaimana Pak Heri?
2: Harapannya ya semoga RRI ini tetap jaya di udara.
0: Anjir.
2: Bukan cuma generasi sekarang menikmati, pokoknya sampai generasi mendatang, dan pokoknya RRI tetap jaya di udara lah.
0: Oke, baik. Tetap berjaya di udara ini ya, sampai kapan-kapan anak cucu kita bisa menikmatinya.
2: Sampai kapan anak cucu kita.
0: Nah, Pak Heri mau diputerin lagunya siapa di siang hari ini nih, dicarikan sebelum salam-salam?
2: Lagunya Mbak Elvi Sukesi.
0: Judulnya apa?
2: Lo kok marah,
0: NJ. Coba tak carikan dulu sambil salam-salamnya, monggo silakan.
2: Ya, salam buat yang pertama tadi, Pak Dono. Ya, di Ponorogo sana ya. Ada juga di sana Bu Ernest. Ada juga siapa lagi? Ibu Mari. Bu Sekar Taji, ada juga Mbak Ulan. Terus Pak Rusdianto di Kalimantan sana. Mereka kabarnya. Pak Hariko Bios. Ada juga Bu Susi. Terus ada Pak Dono. Terus ada Mbah Bari. Lekmut. Ada Bu Susi juga ya. Terus ada Mbak Oktavia.
0: Halo.
2: Ada juga Bu Galuh.
0: Halo.
2: Pada siang hari ini ya. Salam kompak selalu di udara ya.
0: Baik. Matur nuwun Pak Heri, ditunggu lagunya.
2: Buat yang Mbak yang lagi tugas.
0: Pak Heri. Oke, ini nampaknya putus-putus ya pendengar, belum bisa terdengar dengan jelas di siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Heri sudah bergabung ya. Ditunggu lagunya, nanti sesaat lagi akan dihadirkan. Ya pendengar, langsung dihadirkan dulu permintaan lagu dari Pak Don yang sudah bergabung dari Ponorogo. Ini ya, jauh-jauh dari Ponorogo. Nindi puterin lagunya dari Ikke Nurjana, Saat Jumpa Pertama.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Tim SAR gabungan masih mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Pencarian dilakukan di kawasan Pulau Sertung, Banten. Hingga Jumat 11 September 2026 belum ada tanda keberadaan 5 jurnalis tersebut. Informasi ini berdasarkan pemantauan visual dari sejumlah titik di sekitar gunung. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengatakan, pemantauan dilakukan menggunakan teropong tetapi belum menunjukkan hasil. Tim SAR gabungan juga telah menyisir sejumlah pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau bersama nelayan setempat. Namun pencarian secara langsung di Pulau Sertung belum dapat dilakukan. Pasalnya pulau tersebut berada dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Gunung tersebut juga masih dinyatakan sebagai kawasan rawan untuk oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bangunan Ibu Kota Nusantara IKN terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari turnbackhawk.id, setelah melakukan pencarian sumber potongan gambar dengan bantuan Google Lens, hasilnya potongan gambar tersebut serupa dengan yang ada pada artikel detik.com berjudul IKN Kebakaran Pembangunan Tetap Jalan. Dalam artikel tersebut menyebutkan jika bangunan yang terbakar dalam foto adalah gedung hunian para pekerja IKN yang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025. Penyebab kebakaran tidak dilaporkan secara jelas, namun dapat dipastikan jika kebakaran di foto itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Rina.
2: Iya, Pak.
1: Akhir-akhir ini kamu sering bolos, ada apa memang?
2: Males, Pak. Hujan.
1: Hujan? Kalau seandainya hujan itu satu bulan penuh terus gimana?
2: Ya bakalan banjir, Pak.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun, mantap. 198 ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Halo. Bung Edo, Don.
0: Anjay, Bung Edo apa kabar? Selamat siang.
1: Sehat, super sehat.
0: Super sehat, alhamdulillah.
1: Panjenengan sudah mam?
0: Sudah mam tadi siang.
1: Makanya.
0: Gimana?
1: Itu yang peduli sama penyiar kan hanya itu.
0: Matur don. Bung Edo, hari ini di HUT ke-81 RRI, harapannya untuk Radio Republik Indonesia apa, Bung Edo?
1: Ya, pertama-tama sampai ke Jakarta ya.
0: Nge-nge.
1: Ya, di pusat, yang di daerah-daerah, mudah-mudahan semakin sejahtera.
0: Amin.
1: Terutama yang penyiar-penyiarnya ya. Menaik gaji ya. Mungkin kalau penyiar sendiri gak berani bilang sama
0: aduh.
1: Pimpinannya ini yang pendengarnya aja ya. Makanya ponakan saya kan di situ. Dua mbak ponakan saya yang di situ, tapi di kantor
0: ya. Diaminkan
1: ya, mungkin
0: saja
1: ketemu, ya. Mungkin pernah ketemu dengan
0: iya, pernah ketemu sepertinya, tapi belum tahu ini yang mana.
1: Ya, semoga pendengarnya semakin melimpah.
0: Amin,
1: sampai ke desa kita, ke pelosok-pelosok.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali, amin. Semoga ya, semoga makin banyak peminatnya yang gabung juga di Pro Dangdut. Ini makin banyak, Bung Edo ya.
1: Iya, kalau aku cerita sedikit sejak SD, aku sudah senang sekali sama RRI Pusat Jakarta. Sama di Madiun, Solo, semua senang, Mbak.
0: Oh, baik.
1: Terutama penyiar-penyiarnya,
0: aduhai. Waduh, duh. Ini dari kecil berarti sudah dengerin RRI ini ya, Bung Edo ya.
1: Sampai aku meneteskan air mata tuh waktu turunnya jam 24 RRI Madiun kan, instrumen gitu kan.
0: Anje.
1: Itu saya masih kelas 1 SD, Mbak.
0: Masya Allah, masih kelas 1 SD.
1: Jadi memori saya sudah banyak tertanam RRI, terutama RRI Madiun ya. Kalau di Jakarta, Mbak Luna itu. Mungkin adik saya yang Mbak Bulan itu juga sering dengar.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Edo, sudah setia dengan RRI ini ya. Selalu mendengarkan RRI tentunya ya.
1: Klik.
0: Anje. Mau diputerin lagunya siapa, Bung Edo, nih dicarikan dulu.
1: Mohon maaf, mudah-mudahan pendengar lain nanti bosan gitu ya. Baru akan dua kali ini di play gitu.
0: Apa
1: tapi
0: itu?
1: Aku belum puas
0: Mas, ya. Yang judulnya apa?
1: Titelnya Masya Allah.
0: Masya Allah, coba tak carikan dulu. Masya Allahnya
1: itu
0: dari siapa ya?
1: Itu suara batinku ya. Untuk non nindi.
0: Ya Allah, Masya Allah ya.
1: Gitu kan? Tolong dicamkan itu kata-katanya dari Oma itu ya.
0: Anje, Roma-irama ya, ini Masya Allah ya.
1: Iya, dan untuk semuanya aja biar naik nanti ya.
0: Anje.
1: Iya, terima kasih.
0: Sami-sami Bung Edo, matur nuwun. Iya, pendengar ada Bu Susi di pada siang hari ini ya di WhatsApp ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uti.
2: Kalah terus, Mbak Nindi.
0: Waduh, kalah terus ini ya, Anje. Keburu-buru ini, banyak sekali yang bergabung ini, Uti ya. Anje, Uti.
2: Tapi gak apa-apa, tetap tak tunggu, Mbak Nindi.
0: Anje, tetap dengerin ya, Uti ya. Uti, di HUT RRI yang ke-81, harapannya untuk Radio Republik Indonesia seperti apa, Uti?
2: Ya, mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara. Tambah maju, tambah banyak acara-acaranya, tambah sukses, dan tambah semoga sehat-sehat aja kru-krunya.
0: Amin.
2: Tambah apa itu gajinya ditambah.
0: aduh amin.
2: Ini tadi dapat salam dari Pak Dedon, Mbak.
0: Anje, salam kembali Pak Dedon, sudah bergabung tadi, Uti.
2: Iya.
0: Anjir. Uti, sebelum salam-salam lagunya apa Uti ini dicarikan dulu?
2: Aku tadi sebenarnya mau minta lagunya Roma tapi udah diminta.
0: Waduh, iya. Romanya sudah diminta, mau ditukar nah, iya. Lainnya apa?
2: Kalau gitu ya Mansur S aja pengorbanan.
0: Pengorbanan anjir. Dirantus lagu ini pun salam-salamnya monggo silahkan Uti.
2: Salamnya tadi ada Pak Dedon, makasih senggolanipun. Juga ada Pak Heri, makasih senggolanipun. Juga Bung Edo.
0: Anjir.
2: Ini dapat salam dari Pak Rusdianto, Mbak Titi.
0: Anjir, monggo bergabung Pak Rusdianto.
2: Salamnya buat Pak Rusdianto, Lemot, Mas Muhammad, Eyang Bonjol, Pak Fauzi, Bopo Songo-Songo, Mas Tommy Sakti, Sugeng Siang, Kagem Bopo Agung Suryo, Mas Niko, Maan Bunda Ernik, Neng Gayatri, Kagem Mas Rendra, Pak Hari Gobios, Pak Nurwan, Kagem Bopo Bari, Kagem Bumesila, Bumari, Tika Busur, Bunda Deno, Sugeng Siang, Kagem Bunda Sekartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Kostavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Pak TKP Sugeng Siang, Kagem Bunda Mayang Sugeng Siang. Kagem sedaya kemawon Mbak Nindi.
0: Nggih, Uti kagem sedaya kemawon.
2: Mbak Nindi, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin Uti.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nindi.
0: Enje sami-sami Uti, matur
2: nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dari pesan WhatsApp ada Neng Gayatri bergabung. Assalamualaikum Kak, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Dono, Mbak Skartaji, Pak Rusdianto, Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Ernik sekalian, Mbak Wulan, Bu Saigon, Bu Mari, Pak Aryo Gobius, dan juga semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Rupiah dari Roma. Tapi ini Neng Gayatri dari Romanya sudah diminta ya tadi, yang Masya Allah tadi ya, ada dari Bung Edo sudah request lagunya Roma Irama, jadi ditukar ya. Kalau rupiahnya dari Nur Halimah gak apa-apa ya Neng Gayatri, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Dan juga pendengar, bagi Anda yang pada siang hari ini ingin bergabung, sabar dulu, tahan dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Langsung dihadirkan dulu permintaan lagunya sudah masuk ya, dari Roma Irama, Masya Allah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun, mantap. 198 ada yang bergabung ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Pro Dangdut, mantap.
0: Mantap. Ada Pak Rusdianto ini ya. Selamat siang, apa kabar ya, Pak Rus?
1: Selamat siang kembali, kabarnya baik.
0: Baik, sehat selalu ini ya Pak Rus ya.
1: Sebelum bicara dulu banyak, mohon izin aku memberikan sedikit kata-kata untuk RRI.
0: Iya, monggo silahkan.
1: Yang pertama,
0: Pak Rus.
1: Selamat dari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga makin jaya di udara. Semoga bisa memberikan informasi, menjadi edukasi, memberi apa ya, bisa berkolaborasi dengan semua pihak dan bisa menjadi inspirasi yang bagi para pendengarnya.
0: Amin.
1: Untuk para penyiar-penyiarnya makin hebat, makin semangat. Ya, itu aja.
0: Oke, terima kasih Pak Rus untuk ucapannya di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia.
1: Kediri yang ikut mengucapkan ulang tahun ke RRI, silakan kawanku.
0: Siapa itu? Halo.
2: Rodangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ba, ini juga bergabung Bu. Siapa ini, Bu Galuh atau Bu Skartaji ini?
2: Siapa aja boleh
0: ucapannya, monggo silakan.
2: Semoga RRI dari ulang tahunnya ke-81 semoga jaya di udara.
0: Amin.
2: Sekali di udara, tetap di udara. RRI tetap mantap dan berjuang penuh dengan amarah yang luar biasa.
0: Amin. Baik, terima kasih ini ya untuk Bu Galuh yang sudah bergabung melalui Pak Rusdianto di Kalimantan. Monggo Pak Rus bergabung kembali, ha?
2: Susah nih tadi. Bosan aja sekali. Oh.
0: Ini ya, memang teleponnya banyak sekali ini Bu Skartaji hari ini, jadinya bingung ini ya. Keangkatnya susah sekali jadinya.
1: Oh, iya. Aku mau minta
0: kenapa Pak Rus?
1: Dari Pak Sofi aja.
0: Iya, judulnya apa?
1: Yang Legend. Orang kafir pemelangman.
0: Tidak semua laki-laki. Oke, ditunggu lagunya. Monggo salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya gak usah banyak-banyak. Biar pendengar bisa masuk, bisa mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Gak usah banyak-banyak. Semua saja pendengar Pro 1 RRI Madiun. Selamat jauh mendengarkan. Siapa tahu, apa saja yang menurutnya salahku. Tanda itu.
2: Ya, salamnya buat semuanya.
0: Lagunya
2: buat
0: aja
2: yang yang di muka dan di belakang nanti semuanya. Dan aku nanti tolong diputerin lagu Bahtera Cinta ya, Pak.
0: Bahtera Cinta, jeh, baik. Coba nanti ini dicarikan dulu ya. Terima kasih Bu Skartaji.
2: Ya, tentunya Mbak Nindinya tetap semangat dan tetap senyum.
0: Optimis. Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Skartaji, Pak Rusdianto, kembali ke Pak Rus.
1: Ya, untuk Mbak Nindi, Mbak April, Mbak Ija, selamat bertugas sampai selesai, semoga selalu.
0: Amin.
1: Saya berdoa pamit, Mbak Nindi. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rus sudah bergabung ini ya. WhatsApp pendengar, ada beberapa pesan yang sudah masuk ya di siang hari ini, dibacakan satu persatu. Dari Bu Ernik di Ponorogo, salamnya buat Bapak Dorosoro, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Salam juga buat Pak Haryo Gobius, ucapan terima kasih kepada RRI terutama program acara Pro Dangdut. Saya merasa punya banyak saudara dan teman yang sudah salamin buat saya. Request lagunya Setangkai Bunga Padi, ditunggu lagunya ya. Terima kasih untuk Bu Ernik di Ponorogo. Ya pendengar, ini tadi Bu Mari nampaknya mau bergabung di WhatsApp ini. Oh, sudah keduluan sama Mbak Wulan ini ya. Ini dihubungkan dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Bro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan. Bagaimana kabarnya? Lama sekali tidak bertemu di udara ini ya.
3: Iya, alhamdulillah luar biasa. Ya,
0: alhamdulillah.
3: Suaranya baru pulih ya, gitu Mbak Nindi. Jadi jarang-jarang gabung.
0: Oke, gitu, baik, tidak apa-apa ya.
3: Ya.
0: Alhamdulillah saya juga sehat ini Mbak Wulan ya, sama kayak Mbak Wulan. Ya, sudah.
3: Ya, ini tugasnya semakin banyak ya, besok ada wayang.
0: Iya, besok ada wayangan. Bisa dengerin ya.
3: Hmm? Di RRI ya seharian lagi kayak gitu.
0: Semalaman ya, Mbak Wulan
3: sehat.
0: Ya.
3: Pokoknya selalu jaga kesehatan.
0: Amin. Amin, amin, amin. Ya. Harapannya ya, Mbak Wulan.
3: Saya ucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Mudah-mudahan acaranya semakin padat, semakin bagus. Semakin apa, RRI penggemarnya semakin banyak. Terus apa namanya, program-programnya semakin berkualitas, kuantitas. Begitu ya, semakin padat informasi. Pokoknya RRI senantiasa jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Wulan untuk ucapannya di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Iya, tapi nggak ada kan Mbak sekali?
1: Belum ada.
0: Iya, nggak ada lah.
1: Nggak ada.
0: Ya, pokoknya aku lagunya ikut Mbak Nindi aja ya.
1: Oke, bebas
0: karena
1: ya.
0: Ini sudah paling-paling sudah sebentar lagi habis asar.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, buat Mbak Nindi, selamat bertugas hingga tuntas.
1: Matur nuwun.
0: Sukses senantiasa menyertai Mbak Nindi keluarga.
1: Amin.
0: Pokoknya tetap jaga kesehatan. Ini rawan banget debu-debu pertemparan.
1: Anjir.
0: Kalau nggak hati-hati itu bisa menyebabkan batuk, pilek, dan flu. Nah itu
1: anjir,
0: Mbak Nindi,
1: ya. Baik, terima kasih Mbak Bulan.
0: Ya, gitu aja Mbak Nindi.
1: Anjir, sami-sami. Anjir.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Bulan sudah bergabung ya. Ada Bu Sukasiati juga bergabung ini ya. Assalamualaikum RRI, aku request takwa dari Roma. Ini tadi Romanya sudah dihadirkan Bu Sukasiati ya. Jadi diganti termiskin di dunia ini ya, dari Hamdan ATT nanti akan dihadirkan coba sesaat lagi. Pendengar, langsung dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk pada hari ini. Ada Tidak Semua Laki-Laki dari Mbak Sofi Sudirman.

Ya, mendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi, tepat pukul 14.49 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan sholat tasyar untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat tasyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan, itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.

Ya benar kan ada satu buah lagu dari Nur Halimah ya bersama Roma Irama, Bahtera Cinta, menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan Pro Dangdut dan juga mohon maaf apabila ada lagu yang belum bisa dihadirkan pada siang hari ini. Baik itu karena belum ada di list kami ataupun memang karena keterbatasan waktu juga di siang hari ini pendengar. Anda bisa request di Pro Dangdut setiap hari karena Pro Dangdut setiap hari hadir menemani Anda dengan lagu dangdut tentunya ya. Yang mana tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Madiun sore ini akan menemani Anda. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar ada ceriaku dari Andriana Parta Dinata masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, yaitu di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di Madiun sore ini pendengar, saatnya kami hadirkan ulang ya, kami siarkan ulang ada dialog ekonomi digital untuk disiarkan ulang di hari ini Jumat 11 September 2026 pendengar, dengan pembahasan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Selamat mendengarkan.
1: Dunia bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Program 1 RRI Madiun.
0: Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar, ekonomi digital kembali menemani ruang dengar Anda, yang mana pembahasan pada sore hari ini berkaitan dengan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah, yang mana Anda bisa berinteraksi dengan kami tentunya seperti biasa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Dan di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, Anda juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami. Dan sudah ada narasumber kami yang sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Madiun, ada Bapak Wiraganet Aribowo SPDME, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Selamat sore Pak Wira.
2: Selamat sore Bu.
0: Baik, kabar sehat ya Pak Wira ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Wira, berkaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini terkait ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Nah, ini bagaimana ekosistem keuangan digital ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang di daerah, mungkin khususnya untuk beberapa wilayah yang memang saat ini masih memiliki keterbatasan akses layanan begitu. Silakan Pak Wira.
2: Terima kasih Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada RRI Madiun memberikan kesempatan kepada saya untuk saling mengisi ya, mengisi. Betul. Apa namanya situasi keadaan ini tentang terutama ekonomi. Sebelum kita membahas transformasi ekonomi digital, coba kita flashback lah. Kita kenalkan sekarang QRIS, terus mobile banking, dompet digital, semua bisa kita apa namanya kita gunakan cuma dengan segenggam handphone. Kita sudah bisa melakukan apapun, tapi kita coba tengok ke belakang dulu. Jadi apa namanya transformasi mulai dari era kemerdekaan, terus Orde Baru, era reformasi hingga sekarang. Jadi ekonomi itu tidak apa namanya tidak ujuk-ujuk menjadi seperti ini. Tapi kita tengok dulu sumber apa yang apa namanya. Sumber-sumber apa yang bisa membangun hingga ekosistemnya seperti ini. Jadi era kemerdekaan dulu itu situasinya juga nggak enak-enak gitu. Itu kan orang itu hanya bisa mengandalkan dengan berjabat tangan, dengan meminjam benih untuk berladang, untuk bercocok tanam dan sebagainya. Sehingga apa namanya transaksionalnya itu sederhana sekali. Cobalah kita tengok waktu kita di pinggir-pinggir hutan sekitar Madiun gitu kan, kita mencerminkan masa-masa lampau gitu ya. Masih tradisional gitu. Anu banyak orang itu di sana pindah benihnya A B untuk menanam berikutnya, yaitu culture-culture sekitar kemerdekaan, karena masih kita rasakan situ dan potensinya kan masih besar kalau pinggir-pinggir hutan dan sebagainya saat ini di daerah Madiun. Sehingga di era apa namanya kemerdekaan itu lebih cenderung ke culture agraris yang masih teracak gitu ya. Belum literasi keuangan belum ada, kemampuan orang membaca juga nggak ada dan sebagainya. Sehingga kita tahu di 65 transisi ini, transisional antara Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru itu menjadikan apa namanya hiperinflasi dan sebagainya waktu itu. Jadi apa namanya juga berdampak. Sehingga pada Orde Baru setelah kegentingan finansial itu apa namanya dibangun lagi kerangka ekonomi dan apa namanya kerangka sosialnya. Jadi apa namanya orang berdagang dan sebagainya. Tapi di Orde Baru itu cenderung lebih ke sentralistik. Jadi pembangunannya lebih ke sentralistik sehingga kita kenal di kota terus khususnya itu banyak apa namanya pedagang-pedagang. Dan waktu itu di era 80-an 90-an itu daerah-daerah seperti Agus Salim, Kutai, terus daerah Pahlawan itu bagi jadi tren market dari penduduk-penduduk yang agraris, terutama Kabupaten Madiun. Nokongnya di situ. Produk-produk baru tumbuh di situ. Karena apa? Orang mulai melek finansial, bank-bank mulai tumbuh untuk menyokong industrialisasi ya. Yang akhirnya produk-produk itu apa namanya main ke Kota Madiun utamanya, terus sehingga ditengkulak di daerah-daerah sehingga ramai sekali di era 80-an 90-an itu. Sehingga Indonesia mulai terbuka investasinya, secara makronya Indonesia mulai terbuka. Investasi asingnya mulai masuk di situ. Kita mulai kenal motor di era 80-an, 90-an dan sebagainya, kendaraan-kendaraan hingga ramai. Iklim saya ulangi lagi, di daerah Agus Salim, Cokro itu guys sentra-sentra perdagangan. Tumbuh sekali Kota Madiun. Tapi ini akan berbeda situasinya di pasca 98. Situ kita ada ini kan apa namanya reformasi ya.
0: Reformasi.
2: Ya. Baik. Sehingga apa namanya situasinya terdesentralisasi, dari sentralistik menuju desentralisasi. Mulainya apa namanya kekuatannya justru di daerah-daerah. Sehingga muncullah nggak ada Madiun sendiri, tapi di daerah apa namanya Madiun Kabupaten, Ponorogo lain mulai tumbuh karena sifatnya sudah terdesentralisasi. Situasinya sudah turun apa namanya kota, dari kota yang perdagangan retail di era 2000-an 2010-an itu menjadi apa namanya perdagangan uang utamanya di Madiun berubah. Jadi sebenarnya di Kota Madiun itu unik sehingga yang tumbuh itu apa namanya perusahaan apa perusahaan-perusahaan yang berbasis finansial banyak berkutat di Madiun untuk menopang apa namanya daerah-daerah penopangnya. Ya saya anggap saja Mataram, Manado, Karsidenan ya. Jadi Kota Madiun itu sebagai penopang dari apa namanya barang retail yang di era 80-90-an itu berubah menjadi apa namanya sumber-sumber kapital di era pasca reformasi. Sebenarnya apa namanya secara makro secara agregat Indonesia sendiri mulai mengalami ini disrupsi di zaman-zaman 2012-an mulailah 2008 sekian itu hingga sampai COVID itu sebenarnya mulai tidak segan di volatilitasnya. Jadi terjadi disrupsi manufaktur, saya mengatakan disrupsi manufaktur karena apa? Karena pergerakan industrial itu tidak seperti di era-era zaman sentralistik Orde Baru, sudah apa namanya sudah tidak sekuat itu. Dan tumbuhnya di era disrupsi justru apa namanya UMKM mikro dan sebagainya itu tumbuh karena ditopang dari sisi finansialnya, sehingga apa namanya produk-produk baru dihasilkan dari UMKM dan mikro. Itu yang terjadi di era disrupsi hingga sampai COVID, Mbak. Nah ini di COVID itu kita kan benar-benar susah ya. Yang biasanya apa namanya kita bisa tatap muka langsung berjualan, kita harus di rumah dan sebagainya, itu membangun pola kita dari yang dulunya gitu kita harus ketemu orang, dari apa namanya pembelajaran juga kita ketemu on apa namanya face to face, akhirnya kita apa namanya daring ya, kita daring, kita harus Zoom, kita harus apa namanya perdagangan pun berubah dari yang langsung di pasar tradisional, di supermarket dan sebagainya langsung, tiba-tiba kita harus buka HP kita, meskipun sebelumnya sudah ada, tapi tidak se-booming waktu COVID. Kita harus belanja di online, sehingga pekerjaan perusahaan juga berubah. Yang dulunya itu kita bekerja bisa apapun, di era COVID berubah. Kita di waktu itu industri-industri digital aja yang booming. Orang mainan YouTube, orang mainan Facebook, TikTok dan sebagainya, dia menghasilkan uang dari sumber-sumber digital itu. Jadi mengalami transformasi yang luar biasa ya, kata dari era yang lampau itu hingga saat ini mengalami era yang berbeda. Secara garis bawahi dari era-era itu sebenarnya, selain bicara finansial capital, itu sebenarnya dari awal itu saya bicarakan adalah social capital. Social capital itu di mana orang itu, tadi ya dari awal gak no duit, saya cari benih di sampai tanggane gitu ya, saya nggak ada bumbu dikasih tanggane. Kita itu masih tercermin di masyarakat pinggir hutan saat ini loh, Pak. Jadi akhirnya dia saling membantu di situ. Dan itu sebenarnya kan kekuatan yang bisa bertahan hingga sekarang. Jadi kan ada kan, jadi saya pikir jadi kekuatan transformasi saat ini kan pelakunya adalah manusia tuh. Jadi kalau pelakunya manusia berarti digitalnya itu adalah sarana. Kalau kita hanya bicara digital aja, bicara era-era saat ini, yang ketemu adalah efisiensi, di mana akhirnya kita adalah seorang yang individualis. Kita nggak usah butuh siapa-siapa, pekerjaan kita selesaikan sendiri. Tapi ternyata enggak, ternyata kita butuh yang namanya social capital, di mana kita masih membutuhkan orang lain tuh kan gitu. Karena kita hidupnya enggak sendirian tuh ya.
0: Sosial
2: ya. Jadi, sosial. Ya. Itu kan mungkin yang tidak bisa tercermin di kota Tanggap adalah pasca reformasi desa-desasi itu, Madiun, kota yang tumbuhnya dari sektor keuangan ini teruslah seperti itu, karena enggak ada objek-objek lain selain dia industrial ya, dari perdagangan ya, dengan menopang daerah-daerah lain. Yang beda itu kan Madiun itu masih punya culture-culture kejawaan gitu ya. Sosial sosial kapital yang katakan itu, jadi sering bertukar itu. Saya amati seperti itu. Dan itu masih masih terasa lah nih, sampai saat ini kan gitu.
0: Baik, itu ya. Berarti perjalanannya dari dahulunya kemudian sampai saat ini. Nah, mengingat tadi sempat disinggung ada beberapa produk yang mencoba masuk begitu ya, khususnya ke wilayah Madiun yang mungkin saat ini memang bisa dibilang beberapa produk besar mulai juga mengincar untuk berdiri di kota Madiun begitu, Pak Wira. Nah, ini tanggapannya bagaimana? Apakah ini juga menjadi salah satu transformasi, penggerak transformasi ekonomi di kota Madiun sendiri, Pak Wira?
2: Iya, dalam teorinya kalau kita foreign direct investment kan, jadi bagaimana kekuatan asing begitu di mana itu menancapkan teknologi, kapital dan sebagainya yang ada di negara asalnya untuk dimasukkan negara, terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Itu sih menurut saya itu adalah hal yang bagus. Tapi masalahnya di sini adalah bagaimana FDI itu, foreign direct investment itu bisa menjadikan jembatan. Sedangkan di Madiun sendiri itu banyak yang belum terserap, taruhlah banyak produk komoditas-komoditas itu yang belum terserap secara utuh. Tapi kalau FDA-nya ke sini itu bagai pabrik baru dengan sepatu dan sebagainya, itu tidak mencerminkan hubungan antara daerah dan pusat dan global itu secara baik. Nah, itu terjadinya miss-nya di sini, Mbak. Jadi banyak barang yang tidak terkelola, sumber-sumber sumber kekayaan alam tidak kelola dengan baik, tapi di sini dengan hal baru. taruhlah apa namanya produk fashion yang tidak ada hubungannya dengan produk-produk yang apa namanya produksi pertanian ada di Madiun itu kan juga menjadi masalah tersendiri sehingga dia harus ambil barang luarnya dari apa namanya barang pasoknya dari luar. Akhirnya di sini cuma hanya apa namanya produksi aja, cuma perakitan, taruhlah si taruh hanya perakitan itu aja, bukan bentuk-bentuk yang lain kan gitu. Jadi perlunya hubungan antara mengelola, makanya kan di era ini misnya gitu kan fase reformasi hingga sekitar waktu desentralisasi itu kan. Jadi tidak ketemu meetingnya ya. Jadi potensi daerahnya apa yang mau apa namanya isu anak perusahaan, banyak perusahaan besar yang mau masuk, oke perusahaan besar, tapi apa namanya apakah bisa menampung sumber daya alam yang untuk digunakan sebagai produksi, faktor-faktor produksi ini ya apa namanya akhirnya kan juga tidak kan gitu. Akhirnya lahannya berubah menjadi lahan industrial. Menggeser sektor-sektor pertanian yang ada sehingga akhirnya jadi konflik lagi kan. Konflik kepentingan ada di situ dan sebagainya itu.
0: Baik, berarti memang juga perlu diperhatikan begitu ya, karena bisa memicu terjadinya beberapa konflik yang artinya juga untuk beberapa produk ataupun industri yang cukup besar ini memakan lahan yang cukup besar juga ya, begitu ya Bapak ya,
2: betul.
0: Dan artinya juga nanti bersinggungan langsung dengan petani, kemudian menjadi salah satu faktor menurunnya juga produksi beras yang ada di Kota Madiun juga ya, begitu ya berarti ya. Baik, kemudian dari YouTube sudah ada beberapa yang bergabung di siang hari ini Bapak, di sore hari ini. Ada dari Dia Hesti menyimak, kemudian Nuriana Dela juga monitor. Ada dari Yasti, apa resiko keamanan cyber security yang perlu diwaspadai dalam penggunaan keuangan digital? Begitu Pak, silakan.
2: Ya, apa namanya resiko dari keuangan digital ya Pak?
0: Ya, jadi, betul.
2: Let's say apa namanya dengan mudahnya data kita mendapatkan data atau memberikan data dan sebagainya, itu kita harus benar-benar sekarang lebih screening ya dalam menyikapinya. Jadi tidak tiba-tiba aja apa namanya upload hal-hal yang kita ngesen aja, kita upload hal-hal yang sekiranya tidak tervalidasi atau kita mendapatkan inputan atau produk yang ini Mbak, biasanya produknya miring-miring sih Mbak, tapi di situ potensi scam-nya juga besar. Biasanya seperti itu. Gitu Mbak.
0: Baik itu ya, meskipun produknya kecil potensi scam-nya juga besar.
2: Iya.
0: Nah, berkaitan dengan ini tadi disampaikan ada beberapa penggunaan Kris, kemudian mobile banking dan lain sebagainya. Berbicara kalau dengan masyarakat di Kota Madiun sendiri Pak, apakah masyarakat di Kota Madiun saat ini sudah beranjak begitu ya dari uang ke uang digital ini?
2: Ya, makanya apa namanya terjadi status quo Mbak. Jadi orang-orang, sebagian orang-orang yang sudah mengerti Kris, ngerti perbankan saat ini, kita bisa sudah bisa pakai tempat tongkrongan di Madiun. Taruhlah itu kita sudah, kita nggak bawa uang, kita punya handphone ada isi saldo e-wallet dan sebagainya. Itu kita cuma langsung kris-kris saja. Tapi di sebagian tempat itu apa namanya yang masih statis, itu orangnya ini cash aja, atau kita bisanya transfer apa namanya saya harus nyatet dulu. Transfernya pakai nyata dulu, tapi barangnya nggak kurang banyak gitu ya maksudnya. Saya belinya kurang banyak, tapi nggak masalah. Tapi ada culture-nya seperti itu. Jadi orang yang sudah Kris terima, sudah modern, ada yang masih semi-tradisional dan tradisional sekali. Semi-tradisional itu harus nginput nomor rekening sehingga saya harus bertransaksi dan harus kes-kesan gitu. Kalau itu apa namanya, ya di Madiun yang terjadi seperti itu.
0: Baik, ini saat ini berarti sudah banyak sekali penggunaan ya keris dan lain sebagainya. Bagaimana pendapatnya Bapak sendiri berkaitan dengan masyarakat? Kenapa mungkin masyarakat saat ini yang sudah mengetahui teknologi digital lebih memilih untuk menggunakan keris dan juga transfer daripada uang tunai begitu?
2: Karena ini apa namanya? Saya rasa keris lebih efisien ya. Keris lebih efisien dibandingkan dengan kita harus bawa uang dan sebagainya. Sebagian orang merasakan seperti itu. Tapi dari unsur trust yang lain, orang lebih cenderung menerima tunai langsung daripada dia pakai keris ya. Itu apa namanya sebagai kita konsumen itu apa namanya lebih. Lebih lunak aja ya, musuh nggak ada krisis dan sebagainya. Yeah. Tapi apa namanya, memang ada culture-culture pengusaha yang mereka bertransaksi masih percaya dengan tunai yang sangat dia percaya gitu, nggak tunai nggak isa gitu, istilahnya seperti itu.
0: Baik, memang tergantung begitu ya. Memang ada beberapa tempat yang sudah bisa transfer dan juga kris, namun beberapa tempat juga memang masih belum begitu ya. Dan beberapa mungkin kadang ada beberapa produk yang memang dari produsennya sendiri sudah berumur begitu ya, Pak ya. Itu juga menjadi salah satu yang membuatnya tidak ada teknologi seperti kris dan juga transfer. Baik, di YouTube dan juga WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang masuk pada sore hari ini, Pak Wira. Namun kita jeda sejenak, nanti sesaat lagi kita akan kembali dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
0: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti program Ekonomi Digital Pro 1 RRI Madiun pada sore hari ini berkaitan dengan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah, yang mana masih bersama kami. Narasumber kami pada sore hari ini ada Pak Wira Ganet Aribowo, SPDME, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Masih bersama kami, Pak Wira.
2: Ya, Mbak Indi.
0: NJ. Pak Wira, sebelum berlanjut ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sore hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan pembahasan kita di sore hari ini, Pak Wira.
2: Ya, apa namanya? Kita sedikit mengulas di awal tadi tentang ini sejarah Indonesia secara agregat, terus kita bicara sedikit apa namanya kedaerahan yang kita singgung tadi. Sebenarnya setiap orde itu mewariskan atau memberikan legacy masing-masing sesuai dengan masanya ya. Di orde lama kita diwariskan modal sosial, di mana kapital sosial itu benar-benar terasa, meskipun dunia itu belum tersentuh, dunia luar itu belum tersentuh, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi-potensi kedaerahan kita, di mana agriculture ya di sangat diprioritaskan waktu itu. Terus di orde baru kita mewariskan infrastruktur, pembangunan, penataan, tata kelola birokrasi yang sentralistik itu, sehingga di sektor swasta itu juga tercermin. Di Kota Madiun mulai terbentuk ekosistem retail, perdagangan dengan retail, sehingga banyak toko-toko. Beda saat ini kan banyak toko-toko di Madiun banyak yang tutup karena eranya sudah bergeser, berubah pakai ke era digital. Dia di rumah bikin studio, terus dia cuap-cuap upload di marketplace, sudah bisa jualan kan. Beda di era-era 90-80an kan, dia harus buka toko dan sebagainya, sehingga sektor retail itu kena banget di era 80-an, 90-an. Terus di tahun 2000-an, di pasca reformasi, kita berubah, bergeser sektor UMKM, sehingga di pusat kota terjadinya pasar uang, di pinggir itu di daerah penopang Kota Madiun itu sebagai penopang sektor realnya, hasil-hasil bumi, produk-produk UMKM, terusnya kita tahu kerupuk ya,
0: yeah.
2: Kerupuk, terus ada sapu ya, di Jiwan itu kita akhirnya penopangnya di daerah pinggir-pinggir untuk tetap melanjutkan apa namanya roda perekonomian dan sosialnya. Di era disrupsi di mana orang apa namanya banyak yang di PHK, manufaktur mulai runtuh, orang-orang mulai bisnis by accident, bukan bisnis by design. Dia karena nggak ada kerjaan sehingga dia harus memulai pekerjaan apapun. Jadi kita tahu bahwa sekarang banyak kulineran yang gampang kuliner gitu. Banyak berapa tahun sebelum COVID pun apa namanya bisnis kuliner mulai naik daun karena dampak dari disrupsi manufaktur itu sendiri. Dan di era digital kita harus yang dulunya kita melakukan persaingan, persaingan antar rival ke apa namanya kita bisnis apa, si B bisnis apa, sehingga menjadikan rivalitas. Tapi di era COVID ini kita disatukan. Kalau kita nggak kolaborasi, kita nggak akan bisa. Let's say kita tahu ya apa YouTube atau apa namanya konten kreator, konten kreator, kalau dia nggak collab, itu dia nggak akan dapat viewer banyak, tidak akan ngebus apa namanya akunnya, sehingga dia tidak mendapatkan pendapatan. Sehingga kita harus kolaborasi. Ini kan sebenarnya kita sebenarnya dikembalikan di apa namanya di era-era sebelumnya, diingatkan nih nek gak apa namanya tukeran bumbu, kita kalau nggak apa namanya pinjam benih untuk dikembangkan gitu, kita nggak bisa seperti itu. Sehingga kita butuh untuk kolaborasi di era-era COVID kan gitu. Dan di apa namanya di era-era ekosistem keuangan digital ini apa namanya situasinya lebih dipermudah. Tapi masalahnya gini, kalau tiba-tiba situasinya aja kita bleng, kita perang ya, semua terputus, kita akan kembali lagi ke yang namanya kapital sosial ini, yang apa namanya kadang kita lupa enak-enakan pakai uang digital apa, tiba-tiba kena scam dan sebagainya secara masif, secara terlalu internasional ya, kita nggak bisa apa-apa. Klien kita kembali lagi ke bagaimana kita meningkatkan kapital sosial, dan ini sebenarnya sudah ada di daerah kita sudah lama sekali kan gitu.
0: Baik itu ya, berarti memang tidak semuanya harus diterima dan kemudian menjadi sepenuhnya begitu ya Pak ya. Berarti harus masih harus memiliki juga dan juga mengetahui berkaitan dengan yang non tunai, selain tunai begitu ya. Dan dari WhatsApp ada penanya yang masuk. Salam Rahayu semuanya yang terhormat, para narasumber ekonomi digital dari Madiun. Mohon maaf mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru ini ya, katanya. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah di hari ini. Bagaimana saran merawat ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah bagi karyawan yang bekerja tetapi belum ada 2 tahun. Demikian baik yang saya tanyakan, mohon untuk dijawabnya. Terima kasih. Monggo silakan.
2: Ya, apa namanya? Bagi teman-teman nih yang apa namanya? Bekerja baru-baru aja, ya kita menyesuaikan aja sih dengan situasinya. Kita enggak bisa overlapping apa yang kita dapatkan kan gitu. Itu apa namanya cara menjaga ritmenya. Jadi kita bagi 3 aja, ini kebutuhan hari ini kebutuhan masa depan kan gitu ya. Terus ini cadangannya, ini sekian-sekian, itu harus di benar-benar kita ketat. Kalau enggak ketat ya kita akhirnya susah kan gitu.
0: Baik, berarti sudah diplot-plotkan untuk kebutuhan apa saja begitu ya Pak Wira ya. Baik, kemudian ada penanya dari YouTube, ini masih dari Tias ya. Apakah keuangan digital bisa menjadi solusi utama untuk pemerataan ekonomi di Indonesia? Begitu pertanyaannya, silakan Bapak.
2: Kalau ekonomi digital untuk pemerataan pembangunan di secara nasional, saya rasa belum bisa. Karena akses jangkauan apa namanya akses jangkauan internet, listrik itu tidak seluruhnya bisa terjangkau di seluruh Indonesia. Taruhlah di sini aja. Kalau kita main ke sekitaran lereng Wilis yang agak ke timur itu, kita mulai sulit mendapatkan sinyal transaksi digitalnya, sehingga kita belum bisa transaksi digital. Ini baru daerah Medun aja. Kalau itu, kalau sampai jauh-jauh itu kadang kita akses listriknya gimana, akses internetnya gimana, kan gitu. Syaratnya ekonomi digital jalan itu karena kan ada sumber listriknya, ada listriknya dan sama koneksinya.
0: Koneksi.
2: Ya kalau nggak ini nggak jalan, ya kita nggak bisa jalan, kan gitu. Kecuali kalau apa namanya, kita pakai membangun ekosistem sendiri. Taruhlah kita tata apa namanya, panel surya atau gimana, terus kita pakai Starlink atau gimana gitu, sehingga apa namanya, aksesnya bisa luas. Tapi kalau secara umum gambarannya, ekonomi itu belum bisa seutuhnya dipraktikkan secara digital di Indonesia gitu.
0: Baik, belum bisa sepenuhnya karena memang ada beberapa keterbatasan ya, berarti Bapak ya tadi ya.
2: Iya,
0: betul. Anje. Kemudian ada dari Yas ini, bagaimana digitalisasi pembayaran kris e-wallet mempengaruhi pola konsumsi masyarakat lokal? Begitu. Silakan, Bapak.
2: Iya. Kesederhanaan, efisienan digitalisasi finansial ini itu membuka istilahnya ini, kedalaman finansial baru. Ya taruhlah kalau

0: main itu sedikit sekali pakai cash sekarang. Jadi saya mainnya juga digital aja. Saya main ke Jakarta itu cuma bawa uang 200.000, yang lain apa namanya saya pakai tap-tap itu aja, klik-klik sudah selesai. Jadi sekarang lebih efisien sekali, lebih simple lagi. Kan gitu.
1: Iya, dan tidak susah untuk mencari kembalian ya.
0: Ah, betul sekali.
1: Biasanya uangnya nominalnya cukup besar, kemudian tidak ada kembaliannya begitu.
0: Betul sekali,
1: ya.
0: Lebih efisien.
1: Iya, lebih efisien juga. Kemudian masih ada pertanyaan dari Ima ini, transformasi seperti apa nantinya yang diharapkan dengan adanya ekosistem ekonomi digital? Karena kadang masih ada stigma jika menggunakan keuangan digital bisa mempengaruhi pelaporan perpajakan, begitu. Silakan, Bapak.
0: Jadi apa namanya? Karena sudah semua sudah ini sudah tercatat secara utuh, akhirnya kita harus terbuka apa adanya dengan di sektor pajak ya. Jadi akhirnya kita harus terbuka apa adanya nih di sektor pajak. Enggak bisa untuk nutupi lagi kan gitu. Apa adanya. Jadi kita dapatnya berapa dan berapa. Karena sudah tercatat, sudah terconnecting semua nih. Tinggal apa namanya? Tinggal kita melaporkan gitu. Gitu, Mbak. Jadi kita semakin terbuka situasinya sehingga kita sudah enggak bisa menutup-nutupi nih kan gitu.
1: Baik, berarti berkaitan dengan itu tadi ya, stigma dari masyarakat. Memang pencatatan pelaporan perpajakan itu sudah rutin dilakukan begitu ya, Pak. Berkaitan dengan ini, jadi masyarakat sudah bisa melakukan pelaporannya begitu ya. Dan tadi sudah panjang sekali begitu ya, Pak ya. Mungkin terakhir dari saya sebelum masuk ke kesimpulan ini ya, berkaitan dengan mungkin strategi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, apalagi untuk mereka yang memiliki UMKM begitu ya, di area Madiun sendiri, berkaitan dengan pembayaran digital ini seperti apa, Bapak? Silakan.
0: Ya, apa namanya? Ini saran saya, kalau punya e-wallet, itu jangan banyak-banyak. Cuma apa namanya? Khususkan ini di sektor ini satu aja, apapun. Jadi semua akhirnya semua bisa tercatat dengan rapi gitu. Jadi kalau banyak e-walletnya, nanti kan cerukannya yang saya bilangkan kedalaman-kedalaman tidak tercermin. Ini kita catatnya juga ribet kan. Tapi kalau cuma satu, bukan satu atau dua e-wallet yang ini apa namanya yang kita pakai, itu kan muncul di transaksinya secara utuh. Kita enggak bisa nyampur gitu. Itu sih pesan saya sih, Mbak, sama teman-teman UMKM itu. Sama ini apa mulailah dengan bisnis by design, bukan by accident kan gitu.
1: Oh iya, baik gitu ya, by design ini ya. Dan mungkin tadi bisa menjadi salah satu tips bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang masih memiliki beberapa e-wallet begitu ya, ataupun beberapa bank yang memang itu mempersulit untuk Anda melakukan pencatatan. Jadi uangnya kemana-kemana ini agak susah untuk dideteksi satu-satu begitu ya, Bapak. Kemudian sebagai penutup dan juga kesimpulannya, Pak Wira, di siang hari ini, di sore hari ini, monggo silakan.
0: Ya, apa namanya, saat ini kita menghadapi situasi yang sangat cepat. Apalagi saat ini kita kenal AI ya, intelligent ya. Tapi apakah AI itu bisa menjawab apa namanya semua pekerjaan kita kan, juga enggak ya, karena kita yang sebagai subjek utamanya, bukan kita bukan objek dari AI itu, sehingga kita adalah apa namanya subjek utamanya, sehingga butuh AI ke masa depan tuh ya, AI social intelligence dan institutional intelligence dan cultural intelligence. Karena kita sudah dapat semuanya, terutama orang Mataraman di Medion itu, kita sudah diajarkan gotong royong, tepos liro, yang katakan saya katakan dari sebagai apanya modal sosial atau sosial kapital yang sebenarnya yang sebenarnya ada dulu yang kita bangun itu yang sebenarnya kita lupa ya, lupa, sehingga wes saat ini kita individualis, kita harus ngejar apa yang kita inginkan ya. Tapi kita lupa ini, sebenarnya kita dibangun dari culture-culture yang sebenarnya sudah luhur sekali, gotong royong, tepos liro, dan sebagainya, itu sebagai bantalan untuk terus eksis, untuk eksis ke depan. Jadi

0: tidak hanya AI, tidak hanya kecakapan apa namanya finansial, teknologi dan sebagainya, tapi ini social capital ini yang kita bangun, harus kita bangun bersama-sama untuk kita bisa bareng maju bersama-sama kan gitu.
1: Baik, itu ya social capital, agar semua masyarakat bisa bergotong royong dan juga saling guyub rukun bersama begitu ya, berkaitan dengan persaudaraan juga. Terima kasih Bapak di sore hari ini sudah berbincang dengan kami berkaitan dengan ekosistem keuangan digital sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah. Nanti lain waktu Pak Wira, mungkin nanti kita akan bertemu lagi dengan membahas beberapa pembahasan yang lainnya ya.
0: Siap, makasih Mbak
1: Nindi. Baik, terima kasih Pak Wira, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog ekonomi digital Pro 1 RRI Madiun. Bersama tadi ada Bapak Wira Ganet Ari Bowo SPDME, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun. Tentunya bagi Anda yang ketinggalan perbincangan kami di sore hari ini, bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Dan sesaat lagi pendengar dan juga pemirsa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami masih akan menemani Anda. Info Prima akan dihadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
3: rri.co.id, sumber

kita main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga Penyiaran Publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya. Jumat, 11 September 2026, bersama saya Dini Wardani.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
4: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari sekolah, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemarin.
3: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
5: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia, RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga Penyiaran Publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
6: Memperingati hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia menegaskan kembali untuk selalu hadir dan eksis memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu sesuai dengan tema peringatan hari jadi RRI yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selain itu, RRI juga terus mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menyesuaikan kemajuan dan menghadapi tantangan yang ada. Suryanto, Ketua Pensiunan RRI Surabaya, mengapresiasi perjalanan panjang RRI hingga usia ke-81. Ia berharap RRI dapat terus meningkatkan layanan bagi masyarakat.
7: Semoga RRI, khususnya RRI Surabaya, terdoakan semoga tempat maju terus. Karena di era globalisasi ini, saingan media paling berat, jadi RRI tetap jaya, tetap sekali di udara, tetap di udara.
6: Kedepan, ia mendorong agar RRI untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memperbaharui peralatan yang menunjang kinerja dan akhirnya memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, di usia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI didorong berinovasi secara digital tanpa kehilangan jati diri dan peran utamanya sebagai media penyiaran publik. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
8: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun dengan tantangan untuk terus relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Momentum HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus mempertahankan marwah dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Harapan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Sinta Nadia, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital memang menjadi salah satu tantangan yang perlu direspon oleh Radio Republik Indonesia. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut RRI untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan konten di berbagai platform digital. Namun inovasi tersebut dinilai tetap perlu dilakukan dengan menjaga marwah RRI sebagai media publik di tengah perubahan ekosistem media.
9: Pastinya harapannya RRI ini bisa berkonvergensi menjadi media yang lebih baru lagi, karena di era sekarang kan banyak sekali platform digitalnya gitu. Dan pastinya harapannya semakin berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
8: Sementara itu, pemerhati RRI, Immanuel Yosua Ciptosuwarno, menilai bahwa RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena itu, arah perkembangan RRI ke depan dinilai tidak hanya terkait perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan publik.
10: Ke depan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat, adil, dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
8: HUT ke-81 RRI tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat relevansi RRI di tengah perubahan ekosistem media. Inovasi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tanpa mengurangi kepercayaan publik dan juga peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Anu Suma melaporkan.
0: Pendengar, lapas kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
11: Lapas kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan panen kali ini menghasilkan sekitar 400 kg jagung manis, buah dari kegigihan sejumlah warga binaan Lapas Porong, khususnya di Kanwil Kementerian Kemenkumham Jawa Timur.
12: Ada dua macam, ada jenis jagung pulut yang tidak ada di tempat lain, jarang-jarang itu. Pokoknya enak, yang warnanya ungu. Nah kalau ini jagung manis, semanis pakai lapas kertas.
13: Oke, Pak, hasil panen ini
14: pemanfaatannya Pak untuk apa Pak?
12: Satu, sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri bahwa hasil ketahanan pangan lapas dari hutan bisa disuplai untuk kebutuhan bahan makanan lapas minimal 5%. Minimal itu. Artinya kalau bisa seluruhnya dijual ke vendor ya lebih baik lagi.
14: Oke, yang cukup ya. Tadi Pak, mungkin ini apa? Yang bungu tadi?
11: Hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan di lingkungan lapas. Sebelumnya lapas juga telah memanen 250 kg jagung. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan warga binaan melalui keterampilan pertanian sebagai bekal setelah bebas dari lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
15: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun, dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
16: Harapannya, ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu, kalau mengalami risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, tidak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
15: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
17: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya tetap berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikannya masuk.
15: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, dosen teknologi kelautan ITS, Profesor Haryo Dwito Armono, mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht untuk berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
18: Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dosen teknologi kelautan ITS Profesor Haryo Dwito Armono Jumat siang. Menurut Haryo Dwito Armono, aturan tersebut tercantum dalam Perpres nomor 105 tahun 2015. Menurut Haryo, regulasi tersebut membuka peluang yacht masuk melalui pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu masuk. Ia menjelaskan pemilik yacht cukup melakukan pendaftaran ketika pertama kali memasuki wilayah Indonesia. Setelah itu kapal dapat berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia tanpa melakukan pendaftaran ulang. Menurut Haryo, mekanisme serupa juga berlaku ketika yacht meninggalkan wilayah Indonesia. Kapal cukup menggunakan satu pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu keluar untuk menyelesaikan proses keberangkatan.
19: Bapak tadi sempat tanya tentang peraturan ya. Nah, sebelumnya regulasi. Sebelumnya sudah ada Perpres, Pak. Perpres nomor tahun 2015 lah. Perpres itu membuka ruang bagi yacht itu masuk, cukup masuk satu pelabuhan. Jadi ada 15 pelabuhan yang dibuka sebagai pintu masuk. Cukup mendaftar di satu pelabuhan. Nanti setelah itu dia keliling-keliling, dia tidak perlu mendaftar lagi. Nanti keluar jawab itu. Keluar satu pelabuhan untuk keluar, cukup satu dari 15 pelabuhan sebagai pintu keluar. Nah, itu sudah dijadikan Perpres tahun 2015. Nah, masalahnya implementasinya tidak seperti itu, Pak. Setiap orang pemilik kapal begitu pindah pelabuhan, kan dia keliling Indonesia, banyak yang mampir ke pelabuhan. Setiap mampir pelabuhan disuruh daftar. Nah, itu banyak pungutnya, Pak. Mohon maaf.
18: Menurut Haryo, kondisi tersebut perlu dibenahi agar regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menegaskan aturan pemerintah sebenarnya sudah memberikan kemudahan melalui mekanisme pendaftaran satu kali. Oni Arianto melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, di Red FC siap memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion 10 November 2026 besok sore. The Red FC optimis mampu bersaing sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini. The Red FC akan memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Meskipun merupakan tim baru, tetapi The Red optimis mampu bersaing dengan tim lainnya. Sementara terkait dukungan supporter, klub tidak ingin membangun basis supporter secara instan. CEO The Red FC Daniel Rohi menegaskan dukungan terhadap klub harus tumbuh secara alami seiring dengan terbentuknya hubungan antara The Red FC dan masyarakat. Karena itu The Red FC ingin lebih dahulu membangun sesuatu yang membuat masyarakat merasa memiliki klub tersebut. Daniel meyakini ketika tumbuh secara alami, dukungan terhadap tim juga akan mengikuti tanpa harus direkayasa. Konsep tersebut tidak hanya diarahkan untuk membangun hubungan dengan supporter, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih luas bagi masyarakat.
20: Kalau supporter bagi saya biar berlangsung secara alami, kita menawarkan yang terbaik, ada yang dukung puji Tuhan, ada yang tidak setuju juga kita tetap puji Tuhan. Dukungan orang tidak bisa dibeli. Dukungan muncul dari nurani karena dia tahu bahwa kita berprestasi dan kita hebat.
0: Pesan itu juga sejalan dengan keinginan pelatih kepala The Red FC Aji Santoso yang ingin timnya hadir sebagai alternatif hiburan bagi masyarakat. Dari hubungan dengan masyarakat tersebut, The Red FC ingin melangkahkan lebih jauh dengan membangun ekosistem sepak bola di Jawa Timur. Klub membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari media, SSB, akademi, klub partner, pelatih, komunitas, hingga dunia usaha.
21: Tim ini secara teknik diserahkan saya 100%, terima kasih, dan itu menjadi support yang sangat luar biasa buat saya, dan itu memang dilaksanakan dengan baik. Saya melihat bahwa tim Red FC ini meskipun tim baru, tapi saya melihat bahwa tim ini sangat luar biasa. Dari perhatian manajemen, dari fasilitas, dari tempat tinggal, dari chef-nya yang setiap hari kita sangat luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana tugas saya bersama pemain-pemain saya ini memberi yang terbaik buat tim Red FC ini. Dan saya kepingin sekali bahwa tim Red FC ini menjadi salah satu alternatif hiburan bagi masyarakat Surabaya khususnya dan masyarakat Jawa Timur.
0: The Red FC memandang perkembangan sepak bola tidak bisa bergantung pada satu klub. Dibutuhkan ekosistem yang saling terhubung agar para pemain muda memiliki jalur pembinaan yang jelas dan kesempatan untuk berkembang hingga ke level profesional. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
22: Baik, terima kasih Dini. RRI Madiun menggelar upacara dengan khidmat dalam rangka memperingati HUT ke-81 LPP RRI. Sabrina melaporkan.
23: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI dengan khidmat pada Jumat 11 September 2026. Upacara peringatan Hari Radio ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Madiun, serta tamu perwakilan Dharma Wanita Persatuan. Dalam momen peringatan HUT ke-81 RRI ini, Kepala LPP RRI Madiun, Kuku Setio Budi Akrianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat luas yang selama ini terus mendukung eksistensi RRI sebagai media perjuangan dan penyiaran publik.
24: Saya berterima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, komunitas, seniman, budayawan, akademisi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam rangka Hari Radio yang ke-81 ini. Saya yakin bahwa teman-teman stakeholder juga akan masih terus yakin bahwa RRI ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Kita tingkatkan kerjasama yang semakin penuh semangat, penuh kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
23: Peringatan HUT ke-81 RRI di Madiun ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah guna menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
22: RRI Madiun menggelar penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak acara peringatan HUT ke-81 RRI. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Madiun menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai puncak acara dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kukuh Setiobudi Ahrianto menerangkan, penyulutan obor Tri Prasetya RRI merupakan simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Menurutnya, semangat ini juga dapat ditandai dengan RRI yang saat ini mulai merambah era multiplatform.
3: Tentu karena sekarang ini sudah eranya multiplatform, maka RRI juga mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus mengikuti itu. Dan dituntut supaya kita bisa melayani masyarakat sejauh mungkin, seluas mungkin, seberagam apapun masyarakat kita akan melayani melalui media digital kita.
2: Selain itu, Kukuh juga mengapresiasi masyarakat yang masih setia mendengarkan RRI. Ia menilai hal terpenting dari RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah menjadi media yang bermanfaat untuk masyarakat. Kukuh berharap dalam momentum hari ulang tahun yang ke-81 ini, RRI dapat selalu berbenah, sehingga dapat menjadi media yang terpercaya, relevan, menginspirasi, dan berdampak nyata untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Nova Novita di RRI Jember. Silakan Nova.
5: Baik, terima kasih Nindi. Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 mulai memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi. Gia Debora melaporkan. Hari pertama pelaksanaan kompetisi, Gia Debora melaporkan.
7: Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 telah memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi Rabu 9 September 2026. Sebanyak 15 tangkai lomba digelar secara serentak mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSNI Pusat Alamul Huda mengatakan seluruh persiapan teknis telah dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
25: 15 tangkai lomba dimulai dari jam 8.30. Jadi peserta tadi di hari sebelumnya sudah melakukan technical meeting disertai dengan pengundian nomor urut.
7: Sementara itu, salah satu cabang yang diperlombakan adalah monolog. Salah satu dewan juri monolog Teksi Minas 2026 yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Dr. Siti Kusuji Indra Astuti MH juga menyampaikan kriteria penilaian dalam monolog.
26: Yang pertama adalah keaktoran. Keaktoran adalah apa yang ada di dalam atau apa yang dikuasai oleh aktor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana interpretasinya terhadap naskah yang dimainkan dan juga keseluruhan dari garapan itu, serta yang terakhir adalah artistik.
7: Salah satu peserta monolog yang mewakili perwakilan daerah istimewa Yogyakarta mengatakan persiapan untuk mengikuti kompetisi telah dilakukan sejak bulan Juli.
27: Oke, jadi untuk persiapannya sendiri kami telah memulainya itu dari bulan Juli tepatnya, dan kita sampai hari ini dan sampai minggu yang lalu kita mempersiapkannya sampai geladi bersih gitu. Dan untuk perasaannya mengenai sampai di tahap nasional tentunya merasa sangat senang.
7: Selain monolog, peserta lomba tari Latifa Adila bersama rekan-rekannya dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat turut membawakan karya bertema budaya daerah.
28: Dengan judul Nemiak Kenyalang, membawa adat Umin dari Singkang, Kalimantan Barat, yang tentang mengenai ibu, kasih sayang ibu kepada anaknya dan ibu orang tua.
7: Maxi Minas 2026 menjadi ajang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk berkompetisi sekaligus menampilkan keberagaman seni dan budaya dari masing-masing daerah. Gere Bora, RRI Jember melaporkan.
4: Forum Rukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. M. Samsudi melaporkan.
6: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso Mas'ud Ali mengatakan, pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA.
8: Yang pertama adalah pembinaan moderasi beragama untuk siswa-siswi di tingkat SLTP. Jadi, kenapa SLTP? Karena kemarin FKUB sudah mengadakan kemah moderasi untuk tingkat SLTA. Kita mengajak mereka agar satu, memahami perbedaan itu, dan perbedaan itu tidak menjadi pemicu pertengkaran, konflik ya.
6: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Khalifah Nur Azizah, menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam karena terdapat siswa dengan 5 agama.
9: Satunya SMA yang ada 5 agama. Nah, sedangkan bagaimana mereka bisa duduk bersama? Kita juga tidak ingin anak-anak yang beragama non-muslim itu merasa dianaktirikan. Maka kita beri peluang yang sama, dia membaca kitab sucinya, dia didampingi oleh gurunya. Itu yang kita lakukan.
6: Khalifa menegaskan, sekolah juga memberikan ruang bagi siswa untuk memperingati hari-hari besar agama non-muslim. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
5: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
10: Terima kasih. Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai. Berikut laporan William Nathan.
11: Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang pada Minggu 13 September 2026. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja, julukan PSM, tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski baru menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Marcos mengaku telah mempelajari pertandingan PSM melawan Persib. Dari laga tersebut, Arema melihat PSM sebagai tim dengan organisasi permainan yang kuat dan fisik jadi salah satu kekuatannya.
12: Oh, a well training team, you know, by his coach, defensively very strong, you know. They don't like to keep the ball very much. They like to do long balls, especially use Tanaka Kodai, yeah, the Japanese guy from PC Solo Dewa. Also, they have very good wingers, so we need to be careful because there's a team that impressed us by watching the first game.
11: Tim pelatih Arema juga menyoroti karakter permainan PSM yang cenderung mengandalkan serangan vertikal. Bandungan panjang menjadi salah satu pola yang harus diantisipasi, termasuk pergerakan penyerang asal Jepang Kodai Tanaka. Selain itu, Marcos menilai PSM memiliki kekuatan pada sektor sayap dan lini tengah. Kemampuan memenangi bola udara serta melakukan tekanan menjadi bagian dari permainan tuan rumah yang masuk dalam perhatian Arema. Arema menyiapkan 2 hingga 3 skenario untuk menghadapi pertandingan di Makassar. Persiapan tersebut dilakukan agar para pemain memiliki respons terhadap berbagai situasi yang kemungkinan dihadapi selama laga. Pertandingan melawan PSM akan menjadi ujian berikutnya bagi Arema setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan. Hasil di Makassar akan menentukan kelanjutan momentum Singoedan pada awal musim. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumedang bersama Refka Karki. Refka, silakan.
13: Terima kasih Wisnu. Menjaga pesisir dari abrasi menjadi perhatian komunitas Arasa, Sosepreneur, dan Telkom Indonesia melalui Bumi Berseru Fest 2026 dengan mengajak masyarakat menanam mangrove dan cemara udang di Pulau Talango. Berikut laporan Rukaya Zain.
1: Komunitas Arasa Sosiopreneur berkolaborasi dengan Telkom Indonesia menggelar aksi pelestarian lingkungan melalui Bumi Berseru Fest 2026 di Desa Padike, Kecamatan Talango, Sumenep. Kegiatan diawali sosialisasi dan edukasi lingkungan di Aula Yayasan An-Nuraniyah Padike yang diikuti Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, relawan, serta pemuda setempat. Setelah sosialisasi, peserta bergerak menuju Pantai Poncuk untuk menanam mangrove dan cemara udang. Penanaman dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem pesisir sekaligus mengurangi ancaman abrasi di Pulau Talango. Ketua Komunitas Arasa Sosiopreneur Action, Makalafi Iskandar, mengatakan pelestarian lingkungan harus dilakukan melalui aksi nyata dan tidak hanya terpusat di wilayah daratan.
14: An-Nuraniyah Talango dalam rangka kegiatan penanaman mangrove dan cemara udang.
1: Makalafri menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam merawat tanaman secara berkelanjutan. Kolaborasi Arasa Sosiopreneur dan Telkom Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep.
13: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Silahkan Dini.
0: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi spesial Hari Radio 11 September 2026 jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia dan Atit Sasono, operator video Naufal dan juga operator studio Liga Tirta, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bangunan Ibu Kota Nusantara IKN terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, setelah melakukan pencarian sumber potongan gambar dengan bantuan Google Lens, hasilnya potongan gambar tersebut serupa dengan yang ada pada artikel detik.com berjudul IKN Kebakaran Pembangunan Tetap Jalan. Dalam artikel tersebut menyebutkan jika bangunan yang terbakar dalam foto adalah gedung hunian para pekerja IKN yang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025. Penyebab kebakaran tidak dilaporkan secara jelas, namun dapat dipastikan jika kebakaran di foto itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI dengan esensi buku. Perjalanan untuk mulai berkecimpung dalam dunia jenama serta pengembangan produk membawa seorang praktisi periklanan Indonesia, Handoko Hendroyono, menggeluti bidang ekonomi kebudayaan. Salah satu karya yang ia bangun bersama sejumlah kerabat yakni Filosofi Kopi, di mana tidak hanya sekedar film, namun sebagai wadah bagi banyak ekosistem lainnya tumbuh dan berkembang dengan ragam kreativitasnya. Dalam buku bertajuk Kulturnomi dengan 200 halaman yang ditulis oleh Handoko Hendroyono dan Dani Kosasi ini, kita akan diajak memahami makna, mengeksplorasi seperti apa praktik dan pemikiran dari Kulturnomi. Kulturnomi atau kultur ekonomi merupakan sebuah konsep yang menjadikan satu kearifan budaya dan potensi ekonomi. Sehingga warisan budaya, praktik tradisional, serta nilai lokal menjadi poin penting dan sangat ditekankan sebagai dasar yang kokoh guna pengembangan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, menghidupkan kembali budaya menjadi kunci memperkuat peradaban kita. Pendekatan adaptive reuse juga dapat menjadi pilihan efektif untuk mengangkat kebudayaan lokal. Melalui buku ini pula, kita akan diajak untuk melihat dan memahami bagaimana perjalanan transformasi dari konsumerisme terhadap brand asing hingga ke kreativitas lokal. Lalu, bagaimana kreativitas menjadi cara untuk menghadapi berbagai tantangan, serta pentingnya berkolaborasi dan masih banyak lagi. Kulturnomi tidak hanya akan memberikan dampak secara ekonomi maupun personal branding, melainkan juga memberikan pengaruh pada pola pikir akan diri kita dan dunia yang mengelilingi kita. Buku Kulturnomi, karya Handoko Hendroyono dan Dani Kosasi, dari RRI untuk Indonesia.

Ya benar, ada satu buah lagu dari Opik ya, Bila Waktu Telah Berakhir. Masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini pendengar, kami informasikan ya, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Umayyah, nomor polisi L5874CI, hilang pada 20 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Diponegoro Mangunharjo Kota Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara M. Agus Wahyudi yang beralamat di Jalan Trengguli Gang 2 Garing 7 RT 10 RW 2 Ororombo Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur. Atau pendengar juga bisa menghubungi nomor di 085-648-240-340. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama M. Tasrikul Huda, nomor polisi AE4649IK. Hilang pada Kamis 27 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Yosudarso sampai Jalan Pahlawan Kota Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Novantri Cahyo Putro yang beralamat di Desa Klumutan RT 20 RW 3 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, atau pendengar juga bisa menghubungi nomor di 081-356-462-469. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus,
0: Ustaz, mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

0: Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 17.34 waktu Indonesia Barat, saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggara Semeru menutup akses wisata Gunung Bromo melalui Jemplang setelah kebakaran Sabana Pengol. Penutupan berlaku sejak Kamis 10 September 2026 untuk mendukung penanganan dan juga menjaga keamanan pengunjung. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan penutupan dilakukan selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran berlangsung tersebut. Koordinasi bersama tim gabungan terus dilakukan untuk menentukan perkembangan kondisi keamanan kawasan terdampak sebelum akses wisata kembali dibuka. Ia menjelaskan wisatawan tetap dapat memasuki kawasan Bromo melalui pintu Cemoro Lawang di Probolinggo dan juga Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Namun wisatawan hanya diperbolehkan berkunjung sampai lautan pasir karena area sabana masih ditutupi untuk pengunjung sementara waktu. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah, saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih sudah mengikuti siaran saya pada hari ini, pendengar. Dan juga tentunya Madiun sore ini masih akan menemani Anda, pendengar. Zona 90-an akan hadir sesaat lagi dengan lagu era 90-an. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu. 11 September 1945, tepatnya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, delegasi radio berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus jika terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hoso Kyoku. Namun, sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain, dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat, menyarankan supaya semua hubungan antar pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Setelah itu, tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, delegasi 8 stasiun radio mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman dan menghasilkan kesepakatan, yakni didirikannya RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya.
1: Sebaiknya Anda tahu.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Lagu Anging Mamiri merupakan salah satu lagu daerah yang berasal dari suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Makna lagu ini menceritakan tentang kerinduan mendalam dari seorang perempuan kepada pujaan hati yang jauh di sana. Rasa rindu dengan kekasih hatinya itu membuat perasaan tak tenang. Untuk mengobati kerinduan tersebut, terlantunlah syair-syair lagu yang berisikan kata-kata sayang dan juga rindu yang disampaikannya kepada angin dengan harapan bisa sampai kepada sang kekasih hati. Cerita ini kemudian menyebar hingga akhirnya istilah Anging Mamiri menjadi populer dan lekat dengan bahasa.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mu'alaf.
1: Pendengar selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Penyurutan kubur di Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
4: energi. Bukan tindak pidana korupsi, suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
2: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
3: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional radio dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri di atas volume, harus menyelamatkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi pembangunan.
5: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
6: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
5: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
2: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
7: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
8: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
9: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
8: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
10: Ya, menurut saya kuncinya
8: seorang masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
7: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
8: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatus Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adeng Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
12: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
13: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
11: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arul Kusuma melaporkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
10: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara GS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara GS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
10: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
14: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
10: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
15: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
16: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api. sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
15: Kami dari Forum Puspa bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi ya untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, yang memberikan bantuan ya untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
16: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
17: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
16: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
18: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
19: We have, of course, the responsibility to...
20: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
18: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
0: So, each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
21: jadi, setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi, tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
0: In each year, how to achieve the target.
18: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
22: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
23: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.

0: Kementerian Pertahanan Markus Wibowo mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal, segala macamnya sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas yang kecil itu keluar. Terus pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu jauh lah.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu, dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari di kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sport Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah 3 perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga Yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 100 kHz dan MM 99,5 MHz. Disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Majun, karena informasi dan inspirasi berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mimbar Agama Islam, yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Miftahul Khoiri dengan mengantarkan topik Masjid dan Kebaikan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanadul adim. Pendengar yang berbahagia, kenikmatan yang luar biasa kalau kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang menyebabkan orang itu mendapat hidayah sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi'a. Al-masjidu gharibun fima baina qawmin la yusalluna fi. Nabi bersabda, ada 6 hal yang aneh tetapi kemudian nyata begitu. Yang pertama, apa itu? Al-masjidu gharibun fima baina qawmin la yusalluna fi. Masjid itu aneh jika dibangun di tengah masyarakat yang mereka ini tidak suka sholat. Padahal di ayat lain, di surat At-Taubah ayat 18 misalnya, dijelaskan kepada kita, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa yaumil akhir. Bahwa sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka sungguh sangat beruntung bagi saudara-saudara yang oleh Allah diberikan hidayah. Salah satu hidayahnya adalah memakmurkan masjid. Orang-orang yang oleh Allah diberikan kesanggupan, diberikan keinginan yang kuat untuk memakmurkan masjid, hampir pasti dipastikan orang ini yakin kepada Allah luar biasa. Karena apa? Orang kalau tidak memiliki keyakinan yang kuat, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bolak-balik lewat masjid niku ya belum karuan orang ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita-kita yang oleh Allah rumahnya didekatkan dengan masjid, kemudian bisa mengisi masjid itu dengan sholat berjamaah. Hampir bisa dipastikan tidak ada ceritanya orang pergi ke masjid kemudian bukan untuk kepentingan sholat begitu ya. Walaupun kemudian masjid itu bisa digunakan untuk majelis taklim, untuk pertemuan-pertemuan keagamaan, memperingati hari besar Islam misalnya. Tapi di dalam kegiatan sehari-hari, bahwa mereka yang pergi ke masjid pasti ingin memakmurkannya dengan cara digunakannya masjid itu sebagai sholat 5 waktu. Lah ini aneh. Ada masjid kok didirikan di satu tempat di mana masyarakatnya kok tidak ingin mengisi masjid itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Maka pendengar yang berbahagia, kalau kemudian ada hal yang demikian, maka sejatinya masjid itu harusnya digunakan untuk memupuk rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sejatinya yang nanti akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan-kebaikan yang itu diantaranya bisa kita ajarkan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di masjid. Maka barang siapa yang menggantungkan hatinya itu untuk memakmurkan masjid, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 7 golongan di mana pada hari itu tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali di antara mereka itu ada rajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Orang laki-laki yang hatinya itu digantungkan,
hanya untuk memikirkan bagaimana cara memamurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau kemudian ada satu komunitas masyarakat yang kalau mereka ini membangun masjid itu ya percaya saja. Mereka itu bilang wong membangun rumah ibadah itu miliknya Allah untuk mendapatkan hidayah. Enggak usah khawatir, pasti pertolongan Allah itu akan datang. Hanya problemnya sekarang ini banyak orang berlomba-lomba untuk membangun masjid, tetapi kemudian tidak memanfaatkannya bagaimana masjid ini untuk meningkatkan kualitas, mengokohkan keimanan seorang. Tidak hanya itu saja, memperbaiki akhlakul karimah misalnya. Kita tidak bisa membayangkan kalau dalam satu lingkungan itu ada masjid kemudian bisa berperan secara maksimal. Misalnya ada pengajian untuk kelompok orang-orang tua yang mereka ini mohon maaf sebentar lagi mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, diajarkanlah kepada mereka bagaimana menjaga iman yang istiqomah, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya qiyamul lail, kebiasaan membaca kalimat thayyibah, kebiasaan membaca Al-Quran secara rutin. Subhanallah, kalau kemudian di masjid itu ada orang yang menggerakkan kelompok orang tua agar bagaimana kalau suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman. Karena apa? Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah menjelaskan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah takhalal jannah. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, pasti kalian akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan yang luar biasa kalau kemudian di masjid itu ada kelompok orang tua yang belajar bagaimana menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amalan-amalan, di mana dengan amalan-amalan itu, dengan zikir-zikir itu, dengan wirid-wirid yang dibaca, menjadikan orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kalangan orang tua, mungkin kalangan remaja penting juga mereka untuk dirangkul. Bagaimana anak-anak muda yang mungkin fisiknya masih kuat tetapi kemudian tidak gampang, apalagi sekarang godaan menjadi anak remaja itu tidak ringan. Maka kalau kemudian ada anak remaja yang menghabiskan waktunya untuk menggerakkan masjid, mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya, subhanallah, ini adalah gambaran yang luar biasa. Ada anak-anak remaja yang mendakwahkan bagaimana cara memamurkan masjid. Diajaklah generasi muda ini mensiarkan atau mendalami ajaran agama Islam, bagaimana cara membaca Al-Quran yang bagus, bagaimana cara praktek sholat lima waktu yang baik, bagaimana membangun iman, menguatkan iman di tengah-tengah kehidupan yang tidak gampang ini. Kalau ada anak-anak muda memiliki semangat yang sedemikian, hampir bisa dipastikan lingkungan itu juga akan menjadi baik. Kalau ada anak-anak remaja masjid menggerakkan kegiatan-kegiatan melalui masjid. Tidak hanya itu, di masjid kemudian digerakkanlah kegiatan-kegiatan untuk anak-anak kecil. Bagaimana anak-anak kecil diajari membaca Al-Quran, misalnya memulainya dengan cara membaca Iqra misalnya, atau menggunakan metode-metode tertentu. Kalau mulai dari kecil mereka sudah dibiasakan belajar membaca Al-Quran, maka ketika anak-anak yang muda itu sudah menginjak masa tua menjadi orang tua bagi

yang meyakini bahwa apa-apa yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Orang-orang yang diajak untuk berbuat kebaikan, hatinya akan mudah tergerak karena spirit untuk memakmurkan masjid itu, digantungkanlah semangat bahwa hanya Allah yang dituju, dan amalan-amalan yang kita kerjakan pasti di kemudian hari akan membantu kita di hari kiamat. Keyakinan inilah barangkali yang perlu untuk kita perkuat sebagai orang yang menggerakkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang ini memakmurkan masjid karena Allah dan mengimani adanya hari akhir, maka hampir bisa dipastikan tidak ada ceritanya orang pergi ke masjid kemudian tidak sholat. Maka terusnya ayat ini adalah wa aqamas sholah, mengerjakan sholat 5 waktu. Dan ketika orang ini sudah mengerjakan sholat 5 waktu, maka muncullah kesadaran untuk mengeluarkan zakat dan tidak takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah sekali lagi kalau kita bisa menggerakkan masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita memiliki aktivitas mengerjakan sholat 5 waktu secara istiqomah, mengeluarkan zakat harta benda yang sudah mencapai nisab, harta benda yang kita miliki sudah mencapai nisab, maka kemudian kita keluarkan zakatnya. Oh, ternyata kesadaran membayar zakat itu pada akhirnya mendorong kepada kita semuanya sebagaimana terusan ayat ini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kita berharap mudah-mudahan bagi kita yang menggerakkan masjid karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut hanya kepada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hampir dipastikan orang-orang yang demikian ini akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqrauna fi. Al-Qur'an atau mushaf itu aneh jikalau kemudian berada dan dirawat, dipelihara di rumah yang warganya itu tidak membaca Al-Qur'an. Maka jangan sampai kita ini di rumah ada Al-Qur'an hanya sekedar sebagai tanda, oh ini orang baik misalnya begitu. Kenapa? Karena rumahnya ada Al-Qur'annya. Tetapi bagaimana Al-Qur'an yang ada di rumah ini kemudian kita manfaatkan, tidak hanya kita pacang gitu ya, tetapi kemudian kita baca, apalagi kalau difahami dengan artinya, tentu ini akan menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kita semua. Tidak ada ceritanya orang yang rajin istiqomah membaca Al-Quran kemudian memahami artinya kok hatinya nelongso. Ya kayaknya ya udah ada. Kenapa? Karena sejatinya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bersyukurlah kalau kemudian di satu keluarga itu ada Al-Quran yang tidak hanya saja dijadikan sebagai pajangan, tetapi kemudian dibaca setiap harinya. Maka rumah itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, wal-Quranu gharibun fi jawfil fasiki. Al-Quran itu aneh apabila dipelihara di hatinya orang yang fasik. Orang fasik itu kan kadang-kadang ya boleh dikatakan fasik, temannya munafik begitu ya. Kalau ketemu dengan orang-orang yang beriman mengatakan bahwa ini, kami ini adalah apa ini bagian dari orang-orang itu. Kalau ketemu dengan orang yang beriman, wah aku ibolomu loh katanya kan begitu ya. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang tidak beriman mengatakan bahwa saya adalah temanmu. Lah ini kan orang yang tidak punya prinsip ya. Sehingga dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, kan gitu ya. Dan di antara manusia itu ada yang berkata, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi sejatinya mereka ini apa ini, tidak beriman. Kalau sudah begitu itu kan gimana ya mengatakan bahwa

kehidupan yang ada di dunia ini diperoleh atas usaha dirinya sendiri, kan itu ya, bukan karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang terjadi adalah orang ini menyombongkan tentang apa yang diperoleh di dunia, lupa bahwa apa yang diperoleh ini sejatinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini yang demikian ini tidak gampang loh ya. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan juga bahwa ada orang yang sudah gak percaya lagi dengan hari akhirat, sehingga hidupnya ini kesannya ngawur gitu ya. Ada yang bilang bal kedubal, sembuh halal atau haram, itu pokoknya diambil semuanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kemudian karena ada orang yang itu tadi tidak percaya kepada adanya hari akhir, lupa kalau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya itu pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan kok harta benda, apa yang ada di tubuh kita, telinga kita, oleh Allah suatu hari nanti akan dimintai pertanggungjawaban untuk mendengarkan apa-apa saja. Mulut kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah untuk membincangkan tentang apa-apa saja. Mata kita juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa-apa saja. Kaki yang ada di tubuh kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah digunakan untuk apa-apa saja, kan begitu. Maka aneh kalau kemudian ada Al-Qur'an di rumahnya orang-orang yang fasik, dipelihara oleh orang-orang fasik. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Qur'an menjadi petunjuk kehidupan. Tetapi bagi orang-orang yang fasik, ini akan dijadikan sebagai alat untuk mainan. Mereka mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir sebenarnya, tetapi kemudian mereka sejatinya juga tidak iman kepada Allah. Yukhadi'unallah, mereka menipu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang fasik suka berkamuflase kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mengatakan saya ini golonganmu, kan begitu ya. Tetapi ketika bertemu orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, mengatakan bahwa aku adalah temanmu. Maka berhati-hatilah kalau kemudian berteman dengan orang-orang yang fasik. Bukan hidayah yang kita peroleh. Bisa jadi suatu saat kita akan dijerumuskan oleh mereka yang memiliki kefasikan itu. Kemudian yang berikutnya adalah wal mar'atul muslimatu sholihah gharibun fi yadi rajulin zalimin sayyil khuluq. Aneh kalau kemudian ada orang perempuan yang sholihah, kemudian dia ini hidup di bawah kekuasaan orang yang zalim, yang memiliki perilaku yang buruk. Sebagaimana kita sering mendengarkan cerita, ada seorang perempuan yang hidup di bawah kekuasaannya Fir'aun. Tetapi perempuan ini meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Yang diyakini Allah adalah zat yang mengatur kehidupannya. Maka ketika Fir'aun mendengar hal yang semacam itu, maka perempuan ini disiksa oleh Fir'aun. Makanya aneh kalau kemudian ada orang perempuan yang solihah kemudian hidup di bawah kekuasaan orang yang zalim, yang memiliki akhlak yang jelek. Yang berikutnya ada warrajulul muslimu sholih gharibun fi yadi mara'atin radiyatin sayyatil khuluq. Aneh kalau kemudian ada laki-laki yang dia ini hidup di bawah kekuasaan perempuan yang hina, yang berakhlak apa ini, berakhlak buruk, kira-kira semacam itu. Ya kan, ada sebenarnya kalau apa ya, bisa jadi itu dianggap sebagai sebuah ujian. Aneh kalau kemudian ada orang laki-laki yang dia ini taat beribadah, tetapi kemudian di bawah kekuasaan orang perempuan yang memiliki perilaku yang buruk. Maka bisa jadi kalau dia ini tidak kuat imannya, maka kemudian imannya goyah dan kemudian terjerumus dalam kubang kemaksiatan. Maka disarankan, ya tidak dilarang, kalau kemudian ada orang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senang kepada perempuan yang dianggapnya baik begitu ya. Ya kan, ada orang melihat kebaikan itu hanya diukur dari fisiknya saja, kan gitu.
Maka kemudian bisa jadi orang itu tertipu, kan begitu ya. Maka bagaimana orang laki-laki yang baik itu tidak terjerumus di kekuasaan orang perempuan yang jahat? Karena sekali lagi, biasanya kekuasaan itu identik dengan memberikan pengaruh. Maka kalau kemudian tidak kuat, maka yang terjadi adalah apa? Ya ikutan, dan akhirnya menjadi jelek juga. Kaneman-neman, orang baik-baik berkumpul dengan yang tidak baik, akhirnya apa? Menjadi tidak baik. Yang berikutnya, wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Orang-orang alim itu aneh apabila ia berada di tengah-tengah kaum yang kemudian tidak mendengarkan nasihatnya. Maka beruntunglah bagi masyarakat, di situ ada tokoh yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, dan pada akhirnya itu bersama-sama bisa baik misalnya. Karena mengajak kebaikan kepada orang lain itu tidak gampang loh ya, karena bisa jadi ada orang yang bilang koyo api-api o dewi kan itu ya. Ada orang yang mengajak berbuat kebaikan itu kadang-kadang kalau ndak siap itu kan bisa jadi gitu dicemooh, diolok-olok, yaitu tadi koyo api-api o dewi kan gitu ya. Sementara itu ada sabda dari Nabi Muhammad SAW yang mungkin perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan fal muwatta'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang-orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya, yang mudah untuk disuruh mengerjakan kebaikan, jinak dan mudah dijinakkan. Ya artinya kan ada orang yang berangasan begitu ya, diajak untuk kebaikan itu bukan ikut tapi malah melawan gitu. Ada juga yang kemudian mau diajak mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bermanfaat untuk lingkungan, itu ada juga yang kadang-kadang ngkosek katanya itu ya, nanti dulu kan begitu. Maka dijelaskan tanda-tanda bahwa orang yang memiliki perilaku yang baik, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perilaku yang halus, itu dijelaskan ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin talqin. Ahli surga itu adalah setiap orang yang mudah, yang lembut, yang gampang, yang manis budi pekertinya. Ada juga orang yang bilang wong beliau ini misalnya kan dikasih kesempatan bagaimana memimpin satu komunitas atau satu masyarakat, itu kan ada yang punya pikiran lah kalau bisa dipersulit mengapa dibuat gampang. Ada yang seperti itu. Lah orang kalau seperti ini ya kayaknya untuk bisa menjadi ahli surga itu ya susah begitu ya. Bahkan susah melihat orang lain bahagia yang ada itu yang merengut saja, itu ada juga. Maka hati-hatilah dengan orang yang demikian. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku yang baik itu? Husnul khuluqi ayyakuna sahlal arikah layyinal janib taliqal wajhi qalilal fauri tibal kalima. Yang dimaksud dengan budi pekerti yang baik itu adalah perangai yang baik. Jadi memiliki sesuatu yang kalau kemudian dilihat oleh orang lain itu menyenangkan. Orang yang murah senyum kan gitu. Kalau itu terjadi memang secara alamiah, kan ada orang yang senyumnya dibuat-buat, itu kan bisa jadi. Biasanya ada orang yang kelihatannya senyum-senyum tetapi kemudian membahayakan, itu juga banyak gitu. Tapi senyuman yang diberikan secara ikhlas itu adalah merupakan pertanda bahwa orang ini adalah memiliki perilaku yang baik. Kalau kemudian dihina, diolok-olok, kemudian juga tidak marah gitu ya. Kita kan kadang punya teman wis digojlokin tentean itu ya, ibaratnya ada ya, enggak boleh lah kalau sekarang ini kan ada istilah bully gitu ya. Ada orang yang diolok-olok sama temannya ya musamesem senyum-senyum saja begitu ya tanpa membalas. Biasanya orang yang sedemikian ini
tanda-tanda bahwa orang ini bisa dikategorikan calonnya jadi penduduk surga gitu ya. Tetapi karena tidak gampang orang yang seperti ini, maka berbagilah bagi kita yang bisa menempatkan hatinya menjadi orang yang sabar ketika diolah-olah orang oleh orang lain itu, ya biasa-biasa saja begitu ya. Ya ditanggapinya dengan dingin, bukan dengan kepala yang panas. Pendengar yang berbahagia, tidak hanya itu saja, ada satu pernyataan yang menjelaskan tentang apa ini perilaku yang baik itu. Al-hasanul khuluq fi nafsihi fi rohah wan nasu minhu fi salamah. Orang yang baik budi pekertinya itu selalu senang dan orang yang ada di sekitarnya merasa aman. Jadi kalau kita ini bersahabat dengan orang baik, ya aman. Wong apa ya, melihat kalau temannya tidak bisa makan, maka kemudian membantu bagaimana mencari makan kan itu ya. Gimana tidak aman begitu? Artinya mudah berbagi dengan saudara-saudaranya yang memang sedang kekurangan. Tetapi sebaliknya ada orang yang apa ya, harta bendanya itu menumpuk-numpuk, justru yang ada itu semakin memiliki harta benda itu merasa kurang gitu ya. Akhirnya apa, tidak aman. Nanti merasa tetangganya jangan-jangan nanti apa ini, saya dikuasainya kan gitu ya. Ada yang biasanya kalau kayanya itu kelewatan, kemudian tidak memiliki iman yang baik itu kadang-kadang bisa menjadi sombong juga. Apa-apa bisa dibeli sehingga ini macam-macam tak tuku, ada yang bilang begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang baik ini kehadirannya ini menjadi sesuatu yang didambakan karena apa? Bisa melindungi. Kalau di lingkungannya itu ada apa ya, suasana yang gelap, maka kemudian nyumbang listrik untuk menghadirkan penerangan yang ada di lingkungannya. Jadi kalau orang baik itu kehadirannya ini selalu dirindukan oleh kebanyakan orang. Tetapi sebaliknya, wasai'ul khuluq annasu minhu fi bala'in wa wa fi nafsihi fi ana'in. Orang yang jelek budi pekertinya itu membuat orang-orang yang ada di sekitarnya merasa terancam bahaya. Maka bersyukurlah.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 11 September 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan korupsi penyaluran bansos beras program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam pengembangan penyelidikan perkara tersebut, KPK memeriksa Kepala Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati pada Rabu 11 September 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses penyediaan beras. Selanjutnya beras tersebut didistribusikan oleh pihak transporter kepada penerima bansos. Sebelumnya KPK memeriksa Sri Muniati bersama sejumlah saksi lainnya di Polres Kabupaten Brebes Rabu 9 September 2026. KPK sebelumnya mendalami dugaan persoalan dalam proses pengadaan dan distribusi bansos beras, salah satunya berkaitan dengan mekanisme penyaluran beras kepada masyarakat penerima bantuan. KPK juga tengah menghitung dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP berdasarkan hasil penghitungan yang disampaikan KPK, nilai kerugian negara mencapai sekitar 221 miliar rupiah. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka baik individu maupun korporasi. Tiga tersangka, yakni Bambang Rudianto Tanusutibyo, mantan staf ahli Menteri Sosial Edi Soeharto, serta mantan Direktur Utama PT DNR Logistik Konisius Jerry Tanker. Selain itu, KPK menetapkan PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka korporasi. KPK masih melanjutkan penyelidikan untuk mendalami proses pengadaan hingga distribusi bansos beras, serta mengungkap peran pihak-pihak lain yang diduga terkait dalam perkara tersebut. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, akan kemahadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Maulaboh dengan mengantar cerita Mas Satu Klik Sejuta Penyesalan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
3: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
4: Video apa?
3: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
5: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
6: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
4: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
5: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
3: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
2: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
7: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
5: Nisa?
7: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
5: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
7: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
5: Iya, aku percaya kamu, Nis.
7: Gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Kenapa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
8: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
7: Iya.
8: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
7: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
8: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
7: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
8: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
7: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
8: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat, tapi rasanya sangat berat.
2: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan, ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
9: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
3: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
9: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
4: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
9: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
3: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
9: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
3: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
9: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
3: Nisa.
7: Ya.
3: Aku mau minta maaf.
7: Buat apa?
3: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
7: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
3: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
4: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
7: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
2: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
8: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
9: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
5: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
3: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
7: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
2: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melobo, produser Agustina Esos, pengarah acara Desi Nurul Utami, naskah Faisal, penyelia musik Maulidia, teknik studio rekaman Sukarahman.

0: Wayangan, wayangan.
1: Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Di malam hari ini hadir di studio Konti Pro 1 Komunitas Jaringan Kebudayaan Madiun, telah hadir malam hari ini ada Ibu Agnes Adani. Selamat malam Bu Agnes.
2: Selamat malam Pak Dwi.
1: Sehat ya Bu?
2: Harus
1: sehat ya. Terus ya. Juga Pak Titus Triwibowo. Selamat malam Pak Titus.
3: Selamat malam Pak Atmoko, selamat malam pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Madiun.
1: Ya, juga ada Bu Ismiati. Selamat malam Bu Ismi.
4: Selamat malam dan selamat menikmati hari yang indah di malam hari ini. Semoga selalu sehat dan bahagia untuk pemirsa dan pendengar RRI Pro.
1: Amin. Selamat malam Pak Jenny Ardianto.
5: Selamat malam Pak Moko.
1: Sehat Pak Ade ini ya.
5: Amin.
1: Lama enggak ketemu ya. Iya.
3: Ini ulang tahun RRI loh ya.
1: Iya, ini tepat 11 September hadir semua di malam hari ini. Pendengar, masih melanjutkan episode ke-6 yaitu tentang tanah terbelah. Di malam hari ini episode ke-6 yaitu nama yang tak boleh disebut. Mungkin Pak Titus ini yang bikin naskah. Gimana Pak Titus, sedikit ada? Ya,
3: jadi memang ini sebuah peristiwa yang dilatar belakangi Madiun 1948. Itu ada satu tokoh Muso, tapi di dalam cerita ini dia tidak disebut namanya. Iya, begitu Pak Atmoko.
1: Iya, terima kasih. Seperti biasa dari JKM, sebelum kita mengawali ngobrol bareng komunitas, ada sajian drama mini.
3: Iya.
1: Bisa kita mulai Pak Titus untuk malam hari ini mini drama?
3: Monggo, kali ini naratornya Mbak Ismi.
1: Oh, iya. Begitu. Silahkan monggo kita dengarkan bersama.

0: Madiun, September 1948. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi suasana kota tidak demikian. Joko Santoso berdiri di depan sebuah warung kopi di Jalan Madero sambil memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Dia sudah terbiasa membaca perubahan dari hal-hal kecil, dari cara orang berjalan hingga bagaimana mereka berbicara. Hari itu ia melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya.
1: Orang-orang tampak lebih hati-hati, lebih tertutup, dan lebih cepat menyelesaikan urusan mereka, seolah-olah kota ini sedang menahan napas.
2: Saya tahu, Joko, kamu bukan orang asing di tempat-tempat seperti itu. Kau dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul, mampu berbicara dengan siapa saja tanpa terlihat memihak.
3: Ya, benar, Surti. Joko bisa duduk bersama pegawai pemerintah di siang hari, lalu berbincang dengan buruh pabrik gula di sore hari tanpa merasa canggung.
4: Ya, kemampuan itulah yang membuat Joko sering jadi penghubung tidak resmi antar berbagai kelompok.
1: Saya mendengar banyak hal, baik yang diucapkan terang-terang maupun yang hanya berupa bisikan. Dan dari semua yang saya dengar belakangan ini, ada satu hal yang terus berulang. Sebuah nama.
0: Nama yang tidak pernah diucapkan dengan suara lantang, tetapi selalu hadir dalam setiap percakapan penting. Nama itu muncul di sela-sela diskusi tentang politik, tentang arah negara, dan tentang masa depan republik yang masih muda. Namun setiap kali nama itu disebut, suara akan langsung merendah dan mata akan saling berpandangan dengan waspada. Seolah-olah nama itu bukan sekedar kata, melainkan sesuatu yang bisa mengundang bahaya. Di warung, Joko duduk bersama seorang kenalannya, Slamet, mantan anggota Pesindo yang kini bekerja sebagai buruh angkut.
4: Harga beras kian membumbung akhir-akhir ini. Tapi ngomong-ngomong, kamu sudah dengar kabar dari Solo?
1: Kabar dari Solo? Ada pergerakan di sana ya?
3: Oh, bukan cuma di Solo. Di Madiun juga mulai terasa. Nama itu sudah mulai disebut lagi.
2: Saya tahu loh nama siapa yang kalian maksud. Tokoh yang baru kembali dari luar negeri, yang dalam beberapa minggu terakhir menjadi pusat pembicaraan di berbagai tempat, kan?
1: Benar, Surti. Nama yang membawa harapan sebagian orang dan ketakutan bagi sebagian yang lain.
3: Bukan itu saja, Joko. Ada kabar orang-orang dibawa keluar kota malam hari dan dia kembali.
2: Nah, dibawa kemana mereka?
4: Sepertinya ke arah timur.
3: Lewat Ungu sampai daerah Kresek.
0: Nama itu diucapkan nyaris tanpa suara. Joko tidak langsung merespon, tetapi tatapan matanya langsung berubah. Ia pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi hanya sepintas. Sebagai wilayah pedesaan yang jauh dari keramaian kota, tempat itu bukan pusat aktivitas, bukan pula jalur utama. Justru karena itu, tempat itu terasa tepat untuk sesuatu yang tidak ingin dilihat banyak orang.
1: Jangan sembarangan bicara.
2: Masalahnya, orang-orang mulai hilang tanpa jejak loh.
3: Benar, benar Surti. Dan setiap kali ditanya, mereka memberikan jawaban selalu sama, tidak tahu.
4: Dan menurut aparat, gerakan itu bukan sekedar gerakan kecil loh.
1: Tepat sekali. Tepat sekali, Slamet. Menurut mereka, gerakan itu bisa mengubah keseimbangan kekuasaan di situ.
2: Kata mereka lagi, kalau tidak segera ditangani dengan cepat, bisa jadi masalah besar bagi pemerintah.
4: Ternyata apa yang selama ini hanya berupa bisikan, kini mulai berubah menjadi pembicaraan terbuka.
3: Artinya itu adalah batas antara rahasia dan kenyataan sudah mulai hilang.
0: Sore hari, Joko bertemu Darmawan di sebuah jalan kecil yang mengarah ke pasar. Pertemuan itu tidak direncanakan, tetapi keduanya tampak saling membutuhkan seseorang untuk diajak berbicara.
3: Kota ini terasa berbeda.
1: Bukan kotanya yang berubah, tetapi apa yang terjadi di dalamnya.
3: Kamu pernah dengar nama Kresek, Darmawan? Daerah Wungu itu?
1: Ada kabar orang-orang dibawa ke sana, tidak banyak yang berani membicarakan.
3: Untuk apa?
1: Justru itu, tidak ada yang tahu pasti. Dan biasanya, kalau tidak ada yang tahu, berarti ada yang sengaja disembunyikan.
0: Malam hari, Joko kembali ke rumahnya di pinggir kota. Ia duduk di depan pintu menatap jalan yang mulai sepi. Ia memikirkan semua yang ia dengar hari itu, terutama satu nama yang kini tidak terasa asing. Kresek. Ya, nama itu sederhana. Namun entah mengapa terasa lebih berat daripada seharusnya. Sementara itu, keluarga Kartawijaya yang sore itu sedang santai di teras rumah mereka di Wilhelmina Stadt Madiun Jeminte selesai memainkan naskah drama mini gubahan si bungsu.
2: Sudah Bapak, serius amat sih memerankan tokoh Joko?
1: Iya Bu, khawatir saya itu dicela si bungsu hingga tak terasa. Sudah lapar ini.
4: Bapak, segitu amat sih.
3: Sudahlah, sulung juga udah lapar kok.
2: Ayo anak-anak, bantu ibu masak nasi goreng.
4: Ayo mas, kita bantu ibu ya mas.
5: Oke, siap adikku sayang. Ayo kita bantu.
0: Mari,

0: asik nasi goreng.
1: Menu
0: utama
1: setiap Jumat
0: Jumat malam
1: bersama keluarga
0: Kartawijaya.
1: Kartawijaya.
0: Iya.
1: Melihat dari sajian mini drama ini, ya
2: apa nama yang tak
0: boleh disebut?
1: Gimana?
0: Kalau di buku aslinya memang disebutkan sih di dalam cerita itu tentang ini tadi Bu Agnes yang memerankan Surti. Saya tahu loh nama yang kalian maksud itu hanya gitu aja. Jadi ya sengaja biar pendengar dan pemirsa penasaran siapa sih gitu.
2: Tapi kalau kita sebut namanya, dilihat dari cerita ini mengarah ke timur, melewati Bungu, akhirnya dikresek. Kalau yang tahu sejarah, mungkin Bu Anies bisa cerita. Gimana Bu?
3: Iya, tapi saya kadang begini, pemahaman sejarah kita itu kadang berbelok gitu ya. Karena apa? Peristiwa ini peristiwa 48.
0: Iya.
3: Tetapi kalau kita bicara tentang itu gitu selalu berorientasi pada tahun 65 begitu.
0: Itu kadang-kadang
3: pembelokan sejarah termasuk peristiwa-peristiwa sekitar tahun 90-an kalau ada pasar malam di Gulun gitu. Itu semua mengarah pada 65 bukan 48. Dan kemudian ada ketakutan kalau orang itu dicap orang kiri gitu.
1: Betul.
3: Enggak termasuk mencari surat kelakuan baik dulu SKKB di kepolisian itu bahkan, kalau mereka kena kembet-kembet kena itu pasti stempelnya miring loh. Cari untuk menjadi pegawai negeri ada, untuk apa itu ada
1: lisus dulu
3: ada lisus, jadi diteliti khusus apa secara khusus apakah keluarga itu berkerabat dengan apa dan sebagainya. Apalagi kalau mau menjadi ABRI misalnya itu lebih ketat lagi gitu.
1: Tentang itu
3: jadi ketakutan dia mencekam itu kelihatannya sampai sekitar 98 itu masih ada gitu, masih terasa reformasi ini kelihatannya tidak terlalu kentara semenakutkan mencekam sebelumnya. Gitu.
2: Tapi kalau mungkin seusia kita itu masih bisa merasakan Bu. Ya hal seperti itu suatu misal walaupun kita enggak mengerti ya enggak mengerti peristiwa itu tadi Bu Anes ngendiko dibelokkan nah waktu saya masih SMP yang 65 loh ini ya lihat filmnya itu itu
3: pasal itu saya mungkin itu dipaksa harus nonton. Melihat peristiwa harus, traumatis begitu itu kita kok tidak merasa bagaimana perasaan keluarga yang digambarkan
2: itu.
3: Keluarga anak cucu mereka yang luka itu kok sudah sembuh setahun dikorek lagi berdarah lagi itu. Dan seterusnya begitu.
2: Tetapi dalam cerita ini memang apa ya sudah diketahui Pak Titus ya walaupun nama tidak
0: disebut
2: ya tapi tadi diceritakan itu ya itu tadi mengarahnya
0: kekerasa
2: itu gimana Pak Jenny Pak Jenny lebih tahu tentang sejarah ini enggak?
4: Kalau saya pengen melihat dari perspektif lain Pak Atmoko ya dan mungkin sedikit kebetulan sebelum kita kan ada mini drama tadi mengenai pendidikan digitalisasi ya Pak. Itu. Saya melihat begini bahwa memang dalam hidup itu ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Ya artinya apa? Bahwa kalau melihat naskah ini memang ada sesuatu yang memang tidak semestinya kita tahu dan tidak boleh tahu juga seperti itu. Ada satu idiom begini, untuk hal yang untuk hal yang kurang baik itu ya, jika kamu bisa, pura-puralah kamu nggak bisa. Intinya bahwa sekalipun kamu dipaksa seperti apapun, walaupun sebetulnya kamu mampu, tapi kalau itu nggak baik atau kurang benar, mending pura-pura
0: tidak bisa.
4: Saya ambil contoh aja seperti mungkin penjenengan Pak Atmoko atau ini Mbak Ismiati yang punya suara baik. mungkin diminta untuk memberikan sebagai corong suara untuk menyalurkan sesuatu yang kurang baik. Mungkin secara kemampuan saya yakin Pak Atmoko, Mbak Ismiati mampu. Tetapi jika itu memang bukan menjadi hati nurani, sebaiknya jangan. Kita berteman, bergaul boleh dengan siapa saja asal tidak terlalu masuk dan ikut arus. Kalau saya seperti itu, itu judul Pak Atmoko.
2: Terima kasih Pak Jenny. Ya memang tempo dulu ya Bu Agnes, kita itu kalau mau bicara yang seperti itu kelihatannya kalau nggak sepaham atau mungkin lain apa ya, sampai-sampai ada korban dan sebagaimana. Saya takut kalau cerita gini ya, tadi tinggal ke Bu Agnes ya tentang mau mencari pekerjaan itu, ini apa istilahnya tersangkut enggak kan ya,
0: bukan ya. Bukan dia langsung mungkin kakeknya
2: kakeknya itu
3: kayaknya karena omnya adiknya itu kita bisa kelepetan dosa gitu loh yang itu. Perlu kita pikirkan
2: kita enggak tahu
0: atau mertua kakaknya itu kan udah masih ada gitu ya. Itu karena memang dulu ada kebijakan bersih lingkungan
3: ya, gitu. Ya, ada
0: yang membawa ini membawa efek yang kurang
2: mungkin Bu Ismi bisa membayangkan seperti dikatakan oleh Bu Agnes mau mencari kerja harus bersih dari ini dan tidak apa
5: kalau di dari drama ini tadi ya karena tahun 48 itu ya cukup jauh dari saya jadi bayangkan sepertinya waktu itu yang terjadi masyarakat
0: mencekam
5: takut nggih jadi terus pengen tidak ikut-ikutan, pengen dia selamat, keluarganya selamat. Jadi meskipun weruh ya edok-edok gak weruh gitu mungkin nggih. Jadi apa ya serba takut waktu itu. Sepertinya seperti itu.
0: Iya, yeah.
5: Terus
0: tepat,
5: ya. Terus kalau apa ya? Ono wedi tok. Takut.
0: Ketakutan.
5: Takut ngomong salah. Menyampaikan ya salah. Jangan-jangan tidak seperti yang saya bayangkan. Jangan mungkin seperti itu.
0: Tapi kalau melihat di situasi 65 ketika itu saya sudah berumur 9 tahun, saya memang membandingkan dengan yang dalam novel ini memang ya beda-beda tipis lah seperti itu. Jadi situasinya juga orang menjaga jarak. Saya dengan Mas Jini sudah kenal baik pun kalau saya berbicara sesuatu yang kira-kira itu nanti akan menyangkut keselamatan saya atau keselamatannya Bu Agnes yang teman saya gitu. Jadi Mas harus jaga jarak, harus ini gitu seperti itu Mbak Ismi memang. Nggih, ngaten Pak Atmoko.
2: Ya. Ya memang 48 kalau kita di luar kota Madiun Bu Agnes ya mungkin pengalaman saya ke Solo dulu itu bilang Madiun.
0: Nah,
2: Madiun ya? Ini
0: ya.
2: Gimana?
0: Ya.
2: Nah, Madiun ya? Berarti orang itu tahu. Nah, jadi, Madiun toh.
3: Madiun itu
0: dekat
2: ya, gitu.
3: Dekat apa? Oh ya, ada kesan gitu stigma negatif itu melekat bahkan sampai sebelum saya masuk Madiun gitu. Sehingga kata itu kok begitu suram gitu ya. Masuk apalagi dulu dengan kondisi memasuki kota Madiun ya, jadi kalau dari Solo mau ke Surabaya gitu, itu ada perasaan kok ya ada di dalam pikiran kita karena ya itu kita sudah dicuci otak dengan kisah-kisah mencekam gitu ya, tanpa ada apa ya, tidak semudah sekarang. Sekarang kan kita cari saja googling ketemu peristiwa ini apa terjadi apa dan kemudian bisa membanding-bandingkan. Dulu kan tidak ya, hanya dengan kata satu kata itu Madiun PKI po. Nah itu, nah, yang, gitu, nah, itu yang saya pun waktu mau masuk Madiun juga.
2: Iya.
3: Mbok kamu kerja di Madiun, hah? PKI no, gitu.
2: Itu yang gitu. Jadi.
3: Walaupun sekarang kelihatannya anak-anak muda tahunya Madiun itu ya apa Jalan Pahlawan,
2: iya, itu,
3: wisata tanpa visa, bluder cokro, nasi pecelnya gitu.
2: Apa
3: stigma itu sudah hilang gitu loh.
2: Ya, untuk
3: orang-orang yang angkatan 60-an gitu masih ada, tapi kalau generasi sekarang sudah bisa hilang sungguh. Dan itu membuat Madiun bisa menggeliat kelihatannya.
0: Dan itu, saya melihat sisi positifnya dari kresek ini sekarang menjadi tempat wisata.
3: Itu. Tapi Indonesia itu kan memang aneh-aneh. Tempat-tempat yang menakutkan, tempat-tempat yang bermasalah itu jadi tempat-tempat wisata.
0: Justru di situ lah yang harusnya diangkat. Jadi mungkin kita tidak bisa memungkiri memang di masa lalu ada sesuatu yang membuat stigma negatif tadi, tapi saya juga mengapresiasi novelnya Mas Viles bahwa di Madiun ini ada banyak tempat yang bisa dikunjungi. Nanti episode ini setelah ini ada Sumberwangi, meskipun di tahun 48 belum ada nama Sumberwangi.
3: Sumberumis namanya.
0: Sumberumis dulu, tapi karena kesan negatif Sumberumis itu yang jelek menjadi Sumberwangi.

0: dari mana sama Din?
1: Iya.
0: Anak merah ya.
1: Hmm.
0: Bilangnya bukan PK.
1: Anak merah. Oh, hmm. Merah jelas.
0: Saya jadi. Oh, maksudnya itu. Walaupun kita jauh dari sejarah itu. Ya, memang ini tanggung jawab moral para pegiat sejarah ya. Bagaimana memberikan edukasi yang baik dan benar tanpa membelokkan fakta sejarah yang ada kepada anak-anak sekarang di era digital seperti ini, di era medsos seperti ini. Ya memang itu hal itu terjadi, cuman bagaimana cara penyampaiannya. Nah ini para pemangku komunikasi ya, pakar-pakar komunikasi sekarang yang wajib memberikan edukasi yang baik dan benar agar kedepannya suatu saat jika ada percikan seperti itu, anak-anak sekarang tidak kaget, Pak Alwoko. Saya yakin anak-anak sekarang pelajaran sejarahnya hanya sekilas-sekilas. Kalau kita dulu ya, mohon maaf, saya masih mengalami dipaksa untuk membeli tiket film masih di Gedung Lawu itu masih saya mengalami. Bahkan sampai sekarang pun, maaf, kalau kita buka HP beberapa hari TikTok itu yang dipakai itu ditayangkan sekali-kali dengan dari beberapa person. Cuman bahwa sejarah itu yang sebenarnya sebenarnya seperti apa, kita sendiri masih buta. Saya yakin ya,
1: masih belum paham.
0: Belum paham. Entah itu 48 entah 65. Walaupun itu, kalau katakan itu menjadi sejarah kelam perpolitikan di Indonesia, tetapi bagaimana sejarah kebenarannya, saya sendiri pun belum yakin alur ceritanya, jalan ceritanya seperti yang terjadi di film yang sudah diputar. Saya yakin 100% bukan seperti itu, tapi entah siapa yang bisa menguat.
1: Mungkin Bu Esmi.
2: Kalau tentang seperti yang disampaikan Bu Agnes tadi, ketika saya berangkat dari Semarang ke sini dan saya keterima di sini, kerja di sini, waduh, kok Mediun yo?
1: Ya, ada pikiran gitu,
2: gitu
1: ya.
2: Gitu, nggih. Terus enek wong sholat gak? Gitu nah. Dulu. Nah, ya, ekstrim gitu. Oh, ternyata ya
1: ekstrim
2: baik.
1: Ekstrim sekali.
2: Iya, ya. Baik-baik saja.
1: Iya.
2: Terus, terus saya jadi teringat ketika saya di rumah dulu sama Mbah Buyut saya, diceritain waktu zamannya Simbah dulu enggak seperti sekarang. Hidupnya penak, tentrem. Kalau dulu serba ketakutan, harus sembunyi-sembunyi. Ya, meskipun saya mendengarnya sepotong-sepotong, tapi cerita masa kecil itu kan juga tertanam di sini. Oh, seperti itu mencekamnya. Terus saya masuk di Madiun yang basisnya itu kek koyo opo mengko. Dan ternyata saya lalui Madiun yang sekarang baik-baik saja ya, gitu. Enggak, dan mungkin ya mungkin dulu pernah terjadi seperti itu, tapi kan saya enggak tahu.
1: Melihat dari sejarah itu ya, mungkin masa-masa 48, 65, kira-kira ada enggak yang orang-orang sekarang mempunyai jiwa seperti itu, Bu Anes? Masih enggak gitu. Kita enggak bisa mengetahui, Bu Anes.
3: Beberapa sejarawan memang pernah menggagas ya, mau meluruskan sejarah gitu kan. Ada beberapa saksi yang, nah sekarang mereka itu sudah hilang. Sejarah itu disusun untuk kepentingan penguasa, itu pasti. Ya selalu saya katakan, apa, karena penguasa Belanda ya setiap perjuangan pergerakan kemerdekaan dianggap pemberontakan. Itu kan cara pandang dari sisi kepentingan pemerintah itu. Termasuk juga setelah merdeka pun ya namanya itu, ya. Pemberontakan. Dianggap makar, dianggap ya sekian banyak, dan itu yang, dan kemudian apalagi kalau diembel-embeli dengan apa cap itu loh, cap kiri, cap merah panas. Itu nah ini yang kemudian orang sungguh hati-hati gitu loh, apalagi kemudian dimonumenkan sesuatu yang negatif melukai itu kan harusnya ya ada rekonsiliasi, ada perdamaian, ya sudah hanya dicatat pernah terjadi, tapi jangan diungkit setiap saat dari sisi kekejamannya gitu loh. Nah ini kan cara pandang

0: apa propaganda pemerintah ya, supaya apa kekuatan ini tidak tergalang lagi, sehingga kalau saya mengatakan komunisme itu kan bagus untuk keadilan, kesetaraan, sehingga tidak jomplang antara yang kaya dan miskin, penguasa dan rakyat tertindas, itu tidak ada gitu loh. Kalau seperti itu kan saya, kalau zaman dulu saya bisa nanti pulang sudah ada orang kota di depan kan gitu loh. Kan bisa terjadi sungguh gitu.
1: Bu Anas bicara masalah monumen, kalau kita lihat di Kerasa ya, ada monumen salah satu megang senjata tajam itu itu dilihat dari sekarang anak yang melihat karena nggak tahu sejarah kok gitu kan mungkin gitu gimana Pak melihat itu loh lah apa kejam apa bagaimana
0: kekerasannya dilambangkan itu dengan
1: dulu itu untuk mendokumenkan monumen itu kok terus memakai simbol seperti itu gimana Pak
2: benar juga Bu Agnes kadang kita itu sesuatu yang maaf ya tidak pantas gitu malah dimunculkan tetapi tidak ke intinya sejarahnya seperti apa menjadi kita biar kalau tadi dibilang dicuci otaknya itu biar bersih lagi oh sejarah itu yang benar begini orang kalau melihat sudah senjata tajam itu kan konotasinya pasti
1: kejam
0: kan gitu
2: kekerasan tidak ada hal yang lain padahal ada sisi baiknya juga apa bagaimana katakan aja maaf pasukan Siliwangi ya kan itu kan bisa diceritakan bagaimana Jenderal Gatot Subroto dan lain-lain itu bisa tapi selalu yang diungkapkan katakan Bu Anas sebagai tameng untuk menjagani tidak apa-apa tetapi harus ada hal-hal yang positif
1: dibalik itu harus saja
2: karena anak-anak sekarang itu terlalu gampang terlalu gampang pokoknya ini berarti elak dan apalagi kelihatan mata secara visual sudah itu jadi kembali kalau saya pribadi sesuai dengan naskah ini memang waktu itu karena seperti Mbak Ismi tadi zaman Mbahku itu gak enak ini memang betul ini ada gejolak dalam masyarakat ning ora wani gak berani untuk makanya muncul mungkin sosok-sosok yang tak tersebutkan tadi untuk melakukan sebuah perubahan sebetulnya tidak jelek juga hanya mungkin caranya
3: waktunya tidak tepat
2: karena ini kan maaf ya 48 itu kan negara baru merdeka. Plus setelah agresi militer pertama 47 satu tahun kemudian agresi militer kedua jadi sudah carut-marut maka itu sekali lagi sebagai anak-anak bangsa sekarang saya pribadi harus ada pelurusan sejarah yang betul-betul murni tentang dua peristiwa itu terutama yang 48 karena naskah tulisannya Mas Bilas itu mudah-mudahan itu semakin hari semakin hilang dari Madiun yang terkenal sego pecele, Berme Madiun, TSC gitu loh maksudnya. Ya walaupun itu kita tidak melupakan sejarah loh ya. Jas merah jangan sekali, kita tidak melupakan. Tetapi memang harus tetap ada pelurusan tentang sejarah.
1: Itu saja Pak. Iya. Itu salah satu PR juga ya Bu Anes ya. Dari para sejarawan. Mungkin orang yang tahu persis sebagai saksi tadi Bu ada singgatiko, itu orang kan sudah hilang.
0: Sudah sejarawan Madiun yang kemarin berbicara itu. Nah kemudian apalagi kemudian memang ya apa sejarah itu memang bisa dirunut dari karya-karya sastra ya. Apalagi karya sastra yang berbasis sejarah gitu ya. Tetapi kadang persepsi pengarang, ideologi pengarang itu masuk kuat juga, mewarnai dan kadang juga bisa bias begitu. Ini yang perlu dipikirkan. Seperti halnya sekarang akan disusun apa sejarah 98 oleh Menteri Kebudayaan kita gitu loh. Cara pandangnya kan peristiwa ini masih ada dokumennya, ada tim investigasi dianggap tidak ada. Ini kan sesuatu yang baru saja terjadi loh. Kita merasakan menafikan sesuatu yang saksinya masih ada, korbannya masih ada, produk peristiwa itu ada, itu dianggap tidak ada. Itu kan sesuatu yang
3: membodohi
0: dan itu nanti generasi kita yang akan datang tidak akan apa ya, tidak kemudian tidak percaya kepada nenek moyangnya gitu ya, loh. Ya, ini ya, yang
3: itu sebetulnya yang bahaya di situ.
0: Ya, peristiwa sejarah itu ya memang sejarah kelam, oke, gitu. Tapi jangan dinafikan dan dianggap tidak ada gitu loh. Ya memang peristiwa 48 pernah ada, tapi kan hanya ditunjukkan bahwa pemberontakan gitu loh. Pemberontakan berafiliasi kiri dan kemudian merah sehingga harus ditumpas gitu loh. Dan tapi bukan untuk dilupakan, tapi malah didengung-dengungkan supaya tidak terjadi lagi gitu loh.
3: Itu kalau dosen saya dulu Pak Sayidiman tuh menyebutnya, bukan dia sebagai sejarawan tidak layak untuk menyebut sebagai pemberontakan, peristiwa.
0: Peristiwa, nah harusnya peristiwa. Harusnya
3: itu, ya.
0: Kalau istilah peristiwa kan netral siapapun, ya. Tapi kalau sudah pemberontakan itu sisi penguasa menunjuk bahwa ada orang yang berontak, gitu loh, dan itu jahat gitu loh.
1: Jadi ya memang di sisi lain ya, antara pemberontakan itu hanya kalimat ya,
0: kalimat. Tapi kan pemberontakan dan perjuangan efeknya beda. Berjuang itu ada sesuatu yang kita tuju mulia dengan usaha gitu. Tapi kalau pemberontakan itu kan seakan konyol gitu loh.
3: Negatif.
0: Ya.
1: Kita kembali ke naskah. Dijelaskan bahwa kalau sudah dibawa apa malam, itu pasti nggak pulang. Ini istilah gimana Pak? Pak Titus,
3: memang memang yang pernah saya alami tahun 65 seperti itu Pak Atmoko. Jadi saya waktu itu masih kelas 2 SD. Jadi malam tuh sudah nggak boleh lampu. Saya tinggal di Madiun di pinggir di Corah yang sekarang viral dengan pentol Corahnya itu. Waktu itu belum ada listrik. Tapi bapak saya punya petromak, petromak enggak boleh nyala. Jadi jam 7 itu sudah, nih nanti kalau yang resmi mobil yang patroli itu yang bawa apa truk itu wah ini diciduk gitu. Tapi
0: nah, istilah diciduk itu hilang gitu loh.
3: Iya. Dan enggak kembali, dan itu paling tidak yang saya alami dua orang itu, satu Pak namanya saya lupa, dia kepala sekolah SD negeri, tidak usah saya sebutkan namanya, tapi dan itu tidak kembali dengan jelas. Anaknya itu Eko itu satu angkatan dengan saya. Terus yang lain lagi namanya itu Mas Abdullah, jelas nama Muslim ya. Hanya karena istrinya itu ikut nari genjer-genjer, itu anak buahnya bapak saya di PJKA itu diciduk dan tidak jelas. Itu yang dan itu rasa mencekam itu benar Mbak Ismi. Jadi kami anak-anak kecil sudah dimarah ibu kalau ngintip, ada udah lampu udah wah ini dia sopo ya, besok paginya Mbak cerita udah gak bareng gitu ibu saya, udah gak bareng, gak boleh ngintip-ngintip itu.
1: Seperti itu apa sudah merupakan target Pak?
3: Ya ada target, ada yang permainan ada bagi mereka yang tidak disuka gitu. Saya punya power, saya gak suka dengan Mas Jenny.
0: Ya, tinggal lapor aja.
3: Lapor aja gitu.
1: Gitu.
3: Jadi, itu di tahun 65 loh ya, tapi mungkin tahun 48 mobil tidak belum gitu, seperti itu. Ya, tapi ya makanya tadi di apa malam diambil, besoknya enggak kembali.
4: Berarti peristiwa itu memang benar-benar ada, selain di Kresek, di masyarakat juga terjadi seperti itu. Seperti berarti yang diceritakan mbah-mbah dulu juga memang
3: ada konflik horizontal. Ada. Bahkan yang sama sekali enggak ada kaitannya dengan itu pun
0: bisa hilang.
3: Bisa hilang.
1: Ya.
3: Itu rasanya seperti itu.
4: Tapi kalau saya yang mendengar itu ya, pelakunya yang apa kelompoknya yang tidak disebut namanya itu. Jadi
1: ya entah enggak tahu itu siapa namanya kan itu.
0: Ya karena kita tidak tahu wong ya sembunyi-sembunyi.
3: Iya, betul. Jadi ada yang resmi.
4: Ya, tapi keyakinannya kan kelompoknya itu.
0: Iya, itu yang terjadi. Seperti kalau tahun 80-an dengan penembakan misterius itu.
3: Iya,
0: Petrus. Kan juga Petrus penembakan misterius itu kan ya banyak orang yang sebetulnya apa yang salah tangkap.
3: Iya.
0: Gitu. Karena namanya sama, tahu-tahu sudah mati. Okay. Kalau itu jelas ya mati di apa
1: di tubuh
0: kamp di pinggir jalan. Ternyata sebetulnya dia itu bukan bukan penjahat gitu, ya, tapi ya, ya, salah tangkap gitu. Dan itu kebijakan loh itu.
3: Iya, iya.
0: Nah,
3: ya,
0: itu yang kadang mencekam itu kita kelihatannya pernah ada periode-periode menghadapi situasi mencekam gitu ya.
1: Ya, terima kasih. Komunitas dari JKM enggak terasa satu jam telah kita lalui. Kita di penghujung acara. Sebagai closing statement siapa? Pak Jenny atau mungkin terakhir?
3: Ya, saya menggarisbawahi Bu Agnes tadi dan juga Mbak Ismi itu mungkin bahwa apapun yang terjadi, sejarah itu tetap ada di dalam diri kita dan itu tidak perlu dibuat yang negatif itu tadi.
1: Ya, terima kasih komunitas jaringan kebudayaan Madiun yang telah hadir di malam hari ini. Karena kita dibatasi waktu, harus kita sudahi ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Kita berpisah, jumpa kembali di lain kesempatan.
3: Minggu depan ketemu lagi.
1: Ya, selamat malam.
5: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Purwo Mansu Radio Republik Indonesia Medyun ngaturaken pawarti kandi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Dinkes lan PPKB Kito Medyun nglaksanakaken verifikasi kasus stunting anak ingkang kapanggihaken ing wilayahipun supados enggal saged dipun tangani. Verifikasi kasus stunting anak dipun laksanakan wonten kalih panggenan iki menika ing Jalan Perintis Kelurahan Kartoarjo lan Jalan Soroja Kelurahan Oro Rombo. Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu, Balita lan Gizi Masyarakat Dinkes PPKB Kito Medyun Heni Siswati meratelaken kasus stunting anak dipun mangertosi saking usulan permasalahan ingkang dipun aturaken Kecamatan Kartoarjo wonten acara kegiatan wali kita bersama rakyat pemerintah Kito Medyun. Wonten kegiatan kasebut dipun laporaken wonten balita ingkang kaduga ngalami stunting saengga kedah dipun tingali langsung ing lapangan. Pramula verifikasi kedah dipun laksanakaken kangge mesthekaken kawontenan kondisi faktual ing lapangan, ngidentifikasi kebetahan masyarakat sarta ningali kemungkinan tindak lanjut saben perkawis ingkang dipun usulaken. Lumantar kolaborasi lan cepet tumindak, pemerintah Kito Medyun terus mbudidaya mesthekaken saben aspirasi masyarakat asal kawigatosan lan dipun tindak lanjuti dening pihak ingkang gegayutan. Menurut Heni, perkawis gizi anak tasih dados tantangan ingkang kedah angsal kawigatosan sesarengan sedaya elemen mboten namung dening Dinkes PPKB Kito Medyun. Kejaksaan Negeri Ponorogo meriksa saksi saking Kantor Jaksa Penilai Publik atau KJPP kangge nyinaoni ingkang lebet proses apresiasi ingkang dados landhesan ngetang tunjangan perumahan pimpinan lan anggota DPRD Ponorogo. Kepala Saksi Intelijen Kejari Ponorogo Setunggal Komang Ugra Jagi Wirata ngandharaken pemeriksaan dateng pihak KJPP dipun lampahaken awal September 2016 kangge angsal keterangan babagan proses penilaian ingkang dipun ginakaken kangge landhesan ngitang tunjangan perumahan. Saderengipun pancen sampun wonten komunikasi kalian pihak KJPP, nanging pemeriksaan kangge saksi nembe dipun laksanakaken rikala penyidik betahkan keterangan tambahan. Kanthi pemeriksaan kasebat, jumlah saksi ingkang sampun dipun suwuni keterangan dening penyidik Kejari Ponorogo dumugi 59 tiang. Para saksi asalipun saking maneka unsur ingkang gegayutan kalian proses pengelolaan lan netepaken tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Antawisipun saking unsur DPRD, Sekretariat DPRD, sarta sejumlah pihak ing lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kejawi meriksa saksi, Kejari Ponorogo nambah wekdal penahanan kalih kasongko kasus kasebat saben tiyang selami sekawan dasa dinten. Kasongko FS dipun tahan wonten rutan kelas kalih B Ponorogo wiwit 4 Agustus ngantos 1 Oktober 2016, lajeng Kasongko CSN dipun tahan wiwit 6 Agustus ngantos 1 Oktober 2016. Pemerintah Kito Medyun menyatakaken kesiapanipun ngeterapaken nomor induk kependudukan utawi NIK kangge identitas tunggal bibar regulasi pemerintah pusat dipun tetepaken. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Duk Capil Kito Medyun Agus Triyono ngandharaken pemerintah daerah siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat gegayutan pengeterapan NIK kangge identitas tunggal. Menurut Agus, penguatan lan pengeterapan NIK kangge identitas tunggal dados perangan saking penyusunan rancangan undang-undang utawi RUU babagan perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 babagan administrasi kependudukan. Pengeterapan kasebat mangkinipun dipun ajab
ngampilaken masyarakat kangge akses maneka layanan publik tanpa kedah maringaken fotokopi kartu tanda penduduk utawi KTP. Layanan ingkang saged integrasi lumantar identitas tunggal antawisipun kepesertaan BPJS pendidikan perbankan serta maneka layanan publik lintunipun ingkang bentahaken data identitas masyarakat. Agus nyebat Dinas Dukcapil Kitha Madiun tasih nenggo regulasi saking pemerintah pusat kangge nindaklanjuti penerapan kebijakan kasebat ing daerah. Pemkot ugi sampun ngawontenaken rapat koordinasi kalian tim komisi kali DPR RI kanthi cara daring kangge kesiapan laksanakaken program kasebat. Pemerintah Kabupaten Madiun nyatakan strategi sekawan K ingkang dipun terapaken inggih menika keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi lan komunikasi efektif kangge njagi inflasi, stabilitas regi tahan bahan pokok lan ngrembakaken ekonomi ing wilayahipun. Bupati Madiun Hari Wuryanto maratelaken pemerintah Kabupaten Madiun sampun nglampahaken maneka program ingkang selaras kalian strategi kasebat kangge njagi regi bahan pokok lan inflasi. Menika dipun aturaken Bupati Madiun Hari Wuryanto wonten kegiatan high level meeting HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, Tim Pencepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TPKDD, serta Tim Pencepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah atau TPKED ing ruang rapat Eka Kapti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Menurut Bupati lumantar koordinasi lintas sektor wonten tim pengendali inflasi daerah atau TPID, pemerintah Kabupaten Madiun gadah keyakinan regi kebutuhan pokok saged tetap dipun jagi sanggo masyarakat gampil nyekapi kebutuhan pangan kanthi regi ingkang saged dipun gayuh. Sejumlah program ingkang dipun laksanakaken antawisipun gerakan pangan murah, pasar murah, inspeksi pasar saringan Satgas Pangan lan gerakan program lingkungan lintunipun. Maneka program pemerintah daerah badhe terus dipun laksanakaken lan dipun evaluasi supados target pembangunan saged dipun gayuh kanthi maksimal. Mawartos ingkang pungkasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tulungagung nyaluraken 1,000 liter toyo resik datang 1,000 sekawan warga ing sangang desa ingkang kenging dampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan lan Logistik BPBD Tulungagung Teguh Abianto meratelaken panyuhunan bantuan toyo resik terus tambah selaras tansoyo wiyaripun dampak kekeringan mlebet wulan September 2016. Ada dasar data BPBD bencana kekeringan ing Tulungagung sampun wonten sangang desa ingkang ngalami krisis toyo resik. Rencanipun desa Kali Dawe ing Kecamatan Pucang Laban, Desa Rejosari lan Desa Joho ing Kecamatan Kalidawir lan Desa Sebalor ing Kecamatan Bandung. Lajeng Desa Pakis Rejo lan Desa Kresikan ing Kecamatan Tanggung Gunung, Desa Gamping ing Kecamatan Campur Darat lan Desa Kebuireng ing Kecamatan Basuki. Menurut Teguh, pemerintah terus maksimalkan layanan distribusi toyo resik ing maneka wilayah dataran tinggi kangge mesthekaken kebetan saben dinten warga saged dipun cekapi kanthi sae. Teguh nyebat saking sangang desa kulawau, Desa Sebalor Kecamatan Bandung dados wilayah ingkang paling kathah asal kintunan toyo resik ngantos 50,000 liter. Dalaran inggilipun panyuwunan masyarakat ngantos sak menika BPBD Tulungagung sampun ngerekaken 3,9 truk tangki kanthi kapasitas 2,000 liter kangge nyekapi kebetahan warga. Para marso namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun. Menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pecinta sandiwara tradisional Ludruk, malam hari ini akan hadirkan di ruang dengar Anda merupakan putar ulang produksi RRI Surabaya dengan mengambil cerita Tak Setulus Hatiku. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: kowe kene sampean ngidung kowe eling film India.
1: Ya apa ya? Ya apa?
0: India iku tiada hari tanpa nyanyian. Ya ta?
1: Loh, berarti
0: wong India iku ya ojo cacak jatuh cinta. Ketiban genteng lho nyanyi.
1: Dinyanyi. Iya. Masalah wong India kan seneng ya nyanyi, susah ya nyanyi.
0: Tonggoku wong India. Iya. Menakno genteng ketiban dasi. Prowok ngene iki nyanyi. Iya. Wadaw, wadaw. Apa to wit-witan? Enggak sampean wit-witane ngono ya. Wong India nek ana wong India, ngene iku sing kita namburine wit-witan, nyanyi ngene iku. Hamko hemise curalo. Nehin kabidum cupalo. Peton mbek wong Jawa.
1: Iya, ana wong Jawa.
0: Wong Jawa nek kepethuk wit-witan, mau dicedhaki. Total, total. Terus kerungu suara itu kadoan. Keracak, keracak, keracak, keracak.
1: Ini kebun Jawa. Ngoyo.
0: Delon tak bang Jawa nek kepodok wit-witan. Lah iya.
1: Ponek. Eleng nate momen.
2: Duwe tenaga Indiane aku lak duwe.
0: Wah, iya. Iki asli wong India.
2: Asli. Dodol martabak.
1: Terus
2: martabak itu durung gosong wonge wis gosong.
1: Lah yo apa nek aku cuma gembel geni terus.
2: Ya, iku lho, ya, dari suku ya, namanya dari bangsa apa saja, mesti duwe andalan masakan kuliner lho, kuliner lho mesti ono andalane.
0: Iya. Apa nek wong ben
1: ojo cacak.
0: Wong ben ngarani apa ngene iku?
2: Iya.
0: Duwe apa ngene iku?
1: Duwe keahlian.
0: Duwe ngarani wong ben apa jenenge ya? Cekelan ku ya jenenge.
2: Iya, tegese apa
0: ngono lah pokoknya ngono lah.
2: Iya. Termasuk duwe anu dhewe, ciri khas dhewe.
1: Duwe kesuntikan dhewe dhewe.
2: Heeh, hiburane anu budayane.
0: Wong biyen iku duwe
2: budayane anu dhewe terus panganan iku lho.
1: Duwe dhewe dhewe. Ya aja ado.
2: Tibake panganan ya kuliner iku di antara wong sedunia iku padha. Ya dadi kecapi.
1: Iya. Maksudnya ya apa bener?
2: Karena panganan mesti dikecapi kan. Langsung dilek ngono.
1: Lah nek panganan terus gak dikecapi kuwi ate di blender dhisik.
0: Tapi nek delok ngene ya, seorang pujangga ataupun penyair menulis atau mungkin mengarang lagu itu pasti sedikit banyak mewakili perasaan.
1: Ah, iya nyene ya. Iya.
0: Aku nek ngrungokno kidungane Cak Kusnan iki mau. Kaya-kaya Cak Kusnan iki lagi.
1: Aja ditresno.
0: Hop, tamrasane
1: kaya suara.
0: Ngene.
1: Ngene lho kunati karo.
0: Sak jage pindah omah iki lho.
1: Sarane sura antarin boyo iki lho. Bab bedru pancok karo
0: bedru. Iya, iya, iya.
1: Omonganmu aja kok terus-terus. Ya. Ya, Dik,
0: jangan bisa garam,
1: Dik. Sementing kan rokok kan, Dik.
0: Sementing ini lho, Cak Gus.
1: Iya, apa, iya, apa.
0: Isok membangun rumah tangga iku sing harmonis. Cuntun bojoku. Bojoku iku aku nek kate budal kerja ngono. Tak pamit dhek aku budal nyanyi bojoku.
1: Nyanyi.
0: Berangkatlah sayang. Loh. Hati-hati di jalan. Ada kau nih.
2: Eh.
1: Iya. Ya.
2: Soal kon menyanyi tepat no tanggal Oktober.
1: Ayo. Ojo lali semboyane. Lodruk RRI.
0: Penting, penting.
1: Sekali di udara tetap di udara. NKRI. Harga mati.

Sahabat budaya, sugeng pepanggian malih kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Insinyur Haja Siti Alima. Produser pelaksana Cak Kuko Setyobudi Agrianto SEMM. Dalu niki ndam lampah. Tak setulus hatiku. Ide cerita Ardelia Bintang, SMK 6 Surabaya. Sutradara Haryanto. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun sami syoga kadosta. Pak Budi dipun lampahaken Cak Kunhadi Wasito. Bu Budi dipun lampahaken Ning Sutati. Anton dipun lampahaken Cak Sabto. Alan dipun lampahaken Cak Kuko Setyobudi Agrianto. Batur dipun lampahaken Cak Kusnan. Cak Haryanto dalu niki dados Pak Yanto. Bu Yanto dipun lampahaken Ning Ane. Tania dipun lampahaken Ning Nindi Arima. Vina dipun lampahaken Ning Rina Suciawati. Dere-dere sedoyo. Siaran dalu niki kairing kumandangi Gongso Kiai Macan Putih. Operator Canana. Pengarah acara Ning Susiati Ningsih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

0: nyambut gawe kok ngene iki ya seneng ya susah. Seneng aku ndelok juragan iki gak isoan ampe awak, tapi aku nek ndelok nasibku mosok ra. Kait cilik sampai gede sakliane dadi kongkonan. Wong atas ngene ae awak iki dadi batur. Mbok kepingin tadi lakon gak tau keturutan. Tapi ya apa maneh, kabeh kumang wis ginaris. Senajan aku tadi batur, tadi buruh, ya wis tak lakoni ae, tak syukuri ae.
1: Lah apa kok ngomong ae, Gus?
0: Lho. Bu.
1: Kok ngresula rasane tak ngru ngono mawon.
0: Nggih, mboten ngresula, cuma kula ngudarasa ngoten mawon.
1: Lah ngudarasa apa? Masalah keluarga.
0: Mboten ngeten lho, kula niki merenungi nasib kula niki lho, Bu.
1: Apa oh nasibmu iku?
0: Lah kula ndugi desa karep kula budhal nang kutho sak gak-gake nggih kula niki dados-dados nopo tah nopo? Pungkasane ngene mriki nggih tetep dadi buruh mawon.
1: Wis ta Gusnan.
0: Nggih.
1: Sembarangku syukurana, iya. Sing penting awakmu rejeki ngono lho. Pokoke ono ae sing dipangan si.
0: Lah ngene iku, mangkane kula niki kerasan yang betamel ngene mriki nggih. Sebab jenengan niku napa mboten nganggep kula niki buruh. Dianggap keluarga ki ambak niku lho kula senenge ngene mriki niku.
1: Ya pancen wis pirang-pirang taun
0: awakmu ngelok kene. Kula pun pinten taun, kula kinten-kinten nggih pun enten 10 taun punjul sewengi niki.
1: Kok apal awakmu punjul sewengi barang iku lho.
0: Lah ya napa pancen.
1: Bapakmu mau nang ndi?
0: Lah biasae niku. Loh niku lho. Kait niku.
1: Teko ndi ae Pak sampeyan niku?
2: Ampun cokok orang tua tak waca berita sing kok koran taun 17 kok nuru berita ya.
0: Sampeyan niku mboten ningali-ningali napa. Jenengan nek pun langgan koran, Pak.
2: Lah iya, bae
0: njogo. Lah sampeyan nggih ngoten kadang-kadang maca koran niku walik kula lirik mawon. Bapak iki
2: enggak iku yo antuk aku ngene iku yo. Maca oleh WA.
0: Oh, jamel nutupi ngoten sampeyan, Pak, Pak. Wong jenengan niki lho napa nggih? Kula nek ningali jenengan pun mboten kurang napa-napa.
2: Iya.
0: Iya. Donya bondo nggih pun kathah. Sampeyan kok ketoke sik nyelingut mawon.
1: Napa bapakmu yo ngono iku. Mosok sing mikirno anakmu yo aku tok ae. Wong kok aneh sampeyan niku anak wis saiki sekolah, sekolah saiki kuliah nang ngene.
2: Ngene lho,
1: Pak. Jogja kabeh budal yo gak repot belas sampeyan niku.
2: Kabeh-kabeh nek iku awakmu yo iki ndolek pangan iki aku.
0: Lho, ngoten lho, Bu.
2: Maca ta iku. Gak jelas awakmu. Iki usahaku kabeh. Lah sing nata anane gak awakmu kate sapa?
1: Yo tapi yo sajane mosok aku tok apal yo menok mikir anak sampean niku njuk penggawean tok ngono. Lah anak ana apa-apae sampean niku ngersula.
0: Pun sewu nggih, kula tak teng wingking riyen jenengan napa rembukan napa rundingan, kula tak teng wingking. Godok
2: lah pokoke namburi.
0: Lho,
2: menan napa-napa sapa sing misai yo.
1: Wis sok wis gawekno ae
0: opo jenengan
1: iki kopi ta opo.
0: Lah nggih,
1: wis ngene omongane, bapakmu kok gak arep bapakmu ket biyen
0: siapa aku. Makane iku kula tak nyengkrih mawon pumpung dereng kecipratan getih. Wis kula tak ngebeki sumur nika wae lho.
2: Gedeng.
0: Oh nggih, gedeng. Lintu sumur.
2: Harus ya ono.
0: Lah nggih.
1: Berani sing pening lawi.
0: Kula tak teng wingking riyen.
1: Iya.
0: Mumpun sampai geger-gegeran.
1: Lah apa sih kok gegeran iku kok gak tau gegeran kok.
0: Kayak ngoten e.
2: Lah apa sih Bu? Ono apa sih? Satu menit ya. Wong ono Gusti nang muni ngono. Kok sawangane iki sing ngomong lanang.
1: Sampeyan ning ngomong wis tepak lho Pak, masih mbek apa pembantu tapi sampeyan ku ngomong sing tepak ngono lho. Wong wis duwe anak gedhe.
2: Apa ana anak gedhe? Wong anak gedhe ya wis arek ya pinter. Lho
1: diajeni wong ngono, ngomong sak ngomongku sing bener. Sampai pembantu ngomong ngono sampeyan niku. Celengean ngono, gak usah.
2: Ya ya gak anu.
0: Apa kok? Napa unjukane niki remenane bapak. Kan kopi nek mboten kentel, mboten turun iki Ibu senengane rodok bening. Pun.
1: Lah aku panjenengan
0: wis gak diunjuk
1: bapakmu soalnya wis saiki aku njogo kesehatan.
0: Lah nggih niku.
1: Aja digano akeh-akeh wis pisan lho aja
0: mbarai. Lho bapak niki nek mboten
2: negara aja
0: mau. Kadang kula damelaken sakmu ageng niku.
2: Karena tutup takut, ngene iki lho, gak ditutupi malah gak bletung kok bae ana cecek ta apa roto.
3: Lha penenten paribasan ini kok. Ya, wedang kopi sak cengkir tutup.
2: Terus kari ademe.
3: Gak melok ngombe.
2: Terus nah Bu, terus nah.
1: Wis gak melok sampean aku sampean niku ngomongi mbek, kuwi tambah dilawehi Yuan. Anak iku saiki iki lho, sampean sangoni piro ki nang tepak-tepakno kene lho. Arek kapene budal kok sampean niku.
2: Sangu kok njaluk aku lho. Bensin aku, sangu aku, pulsa aku.
1: Lah ya aku ngomong lah sampe sampean ki dikeki piro arek iki.
2: Lah dhuwit tak saran wae mbok yo diatur-atur dhewe mesak belanja. Iki opo?
1: Lah aku nek ngomong karo sampean iki lho, kok aku kaya sakmene keliru. Nah kaya titik sampe opo
2: kuwi. Lah wong kanggo anak, wong awak dhewe nyambut gawe kok ngene ya kanggo kepentingane anak, ngono lho. Ya nek sembarange aku terus kapan berdikarine arek? Jarku wong arek wis gedhe cek nduwe pikiran dhewe apa sih?
3: Pak,
2: apa kok?
3: Lah nopo sih wong ngoten mawon kok dipikir perkara sangune emas niku.
2: Apa?
3: Nek tasik dereng enten. Lah celengan kula lak kenging sing didamel riyen.
1: Wis gak usah. Wong ngono kok wis lapo kok.
3: Lah lha nopo?
1: Gawe celengamu bareng
3: iki. Gremeng-gremeng perkara sangune iku mau.
2: Arepe ibumu ngene lho.
3: Ya.
2: Dhewe blonjo ya. Iku kan tak serano kabeh kok. Biasanya gajian tak serno kabeh engko anake dikek piro arep gedhe yo
3: nek. Oh, nggih.
1: Awakmu udah jam piro Anton?
4: Ya habis ini lho, Bu.
1: Hah?
4: Habis gini lah.
1: Jadi jam berapa kok ndak?
4: Ya ini nunggu
1: aku terlambat.
4: Nunggu Tania dulu.
1: Oh,
4: Tania.
2: Tania ku sapa?
1: Mau ngantarkan.
4: Hah? Bapakmu lupa lho, Bu.
1: Mbok bapakmu ini
4: biasanya ke sini lho, Pak.
1: Oh, jadi teman dekating lho, Pak, sama niku kok.
2: Saya pembong arek gak ono ya. Tapi mesti rene njemput awakmu.
4: Ya iya lho, Pak.
2: Rasamu ambek arek iku ya apa?
4: Iya.
2: Bapak. Eh, tebas kanca kuliah apa kanca sekolah apa kanca ya apa?
4: Hah? Ya.
1: Ada yo kuliah kene, kene sing ngomong jeng lho, Pak, sama niku iki biar diceritani anake ngono lho.
2: Soale ngene lho, Bu. Nek ndelok arek ya gak apa-apa. Nek seneng, tapi wong arek nuntut ilmu terus mikir ngono ta. Terus apa mung kira-kira ambek arek iku ya apa sih? Terus terang kon ngono nama Pak.
4: Ya aku suka, Pak. Aku cinta sama dia, Pak.
2: Aduh, arek gak mikir.
5: Permisi.
4: Loh, itu dia datang.
1: Iya, temanmu
4: masuk.
1: Ya.
5: Permisi.
4: Masuk, sayang.
2: Oh, aduh.
5: Mas. Bapak Ibu.
1: Iya, ya masukkan ya.
5: Sehat, Pak, Bu.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Eh, iki ta.
4: Bapak masuk.
5: Bapak ini lo kayak gak pernah ketemu ya Mas yo.
4: Iya.
1: Ya begitu itu bapakmu itu kalau ngomong tuh.
2: Ngene lho, Bu. Nek arek sih imbang yo ganteng sing wedok ayu. Tapi anakmu kalah gede, Bu.
1: Wis babat apa umpannya niku jodone sama niku.
2: Iya, iya gak apa.
5: Jangan gitu lo, Pak. Setiap Tania kesini mesti gitu lo diledekin gitu terus. Tania lo padahal udah diet.
2: Terus keluarga gimana?
5: Alhamdulillah sehat, Pak, semua.
2: Seneng aku.
1: Terus ini nanti mau ngantarkan Anton.
5: Nganterin Mas, ya.
1: Gak apa-apa.
5: Gak apa-apa, Bu.
1: Sudah izin Bapak.
5: Bapak Ibu, ya.
1: Oh, iya.
2: Awak mau ngantar notok dulu, ya?
4: Iya, ya, Pak. Ini kan juga besok kan ya kuliah.
2: Oh, iya. Ini, deh. Cuma ibumu gereneng-gereneng. Bapak kerungu sampai pacarmu gak apa-apa, ya?
4: Apa, Pak?
2: Karena ibumu sangumu kayak bensin terus tuku pulsa njaluk aku beneran ngono ku.
4: Ya bener lah, Pak.
2: Loh ya bener ya.
1: Aku gak njaluk, Pak. Aku ki mek sampe sampean kerundingan. Arek iki di sangoni piro? Ya bener deh iku nggowo ATM, Pak, tapi ini saiki budale barang iku lho. Disangoni piro sing sampean ku gak kudu sampean sampean salahno.
4: Bu, kan bisa transfer lewat HP kan, Bu?
1: Iya, kalau kurang ya tentu saja ya
5: Mas,
1: nanti ya.
5: Enggak usah bawa sangu banyak-banyak lo, Tania udah bungkusin itu jajannya Mas nanti buat di Jogja sama
4: siapa. Oh, dibawain bekal malahan.
2: Aduh, kok bungkusan,
1: kok ngerepotkan Nak Tania.
2: Itu gitu ya ya. Ya, anu Nak. Kalau manggil ini siapa ya, Nak ya? Enak entu apa nak ya apa ya.
1: Tapi aja, Pak, wis nak tani yang ngono lho.
5: Sami mawon.
2: Iya. Ya biasa lah wong kekancan itu kan ono bendate wong piring ono bendate. Seumpama ada terjadi perselisihan atau enggak sepaham

0: Iya.
1: Mbok Mas dibilangin gitu loh, setiap seminggu sekali pulang.
0: Oh, mungkin dia capek mungkin tuh Nak Tania.
1: Tapi kan itu kan, tapi daripada Mas lo nanti main-main di sana lo Bu. Mas
0: ini kalau takut kalau lupa.
1: Kalau nggak diingetin iya, kalau nggak diingetin susah makan.
2: Jangan khawatir. Main terus. Bapak nanti yang mengingatkan. Tapi aku titip sama
3: gak
2: kamu.
3: Gak gitu Pak. Dulu Tania diajak kuliah di sana nggak mau.
1: Aku kan nggak boleh sama bapak ibu keluar dari Surabaya. Kalau nggak kan aku mau sama Mas.
0: Nggak apa-apa pokoknya. Bisa menjaga ya. Anton ya bisa menjaga. Sendiri Nak Tania ya juga menjaga di sini ya Surabaya.
1: Iya Bu.
2: Aja ngising-ngising wong gerang lho. Potong apa sih rambut koyo ngono gak potong ya bareng.
1: Iya bener Pak itu Pak. Mas itu Mas Anton tuh.
3: Ya kan lagi tren Pak di Jogja kan. Tempat
1: mas, nanti kamu, mas nanti kamu di Jogja itu enggak boleh gila-gila bola kayak di sini ya Bu ya.
0: Iya jangan.
3: Enggak lah.
0: Nanti terlalu capek nanti kalau belajar bagaimana nanti kamu.
3: Enggak, cuma sekarang aku menggeluti ke band sekarang, musik.
0: Udah mikirkan sekolahnya saja, Anton. Kamu jangan mikirkan lain-lain.
2: Iya, ya sama nono nono.
0: Ya, wis iku lho. Jam berapa maunya berangkatnya
2: nanti?
1: Mas, berapa Mas? Habis gini
3: lah. Habis ini.
1: Mam sih.
3: Enggak usah lah, langsung.
0: Bu, enggak makan dulu.
3: Minta tolong Bu, kopernya Bu.
2: Gus. Kosan.
3: Tolong kopernya.
2: Ya, Pak. Kok saya turu ya, apa sih? Kene. Lu koper
3: enten opo mah?
2: Koper, koper.
3: Udah kok.
2: Koper.
3: Koper
2: enten opo? Ya digonang kono nang.
3: Mas penduki ta niki, Mam.
2: Ya lah.
3: Masalah lho, Mas.
0: Lah niku karo awakmu iku.
3: Sinten, Mas?
2: Lho.
1: Pangling ta, Cak.
3: Cak Husnan sok pangling
1: iki. Lah iya.
3: Lho biyen kan rodok cilik Mas. Sakniki masalah aja koyo londo.
1: Mas, aku masih dibully loh di sini tuh.
3: Koyo londo
0: Mas. Kok gak muni ngono ta?
3: Ngapunten nggih, pancene serasi, cocok lah, dasar Mas nggih, ganteng. Iya. Ning niku ketoke masalah.
0: Iya.
3: Temenan.
0: Yo putih.
3: Mboten enten tunggale ngene mriki.
0: Padha putine menawa anake putih lho iku
3: ya. Lah nggih.
1: Amin.
3: Mbok. Pun niki kelas siapakan koper-kopernya pun.
4: Tolong masukkan di sana ya.
3: Langsung
4: masukkan ke mobil ya.
3: Oke, siap.
0: Ya, hati-hati loh
4: Bu, ya, Anton. Iya. Berangkat ya, Bu.

0: Bu?
1: Iya.
0: Lagi masak apa tadi, Bu?
1: Tadi aku karena pengen ringkes ya, Pak, ya. Mm-hmm. Masaknya itu ikan sama sayur jadi satu, Pak.
0: Loh, itu namanya ikan apa?
1: Namanya capcay, Pak. Mm. Iya kan? Mm.
0: Enggak gitu, kamu itu setiap masak kok mesti cari masakan yang ringkes gitu loh.
1: Iya, nanti Bapak selak lapar. Aku tuh tahu loh Bapak itu udah pengen ndang makan. Jadi ya gimana-gimana itu sebagai seorang istri tuh harus cekatan, harus cepet. Tapi pokoknya hasilnya enak toh Pak.
0: Iya, tapi kalau setiap hari seperti itu Mbok ya bikin apa yang lain gitu loh. Maksudnya gitu, anak-anak kan ya kalau setiap hari masak seperti capcay terus kan ya bosen.
1: Oh iya ya Pak, tapi Bapak ada request mau pingin makan apa?
0: Iya, kadang-kadang ini gini, masakan-masakan Jawa seperti sop, sayur asem.
1: Gitu oh kan itu juga apa? Bisa jadi satu sama ikannya Pak.
0: Duh.
1: Sop ceker, sop balungan, jadi nanti Bapak makan balung.
0: Aku ini kamu anggap kucing, tayo opo kok makan sama balung.
1: Bapak jangan gitu ta.
0: Nah terus gimana?
1: Aduh, kalau Bapak saya anggap kucing ya tak sediani tulangnya pindang toh Pak.
0: Ya jangan gitu toh Bu, Bapak ini kan sudah tua. Kalau setiap hari kamu suruh makan ceker terus banyak balungnya terus gimana?
1: Nah ya gimana ya Pak, itu gizi loh Pak. Ah Bapak dari tadi ngomongin makanan terus. Aku ini mau bikinin teh sama kopi loh.
0: Ya kalau kopi-kopi, kalau teh ya teh gitu aja.
1: Aduh,
0: loh.
1: Aduh Pak, tanggal tuwek gini kinggaran ngeluh mikir narek-arek yon. Makanya ngomong
0: itu
1: teh, ngomong kopi.
0: Menjadi ya kan? Kewajiban kita sebagai orang tua.
1: Mm-hmm.
0: Ya apapun yang terjadi, wong anak-anak memang

0: satunya masuk kuliah, satunya sudah SMA. Itu resiko. Soalnya apa? Anak itu kan amanah.
1: Iya Pak.
0: Kita sebagai orang tua harus mendidik minterno. Jadi jangan mengeluh setiap hari. Ibu selalu mengeluh perkara anak-anak.
1: Nggak maksud ngeluh loh Pak. Bayangin aja, kayaknya baru kemarin pengeluaran buat 17-an. Ya kan? Beli seragam, bukan seragam, siapa tuh baju-baju perjuangan. Kalau nyewa mahal 150.000.
0: Terus?
1: Terus akhirnya ya beli, ya akhirnya beli kaos-kaos doreng gitu kan murah, ya kan? Terus sekarang ada lagi.
0: Ada lagi ya?
1: Anak kita itu nanti mau ada field trip, mau acara keluar sekolah. Sing kecil itu, sing Vira. Dia tuh habis ini mau pergi keluar lagi. Duit lagi, Pak. Belum nanti sangunya. Itu belum di luar SPP sekolahnya loh, Pak. Belum bayari lesnya.
0: Terus apa lagi?
1: Aku kan juga pengen beli-beli belanja-belanja gitu loh, Pak. Aku kan juga kangen tuh shopping-shopping. Masa aku pengeluaran itu buat sekolah terus-terus aku gak jadi shopping, Pak.
0: Sudah, sekarang gini. Tidak usah kamu curhat macam-macam sama bapak ya. Tapi
1: nah, bapak yang gudangnya duitnya. Wah, ya curhatnya ke siapa lagi aku?
0: Iya, setiap bulan kamu tak kasih 15 juta itu apa kurang tuh, Bu?
1: Aduh, Pak. Bapak enggak tahu cicilan rumah 5 juta, terus 10 juta itu aduh, kurang banget, Pak. Belum bayar listrik. Listrik itu tiap bulan tuh 1 juta setengah loh, Pak.
0: Itu kan cuma untuk masak, untuk makan 15 juta itu. Untuk lain-lain ya? Kan Bapak, iya kan? Bayar rumah itu Bapak, listrik juga Bapak, bayar anak-anak sekolah itu juga Bapak. Ya. Nah, tapi kalau setiap harinya itu 5 juta, iya kan? Setiap 1 bulan. Setiap harinya itu terus jangan asem, jangan sop, terus capje. Habisnya kan enggak seberapa toh.
1: Pak, itu kapan kira-kira realisasi? Itu baru angen-angen apa sudah terjadi toh, Pak? Ya, perasaan Bapak cuma ngasih 15 juta deh tiap bulan itu, Pak.
0: Nah iya. Kan setiap 1 bulan tak kasih 15 juta toh.
1: Tapi kan nyicil rumah tetap di aku.
0: Loh, kata siapa?
1: Kata aku.
0: Untuk sementara ini kamu dulu.
1: Nah, Lo kan
0: nanti kalau sudah ada kenaikan ini lo, semua bapak yang nanggung.
1: Bener lo?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, tak doain lo Pak. Tapi aku juga boleh ya Pak ya, nanti kecipratan gitu ya Pak ya.
0: Lah, mesti tak ciprati kamu, terus tak ciprat nenang sopan dan agak sama kamu. Iya kan?
1: Ya wis, aku percaya karo bojoku ae lah. Ya kan?
2: Apa?
3: Bu, apa? Bayar tematik 8 paket 1.800.000 Bu, harus besok.
1: Tuh, denger kan? Belum acara keluar sekolah. Aku iki ono maneh.
3: Ada pentas seni juga, Bu, di sekolah, Bu. Aku ikut drum band. Sepatunya harus warna pink. Temanku mau beli, harganya katanya 780 atau berapa.
0: Enggak apa-apa, beli aja.
3: Dapat diskon. Uangnya iku mana, Pak?
1: Sepatu pink iku sepatu ne gawe sing ono ban glendenge apa sepatu ya apa iku
0: sepatu roda gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Ya enggak lah.
1: Enggak, oh bek drum band ala-ala sekarang gitu ate model nggowo. Drama mbek iki lho apa?
0: Sepatu roda
1: glendengan
0: gitu,
1: ngono nang sekele.
0: Nah, situ ya kan? Tiba temen.
1: Aduh.
0: Sudah. Semua berapa total aja?
3: Iya, kira-kira 4 juta setengah lah, Pak.
0: 4 juta Bu.
1: Ya Allah Pak, tuh Pak, 4 juta setengah loh Pak, tambah 500 kok kayaknya celoma loh Pak.
0: Jangan khawatir, ini ada uang 500, kekurangan pinjam dulu Bu ya.
1: Talah Bapak iki, mesti toh ya wes besok masak gak usah capcay mana ya Pak ya.
0: Masak apa Bu?
1: Besok, tempe, ambek tahu.
3: Blonger Bu, tempe tahu.
1: Loh, kok tak tambahi? Tak tambahi.
0: Tambahi apa?
1: Apa topengnya itu nanti? Uyah.
0: Kok bisa? Ditambah uyah kan tambah asin darah tinggi.
1: Loh, sampean kan sih darah tinggi. Aku ambil anak-anak gak darah tinggi. Berarti sampean gak usah mangan besok.
0: Oh gitu.
1: Iya. Oke.
0: Ya wis, nek kalian mangan bapak tak lihat tok ae. Daripada darahnya bapak terus naik.
3: Bu, ibu apa? Tak lihat-lihat kok tambah kurusan ya bu.
1: Loh,
3: kok sakit ya bu? Sakit ya?
1: Kamu itu gimana? Ibu itu pengen kelihatan kurus, tapi gak kurus sebenarnya.
3: Terus?
1: ini pakai korset ini. Tak sing seti.
0: Gak gitu toh, Bu.
1: Bencek ketok melas ngono bapak iku, Duh. Bojoku kok tambah kuru.
0: Aku kok tambah curiga.
1: Kok iso?
0: Sebenarnya naksir sama siapa, Bu? Kok aku tambah nisar di sisi ini, tapi gulunya tambah gede mendonggol.
3: Kayak godongan ya, Pak ya.
1: Bapak, bapak itu gimana sih? Aku tuh lo pengen kelihatan kurus, cek mbok yo tambah disayang-sayang, aduh sakno rek bojoku tambah kuru.
0: Oh, gitu.
1: Iki gulu iki tambah gede iki soalnya yo tak iki tak siapin kok lek misale tau-tau dikei kalung mbek sampean. Kalung emas 24 karat tapi sing abote 20 gram ta. Kayak gitu lo gandole.
0: Nah, jangan kuatir persoalan ini, tak belino 2 kilo.
1: Oh, 2 kilo.
3: Daging ta Pak iku, Pak? Daging apa kalung sih, Pak? Kok 2 kilo?
0: Maksudnya bapak itu begini. Ibumu ini kalau jalan kan selalu ndangak gini toh.
1: Loh. Nah,
0: kalau dikasih kalung agak besar nanti akhirnya kan bisa merunduk.
3: Enggak, soalnya ibu itu kalau ndangak itu soalnya kalau gini netes. Ibu itu kan kayak gitu toh, duluran.
1: Lah prasamu aku iki ngileran toh, Nak. Prasamu aku arek cilik, ngeces untuk cek tas tumbuh ngono.
0: Ya memang kenyataannya demikian loh, Bu. Ya enggak usah selak lah.
1: Loh, bapak iki mbok yo mbelani bojone sing wis ngancani urip iki pirang tahun kepongkor. Malah mbelani anak iki piye?
3: Bu, tapi enggak, Bu. Ibu beneran, ibu kurus sekarang. Bapak lihat toh, Pak. Kelingkingnya ibu itu loh.
0: Kecil. Mas,
3: iya. Beneran, aku kalau jalan sama ibu tuh dibilang aku tuh adiknya ibu loh, Pak.
1: Loh, gitu ya kan? Iya. Bapak, mbahnya.
3: Iya, mbak kecek loh, Mbak.
0: Ya memang memang enggak apa-apa ya, memang ya begitu. Mm-mm. Ya cuma gini, maksudnya bapak segala sesuatu kamu harus bisa meminit ya. Jangan terlalu boros. Soalnya apa? Mbak Yumu Tania ini kan masuk kuliah juga memerlukan uang banyak.
1: Itu iya, dengerin lu.
3: Iya. Loh aku lo sudah ngirit.
0: Ya,
1: itu kira-kira
0: kalau
1: bisa dicicil enggak sih ono opo-opo?
3: Enggak boleh, Bu. Aku kalau dicicil nanti enggak boleh sekolah. Katanya soalnya alah. Guru-guruku lihat itu katanya ibu sama bapak itu orang sukses. Aku malu lah dicicil, Bu.
0: Gini. Sementara
1: sukses bujuki guru-gurumu berarti awake dhewe iki ya.
0: Enggak gitu, Bu. Jangan gitulah. Sementara pinjam gelangnya nanti bulan depan tak ganti.
1: Alah, Pak.
3: Iya, Pak. Pokoknya besok
1: sekarang gelang ya. Besok kalung, besok rempelok ati.
0: Ya kan kasihan sih sama Vina.
1: Ya wis.
0: Daripada enggak sekolah gimana?
1: Ya wis.
0: Masuk ibunya pakai gelang kemrompyong terus anaknya enggak bisa bayar sekolah kan malu.
3: Bapak. Terus di sekolah itu, Pak, itu ada ekstrakurikuler yang bikin video-video nge-vlog gitu. Pak, handphoneku itu kurang canggih, Pak. Aku nggak punya kayak teman-teman.
0: Ini?
1: Aduh.
0: Ini terus gimana lagi, Bu?
3: Yang ini tukar tambah, Pak. Kalau nggak bisa beliin yang baru, tukar tambah aja. Nggak apa-apa.
0: Gini aja. Jangan tukar tambah.
1: Aku belum pernah menghadapi kayak gini nih. Gimana nih, Pak?
0: Kalau tukar tambah, Bapak malu, Bu.
1: Kenapa?
0: Ya, beli aja. Tukar kurang. Tadi kamu dapat susuk gitu loh maksudnya, Bapak.
1: Nah, kamu punya jiwa bisnis. Tambah gimana ya, caranya?
0: Loh, yang penting kan canggih.
1: Iya.
0: Jangan ya, dilihat jeleknya.
1: Benar.
3: Pokoknya canggih yang mahal, yang ada brandnya. Teman-temanku itu mesti yang top-top, Pak.
1: Yang top-top. Mm-mm. Yang bagus-bagus. Mm-mm. Merek-merek sing terkenal itu. Mm-mm. Sing regone iso sampai 13 juta itu.
0: Kamu
1: kayak handphone-nya.
0: Enggak gitu.
1: Wong tanggoku jenenge Nindiku.
3: Iya.
0: Kalau kamu ingin HP yang mahal, kan bapak buta merek apa, nanti bapak belikan keliru mereknya.
3: Ya nanti sama aku belinya.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm. Kamu ya. Tuh ya, mbok yang pinter. Kalau
3: aku pinter, Bu. Loh. Itu kan demi kelangsungan.
0: Si, sebentar. Ada WA.
1: Apa iki? Apa? Apa?
3: Apa toh, Pak?
1: Hah?
3: Apa, Pak?
0: Tania kecelakaan?
3: Hah?
1: Masa?
0: Sekarang di rumah sakit.
1: Bapak cok guyon ta, Pak?
3: Itu tipuan itu mungkin.
0: Iya. Tapi ini.
1: Duh.
0: Dari Antok ini.
1: Coba dicek. Di telepon.
0: Bohong.
1: Ayo telepon Antok.
3: Ya, coba di telepon, Pak.
0: Ya, lu toh. Di mana? Oh ya. Sekarang gini, ayo kita cepat ke rumah sakit.
1: Hah? Ke rumah sakit.
0: Ini benar, Bu. Iya.
1: Benar.
0: Iya, Bu.
1: Loh, ya Allah.

0: Sebenarnya Bapak ini kasihan Bu sama Tania.
1: Iya Pak. Aku sendiri juga sudah kayak kehabisan kata-kata. Enaknya kita ini gimana lagi ya Pak, biar Tania itu semangat hidup lagi Pak.
0: Sebenarnya gini loh Bu ya, yang lebih dekat sama Tania itu kan Ibu. Jadi gimana caranya Ibu untuk menghibur Tania, jangan sampai mengurung diri seperti itu. Kan kasihan dia.
1: Aduh.
0: Disuruh kuliah sudah tidak mau karena mukanya cacat seperti itu setelah kecelakaan.
1: Iya Pak. Tapi kita ini gak bisa tak Pak ngusahain gitu ikut operasi plastik itu Tania, biar mukanya bisa ya dibenerin gitu loh Pak. Gimana, kan sekarang udah canggih dokter-dokter itu.
0: Iya,
1: Pak.
0: Iya betul-betul Bu. Bapak sebenarnya sudah punya rencana seperti itu, juga Bapak menemui teman-teman Bapak bagaimana caranya bisa mendapatkan uang untuk operasinya si Tania. Tapi selama ini Bapak belum menemukan teman yang bisa membantu Bapak.
1: Ya aku nanti sambil tak cari informasi juga ya Pak ya. Soalnya Tania sendiri ini kan anak perempuan pertama. Dia juga masih punya masa depan. Masa gara-gara wajahnya rusak pasca kecelakaan waktu itu, terus dia gak mau ngapa-ngapain Pak. Dia kan harus semangat, harus apa ya katanya anak-anak zaman sekarang itu termotivasi Pak, biar melihat ke depan. Walaupun sekarang tuh loh ya banyak loh Pak anak-anak itu yang punya kekurangan gitu kan
0: iya,
1: Pak.
0: Betul.
1: Difabel atau apa itulah namanya, tapi yang jelas itu mereka masih semangat, masih bisa apa punya prestasi yang banyak gitu loh Pak.
0: Makanya
1: Tania ini kenapa toh Pak? Kok
0: itu
1: gini amat toh Pak?
0: Mendapat dorongan dari orang lain, terutama ibu sendiri yang dekat sama Tania.
1: Iya. Atau nanti kita juga minta tolong Anton ya Pak, atau bagaimana Pak? Kita cari teman-teman yang dulu apa ya, benar-benar teman-temannya Tania yang teman deketnya gitu loh Pak, biar mungkin Tania semangat lagi
0: iya.
1: Gitu Pak.
0: Tapi selama ini kan Anton ya nggak pernah hubungi si Tania.
1: Iya
0: Bapak
1: ya.
0: Bapak sendiri juga nggak tahu apa si HP-nya Tania atau Antonnya yang tidak mau menghubungi.
2: Bu, Bapak.
1: Apa, Vira?
2: Aduh, Mbak itu loh.
0: Gimana
2: Mbak?
0: Masa
2: Mame dari tadi pagi gak dimakan-makan.
1: Loh.
2: Aku udah tak paksa-paksa loh. Obatnya juga belum diminum.
1: Aduh, Tania.
2: Gak mau makan, gak mau minum obat. Nangis terus, aku lo capek sih Bu, Bu.
1: Ini lo padahal sudah 3 bulan lo, masa ya mau kayak gini terus Pak. Nggak kuat aku Pak. Kasian Tania itu Pak. Aduh, kita kudu gimana Pak?
3: Permisi.
0: Oh.
1: Loh, ini
0: Anton.
1: Dirasani dateng lo Pak.
0: Oh. Kamu lama nggak pernah kesini, masih di Jogja ya?
3: Iya Om.
0: Bagaimana kuliahmu?
3: Ya, lancar lah Om.
1: Eh, masuk. Cuma dulu, duduk dulu. Ayo sini, jangan di
3: ya,
1: depan tanda pintu kayak gitu.
3: Misi
1: ayo
3: ya.
1: Sini. Kamu gak kangen tak sama Tania?
3: Gini, Tante.
0: Gimana?
3: Sebenarnya kangen, Tante. Cuma, kenapa kok saya hubungi kok susah?
0: Oh,
3: Tanianya.
0: Gitu.
1: Wah,
3: emang
1: ada
3: apa? Makanya saya pulang.
1: Ternyata,
3: saya pulang kan cuma nyempetin itu aja kan. Cuma
1: terus,
3: pengen tahu kabarnya Tania gimana.
1: Kamu sudah nyoba-nyoba nelpon, video call, udah.
3: Ini loh, coba Tante lihat sendiri.
0: Iya.
1: Hey, iya loh Pak, tonton Pak. Wis ngubungi ping bolak-balik, ping sewu, ping satu, ping
0: sekarang
1: sewu,
0: gini, Anton. Tania lagi sakit, sekarang di kamar itu.
1: Iya,
0: di
1: Ton.
3: Sakit?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya, mungkin kamu bisa menghibur Tania, bisa ke tempatnya Tania enggak apa-apa. Bapak izinkan.
3: Tapi Tania enggak pernah ngomong ya, Om.
1: Iya,
0: ya enggak tahu persoalan itu, Bapak sendiri kan ya bingung.
1: Dia itu merasa apa ya?
3: Udah hampir 1 tahun loh, Om.
0: Iya, memang benar. Hampir 1 tahun kamu bisa sama Tania ya ketika kamu kuliah di Jogja. Tapi setelah pulang dari mengantarkan kamu ke bandara dulu, itu dia kecelakaan.
1: Hah? Iya, Ton. Habis nganterin kamu pulang tuh kecelakaan.
0: Ya, coba kamu lihat. Di
1: coba disemangati, Ton. Tania itu, Ton, udah lama
0: Dina,
1: kayak gini.
0: Antarkan Mas Anton ke tempatnya Mbak Tania ya.
2: Iya, Pak.
1: Vira, ayo Vira, temenin Mas Anton.
2: Ayo, Mas. Sini kamarnya.
3: Di mana
2: nanti,
3: dia?
2: Nanti kalau ketemu Mbak Tania enggak usah ngomong yang sedih-sedih ya. Aku takut ya, nanti malah bunuh diri. Soalnya enggak mau makan, enggak mau minum obat, susah dikasih tahu.
3: Aduh. Tania gimana sih enggak mau ngabarin aku sih?
2: Enggak tahu, itu kan urusan kalian berdua. Ini kamarnya.
3: Kamu
2: ini
3: juga ngapain enggak ngumpulin aku?
2: Ya aku enggak mau campur lah urusan hubungannya siapa, nanti aku malah dimarahin sama Kak Tania aku.
3: Ya seenggaknya kan ngasih kabar.
2: Kakak. Kak, ada tamu ini loh.
1: Tamu siapa?
3: Tania.
2: Suaranya kayak tinggal ya, Kak.
1: Dek.
2: Apa?
1: Kamu jangan kemana-mana, kamu di sini.
2: Aku kayak kenal sama suaranya. Kak.
3: Tania.
2: Ini ada Mas Anton ini loh. Jauh-jauh dari Jogja.
1: Mas Anton. Mas Anton.
3: Iya, yes, sayang.
1: Ambil bantal. Jaketku mana jaketku?
2: Loh kenapa? Enggak apa-apa
1: aku
2: loh.
1: Waktunya kakak. Aku lihat aku.
2: Kak. Mas Anton tuh kesini tuh mau ngibur kakak biar kakak cepet sembuh.
1: Enggak.
2: Ngapain cari
1: ambil jaketku cepetan, Dek.
2: Iya. Nih.
1: Mas Anton.
3: Ceng, kamu kenapa pakai penutup wajah?
1: Mas, kamu ngapain lagi? Bukannya kamu udah bahagia di Jogja. Katanya, kamu bilang sebaiknya kita gak ada hubungan apa-apa.
3: Ya kamu gak ada kabar, aku hubungin susah.
1: Sepertinya kamu gak perlu lagi mas nemuin aku.
3: Enggak, jelasin dulu kenapa kamu ini pakai cadar.
1: Jangan pegang-pegang.
3: Ya kan aku berat tahu kan.
1: Gak boleh mas. Kamu gak boleh lancang.
3: Ya kenapa emangnya?
1: Karena kita bukan teman dekat lagi.
3: Kok bisa?
1: Udahlah mas, kamu akan lebih bahagia dengan kehidupanmu di Jogja.
3: Coba aku lihat buka.
1: Enggak mas.
3: Hah? Jadi ini penyebabnya.
1: Kamu pasti jijik kan lihat aku sekarang.
3: Kok jadi gitu muka rusak gitu.
1: Kecelakaan mas, tepat setelah aku mengantarkan kamu ke bandara.
3: Ah gak mungkin.
1: Iya mas, gak sengaja.
3: Mungkin gak
1: sengaja, aku nabrak mobil.
3: Gak mungkin. Pasti kamu kecelakaannya setelah nganterin aku kan. Sepulang nganterin aku terus kamu pergi sama cowok lagi kan mungkin.
1: Kamu ngomong apa mas? Ngomong apa kamu? Kamu tahu kan betapa aku sayang banget sama kamu. Udah banyak hal yang kita lewati bersama semasa sekolah, ujian, masuk kuliah.
3: Bong.
1: Mas, kamu gak boleh gitu mas. Aku udah hampir kehilangan harapan hidup sekarang.
3: Buktinya aku hubungin kamu susah.
1: Ya karena aku gak mau ngecewain kamu.
3: Bong.
1: Kamu gak boleh gitu mas Anton. Kamu lihat aku sekarang. Siapapun laki-laki gak akan mungkin mau sama aku. Termasuk kamu.
3: Udahlah, kamu pasti bohong.
1: Kamu gak boleh nyalain aku kayak gitu. Udah. Mas, ini bener yang terjadi. Kamu tanya sama bapak, sama ibu.
3: Mending hubungan kita sampai sini saja ya.
1: Mas!
3: Terima kasih.
1: Mas! Mas! Mas Anton! Aku bilang juga apa kan? Rame pak.
0: Nah iya.
3: Om, kenapa tante ya?
0: Ada apa Ton?
3: Gini
1: Ton, ya apa Poton? Udah nemui Tania. Gimana Tania? udah nyemangatin Tania lagi, Ton.
3: Kelihatannya Tania udah gak bisa disemangatin lagi, Om.
0: Terus, maksudmu apa?
3: Lebih baik saya sama Tania sampai di sini aja, Om.
1: Hah? Enak aja kamu bilang sampai di sini saja. Kamu anggap apa Tania itu? Kamu pikir Tania itu baju, habis dipakai, dilepas, dibuang? Gak bisa kamu gituin anakku, Tan. Kamu kok kurang ajar?
0: Sudah.
1: Tania itu habis nganterin kamu kecelakaan.
3: Gak mungkin.
1: Gak mungkin, bagaimana? Kamu pikir aku ini suka bohong begitu apa?
3: Gak.
1: Kamu kira selama ini Tania itu gak mau kamu hubungi itu karena dia punya pacar lain? Ya ampun.
3: Yang jelas seperti itu, Tante.
1: Yang jelas seperti itu, kamu punya bukti apa?
3: Buktinya?
1: Bukti apa?
3: Ini aku manggil beberapa kali nih.
1: Itu tidak membuktikan apa-apa, Anton. Kamu itu harus sadar kalau Tania itu sangat-sangat memperhatikan kamu, menyayangi kamu sampai dia tuh gak mau.
0: Sudah.
1: Kamu
3: semua itu bohong.
1: Saya gak terima kayak gini nih, Pak.
3: Semua itu bohong, Tante.
1: Apa ini kayak gini nih?
3: Sudah,
1: dia itu
3: sudah.
1: Gak ikhlas sayang sama Tania.
3: Semua itu bohong. Kalau emang Tania benar-benar sayang sama saya.
1: Kurang ajar, Pak. Aku wis gak sabar maneh. Iki kudu tak.
3: Jangan bu, mungkin kan?
0: Jangan bu.
3: Ya udah, Om.
1: Aku gak kuat, aku. Anakku di mana?
0: Sudah, sabar. Sabar. Mungkin si Anton bukan jodohnya Tania. Mungkin.
1: Apa kok bisa ngomong kayak gitu?
0: Kenyataannya begitu, Bu.
1: Kenyataannya gitu.
0: Dia kalau memang
1: toh,
0: benar-benar
1: Pak?
0: Cinta sama Tania, apapun kejadiannya pasti bisa menerima. Tapi kenyataannya sekarang
1: Tania itu sudah 1 tahun loh, Pak. Dia itu udah kayak gitu gara-gara wajahnya rusak, terus ketambah lagi ditinggal sama wong lanang koyok ngene pisan. Aduh, Pak, aku gak bisa bayangin sampai kapan Tania itu sedih terus, Pak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh,
1: sapa mah?
0: Naalan. Naalan, Bu. Dari mana ini tadi, Naalan?
4: Biasa dari kerjaan.
0: Oh.
1: Aduh, Alan.
4: Iya.
1: Aduh.
4: Tante pangling toh sama Alan.
1: Iya. Kamu udah kelihatan gagah gitu loh. Tambah ganteng, Nak. Ya.
0: Sekarang kan sudah kaya.
4: Ya mungkin karena sekarang Alan pakai baju kayak gini aja kan.
1: Jangan merendah gitu toh, Nak. Seneng aku kamu datang ke sini.
4: Ya udah lama ini? Ya Alan enggak ke sini, Tante ya.
1: Iya, udah lama banget. Kamu pasti ya kangen sama Tania ya? Tania itu sekarang ya bisa dibilang dia itu butuh semangat hidup.
4: Duh.
0: Iya.
4: Emang Tania kenapa, Tante?
0: Alan.
1: Aduh.
0: Ini Tania kecelakaan.
4: Tania kecelakaan?
0: Iya, betul. Dan setelah
1: iya.
0: kecelakaan itu dia tidak pernah mau keluar dari kamar.
4: Ah, sebentar, Tante. Maaf ya, Tante. Saya dengar-dengar kan selama ini Tania sudah jalin hubungan sama orang lain.
0: Enggak begitu.
4: Siapa, itu kan, siapa namanya yang
0: Anton dari Anton. SMA. Memang dia itu teman akrab, tapi sekarang si Antonnya itu tidak di sini. Katanya kuliah di Jogja.
1: Sudah, gak usah nyebut-nyebut nama itu lagi di depan Tante.
4: Loh, kenapa tuh, Tante?
1: Tante tuh sudah benar-benar kecewa sama Anton, Lan. Dia tuh gak benar-benar sayang sama Tania, Ta.
4: Loh, harusnya kan jadinya...
0: Sudahlah, Bu, sudah.
4: Harusnya kan siapa? Anton itu harus nemenin Tania dalam kondisi seperti itu, Tante.
1: Kondisi yang bagaimana? Kamu jangan-jangan sudah dengar dari orang lain ya kan? Kamu kesini mau nyakitin Tania juga kan? Kalau kamu niat nyakitin Tania, gak usah kesini. Mas pergi aja.
4: Sebentar,
1: jangan kayak Anton.
4: Tante jangan salah terima dulu toh. Kok jadi gitu? Saya pengen ketemu dengan Tania.
0: Oh gitu.
1: Bener. Ya, walaupun kalau kondisinya Tania, apapun yang terjadi sama Tania, kamu mau ketemu sama Tania.
4: Iya, kalau Tante sama Om ngizinin, kalau enggak ya sudah saya tak permisi.
0: Gini, Alan, memang Tania sekarang sakit, perlu semangat hidup dan selama ini kelihatannya dia itu sudah putus asa. Sekarang
4: gitu. Emang separah apa toh tante?
0: Kamu bisa lihat sendiri.
1: Kamu lihat sendiri.
4: Boleh saya ketemu Tania?
0: Silakan.
1: Boleh,
0: Bu, antarkan ke kamarnya.
1: Tapi janji, jangan nyakitin Tania.
4: Kalau niat saya mau nyakitin Tania, kenapa saya harus kesini?
1: Baik, kalau gitu kamu boleh ketemu sama Tania. Tania.
0: Sudah, sekarang gini, Alan antarkan ke tempatnya Tania di kamarnya.
1: Iya.
0: Tidak mungkin dia mau keluar.
1: Yes, nanti coba pelan-pelan tak rayu nih, Pak.
0: Iya, iya.
1: Iya. Tania. Tan. Tan. Ibu gak usah masuk dulu. Kamu tuh sabar, Tania. Sudah toh, percaya sama ibu, pasti ada hikmah yang bisa kamu ambil. Akan Santun ada kebahagiaan jahat, lagi yang akan kamu dapat.
5: Santun jahat, Bu, sama Tania, Bu.
1: Wes, gak usah nyebut-nyebut nama itu lagi. Mas, gak usah jahat bahas orang itu
4: Tania
1: lagi. Bu.
4: Tania.
1: Kok ada Mas Alan, Bu? Iya, Alan tadi datang ke sini dan meyakinkan ibu kalau dia akan menyemangati hidupmu lagi, Nak.
5: Aku malu, Bu. Mas Alan ngapain kesini sih? Keluar.
4: Tania, gak usahlah kamu nutupi mukamu kayak gitu.
1: Mas,
4: syukur kamu
1: pasti
4: masih
1: gak boleh Tania lagi, Mas.
4: Syukur kamu masih ingat aku, Tania.
1: Gak mungkin aku gak ingat sama Mas Alan.
4: Bener apa yang kamu ucapkan?
1: Bener, Mas.
4: Tania.
1: Dalam. Mas Alan.
4: Apa bener yang barusan aku dengar katanya Anton itu sudah ninggalin kamu?
1: Bener, Mas. Jadi Mas Anton itu gak percaya kalau Tania itu kecelakaan setelah nganterin dia ke bandara pas dia mau berangkat kuliah ke Jogja.
4: Ya bagus lah kalau gitu.
1: Kok gitu, Mas? Mas Alan tuh malah ngeledekin Tania. Mas Alan pergi kerja aja sana.
4: Jangan gitu, Tania. Kamu tahu gak, aku sampai sekarang, dari dulu aku sudah nembak kamu, sampai sekarang aku gak pernah yang namanya hubungan sama cewek manapun.
1: Mas Alan bohong.
4: Yang ada di pikiranku, yang ada di batinku itu cuma kamu.
1: Gak mungkin, Mas Alan pasti sama aja kayak Mas Anton. Mas Alan gak mungkin mau lihat aku yang kayak gini lagi.
4: Kalau aku gak mau lihat kamu, ngapain aku nungguin kamu sekarang?
1: Ya ngapain?
4: Mukamu itu masih cantik, sayang. Kok jadi terus kamu patah semangat gitu? Gak boleh gitu, ya?
1: Mas.
4: Kan ada Mas Alan.
1: Tapi kan Mas Alan kan harusnya udah usia menikah, Mas. Aku kan masih.
4: Terus kalau sekarang aku gak nikah gara-gara siapa?
1: Ya gara-gara Mas Alan gak mau menikah. Mas Alan cari cewek lain aja.
4: Aku gak mau nikah itu gara-gara apa?
1: Gara-gara aku udah jelek, Mas.
4: Gara-gara aku sangat sayang sama kamu. Kamu kok gitu sih?
1: Gak mungkin.
4: Aku tuh, Mas, ngomongnya bener loh.
1: Gak mungkin, Mas. Mas Alan pasti bohong. Karena sebuah laki-laki yang Tania tahu cuma ngelihat wajah Tania.
4: Udah cukup.
1: Kulit Tania.
4: Cukup. Om sama Tante, saya mau ngomong sama Om sama Tante.
1: Kenapa, Mas?
4: Alan mau ngelamar kamu. Dan yang paling penting, sekarang juga kita cari dokter yang paling bagus. Kalau perlu ke luar negeri untuk ngoperasiin kamu.

0: bapaknya anak-anak ini dok ya. Nggak mau pulang-pulang, kok nggak merasakan kalau saya ini sedih, susah di rumah itu. Sudah mikirkan Anton begitu, sekarang nggak pulang-pulang. Kok enak teman punya anak itu nggak tanggung jawab begitu. Anton.
1: Bu.
0: Terus gimana sekarang kamu? Hah?
1: Udah lah bu, aku sedang susah ini bu.
0: Ya sama, kalau kamu susah, ibu ya ikut susah, Ton. Kan kasihan juga itu, Tania itu.
1: Ya gimana lah, Bu? Udah kayak gitu. Masa Anton pacaran sama Tania yang mukanya kayak gitu, Bu?
0: Ya tetapi ya jangan terlalu begitu, Ton. Kasihan anaknya itu. Dia tersinggung perasaannya kalau begitu itu. Dia sangat mencintai kamu.
1: Ya
0: pelan-pelan kamu tuh.
1: Udahlah bu, daripada mikirin dia terus, mending aku balik ke Jogja aja bu.
0: Duh.
1: Yaudah ya bu.
0: Sekarang kamu kembali, nggak tunggu
1: ya,
0: ayahmu,
1: bu. Udah, nggak apa-apa bu. Nanti biar bapak saya telepon aja.
0: Gimana?
1: Udah ya bu, saya pamit ya bu.
0: Duh, hati-hati loh Ton.

0: kasih mas.
1: Seneng gak kalau kayak gini?
0: Aku seneng banget. Mas Alan itu memang selalu bisa diandalkan ya dari dulu.
1: Cuma sekarang ya yang kita pikir ke depan.
0: Iya.
1: Ya boleh patah semangat gitu kalau ada apa-apa.
0: Ya tapi kan Mas Alan tahu situasinya. Sekarang tapi Tania udah pede lagi mas. Tania udah jadi siap gini, untuk menghadapi dunia.
1: Jadi gini Tania. Cantik itu bukan dari wajah saja. Cantik itu memang dari hati.
0: Iya, Tania tahu. Mas Alan udah sering kok ngingetin Tania gitu.
1: Iya. Jadi orang itu kalau memang hatinya sudah betul-betul cantik, mukanya kayak apa sih? Masih auranya kelihatan cantik.
0: Tapi tetap aja Mas Alan dulu naksir Tania pertama kali kan karena Tania cantik.
1: Enggak.
0: Ah bohong.
1: Wong aku tahu kamu itu pas belepotan lumpur gitu kok.
0: Emangnya aku kudani belepotan lumpur. Sembarangan.
1: Iya kan? Masa aku lihat kamu pertama itu sempurna-sempurna banget kayak enggak juga.
0: Tapi kan waktu yang di apa namanya? Yang di mall itu kan Mas Alan tuh ngeliatnya tuh sampai matanya tuh melotot gitu kayak mau keluar. Padahal Tania masih SMA, Mas Alan masih kuliah.
1: Iyalah. Ya, enggak mungkin lah memang kamu cantik.
0: Mas, tapi mas, kalau misalnya ada teman aku yang tahu, nanti aku diledekin gak ya?
1: Ngapain?
0: Iyalah, nanti diledekin. Hasil operasi plastik aja gitu-gitu gimana?
1: Lagi-lagi lah, pasti itu yang dibahas. Yang dibahas pasti itu lagi, itu lagi.
0: Iya, mas.
1: Siapa sih yang tahu yang kalau kamu itu operasi plastik?
0: Ya Mas Alan, bapak, iya. Ibu, adik.
1: Karena ya orang-orang di sekitar kita aja.
0: Iya mas, tapi nanti bapak ibunya Mas Alan emang gak komen?
1: Apa yang mau dikomen? Yang penting kan apa yang Alan katakan tadi kan. Yang penting itu hatinya cantik. Kalau cantik hatinya, perilakunya pasti cantik.
0: Tapi mas, om sama tante emangnya ngerti masalah Tania kecelakaan?
1: Mau ngerti gak apa-apa tuh.
0: Mas Alan gak cerita ya?
1: Enggak.
2: Tania.
0: Mas. Siapa? Kayak pernah
1: Tania. Itu pacarmu.
0: Hei Mas Alan jangan gitu.
1: Ngapain juga dia nyamperin kamu sekarang?
0: Gak tahu.
1: Ya udah situ ngomong sama dia.
0: Aku gak kenal.
1: Gak boleh kayak gitu.
2: Tania.
0: Biarin aja deh.
1: Gak boleh, udah ngomong-ngomong aja gak apa-apa. Gak apa-apa kok.
2: Gimana kabarmu Tania?
0: Kamu siapa? Kita pernah kenal.
2: Kamu gak kenal aku.
0: Loh, siapa ya?
2: Gak usah munafik gitulah.
0: Munafik?
2: Kamu kan masih sayangan sama aku.
0: Munafik? Kamu bilang aku munafik? Bukannya kamu yang munafik? Ngapain kamu sok kenal di sini?
1: Tania.
0: Mas. Nggak, sini mas.
1: Gak boleh ngomong sulit gitu ah.
0: Mas Alan. Tania. Ini orang gak aku kenal. Tapi dia kayaknya sok kenal gitu sama aku. Mendingan aku kenalin aja. Ini, Lalin, Mas Alan, pacarku, calon suamiku.
2: Tania, aku masih cinta sama kamu, Tania.
0: Bodoh amat, masih cinta. Emang kamu siapa?
2: Aku mau minta maaf, emang aku yang salah.
0: Dulu, kamu salah apa?
2: Ya, waktu kamu dalam keadaan yang seperti itu, aku terus ninggalin kamu.
0: Terus?
2: Tapi jujur, aku masih sayang sama kamu, Tania.
0: Hey, halo. Lucu banget sih dengernya. Kamu masih sayang karena mukaku udah kembali cantik, masih sayang. Hah? Jangan munafik kamu. Dimana-mana cowok kayak kamu yang cuma suka cewek yang cantik doang itu banyak. Jijik aku liatnya.
1: Tania, kok gitu sih?
0: Mas, emang dia menjijikkan, mas?
1: Sampai orangnya lari kayak gitu.
0: Ya udah biarin aja. Yes. Emang dia itu enggak punya keberanian.
1: Itu pengecut. Namanya kamu nyakitin orang. Sayang, enggak boleh gitu.
0: Enggak apa-apa Mas Alan, karena dia pengecut. Iya, sekali pengecut tetap pengecut.
1: Ngomong yang baik-baik aja lah. Ya tapi, sudah. Misalnya okelah kalau kamu masih sayang aku, saya aku tapi sudah kita enggak ada hubungan kan gitu aja.
0: Mas Alan itu terlalu baik jadi orang. Enggak mau tahu. Pokoknya dia pengecut. Titik, enggak suka.
1: Tania.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai Ayah.
3: Ada apa nak?
2: Ayah adalah ayah yang paling beruntung di dunia ini.
3: Kok bisa?
2: Karena di tahun ajaran baru, ayah gak usah repot-repot beliin buku pelajaran ya.
3: Oh gak usah repot, memangnya ada apa?
2: Karena aku gak naik kelas ya.
4: In, in, in.

Terima kasih pendengar untuk saat ini. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda dengan sajian gending-gending Jawa hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras. Henry Manampiring, seorang praktisi periklanan yang sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung pada perusahaan dan biro iklan multinasional dan mengerjakan beragam strategi pemasaran untuk merek-merek besar, membagikan pengalaman hidupnya lewat buku Filosofi Teras. Melalui Filosofi Teras, Henry mengajak kita untuk mengerti dan memahami apakah itu stoikisme dan seperti apa penerapannya di dunia yang serba cepat dan modern ini. Filosofi Teras atau stoikisme mengajarkan untuk hidup bahagia dalam kondisi dan situasi apapun. Selain itu, filosofi tersebut menuntun kita untuk tidak berlebihan dalam menyikapi sebuah persoalan. Karena persoalan itu datang atas persepsi kita pada suatu hal yang terjadi. Melalui buku ini kita diajak untuk menanam kebaikan-kebaikan untuk hidup kita yang lebih damai, tenang, bahkan dalam kondisi yang mengecewakan, menyakitkan, bahkan mengganggu hari yang kita jalani. Rasanya sangat penting memiliki dan menerapkan pandangan Filosofi Teras untuk mengatasi emosi-emosi negatif, bahkan terhindar dari emosi negatif untuk menemukan ketenangan. Buku ini menjelaskan secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami pula bagaimana manusia bisa menentukan hal-hal yang membuatnya bahagia dan tidak. Pemahaman akan kehidupan yang sejatinya berjalan atas kehendak yang maha kuasa dan juga selaras dengan alam menjadi poin penting yang ada dalam buku Filosofi Teras ini. Terlebih, buku ini juga mengajarkan untuk jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi ke depannya. Dan biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Namun jangan lupa untuk tetap berusaha dengan maksimal agar memperoleh hasil yang terbaik. Buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Karya Henry Manampiring. Dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Mutiara Pagi. Untuk di kesempatan edisi siar hari ini di hari Sabtu kalender ke-12 di bulan September 2026. Dan pendengar, untuk di kesempatan pagi hari ini narasumber sudah hadir di studio. Beliau adalah Ustadz Shofar SPDI SM. Dan pagi hari ini langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Dan pagi hari ini pendengar, untuk tema dari program Mutiara Pagi adalah berapa banyak teguran Allah yang kita abaikan. Dan kita akan mentadaburi Quran Surah Al-Isra ayat 59, dimana pendengar mungkin kita pernah berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, sudah berapa banyak teguran Allah yang datang kepada kita tetapi kita abaikan. Nah, mungkin teguran hadir melalui ayat Allah yang kita baca, yang kita alami juga, ayat-ayat kauniyah, tetapi tidak kita renungkan gitu ya. Mungkin melalui nasihat orang tua yang kita anggap biasa, mungkin melalui kegagalan, kehilangan, sakit, atau semua peristiwa yang tidak enak gitu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau, narasumber kita, Ustadz Shofar SPDI SM. Dan nanti juga kami buka line interaktif pendengar di telepon kami 459198, WhatsApp di 0811-366-9907. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun di program Mutiara Pagi. Dan kita dengarkan penjelasan dari beliau narasumber kita tentang tema pagi hari ini, berapa banyak teguran Allah yang kita abaikan. Tadabur Quran Surah Al-Isra ayat 59. Monggo Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, ihsan, sehat jasmani dan sehat rohani. Semoga nikmat yang Allah berikan ini menjadikan kita bertambah nikmat di dalam ibadah dan taat kepadanya. Salawat juga salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah di dalam sunnah-sunnahnya sehingga pantas menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang harus selalu kita perhatikan dan bersyukur terhadap nikmat itu. Di antaranya adalah nikmat Allah berikan istiqamah di dalam kehidupan kita. Dan terkhusus pagi hari ini, istiqamah kita dalam talabul ilmi. Mengaji, belajar bersama dengan satu tujuan, libtigha'i mardhatillah, untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sadar segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabdakan, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak, yang berubah, yang berganti, yang berakhir, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan gunung yang meletus menghemburkan isi perutnya, Jangankan bumi yang menggoyangkan dirinya, jangankan air yang menumpahkan airnya ke daratan, jangankan api yang melalap banyak bangunan. Satu helai rambut kita yang lepas dari kepala kita, itu hakikatnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya orang yang beriman, apapun yang terjadi kepada dirinya, yang terjadi kepada alam semesta ini, bukan hanya sebagai pemberitaan, tapi sebagai peringatan untuk dijadikan iktibar, kemudian meningkatkan iman dan takwa. Kita tahu saat ini masih terjadi banyak musibah di negeri kita ini. Di antaranya kebakaran yang sampai hari ini belum terselesaikan. Ribuan hektar hutan yang terbakar di Kalimantan, yang mengakibatkan bukan hanya manusia yang menanggung akibatnya, tapi ribuan hewan binatang di dalamnya kehilangan tempat. Bahkan mereka pun ikut terbakar oleh api yang melalapnya. Bukan hanya manusia yang merasakan akibatnya, bukan hanya orang yang berada di sana merasakannya, tapi di banyak tempat, bahkan di negeri jiran kita pun merasakan dampak daripada akibat kebakaran yang terjadi ini. Maka kita doakan semoga diberikan kemudahan di dalam penanganannya, dan masyarakat yang merasakan dampak ini Allah berikan ketabahan dan kesabaran daripada musibah yang terjadi ini. Tentu ada tangan-tangan manusia yang mengakibatkan musibah itu terjadi. Bagaimana kita sadar, Allah ingatkan di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahara al-fasadu, telah tampak kerusakan, fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Bahwa tidak akan pernah muncul api dengan sendirinya, betul. Tentu ada tangan yang ikut serta di sana. Bisa jadi puntung rokok yang dilemparkan, bisa jadi korek api yang dinyalakan, baik itu kelalaian murni atau kelalaian yang disengaja. Yang pada intinya, kerusakan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Oleh karena itu, ketika musibah itu terjadi karena ulah tangan manusia, maka sebagian mereka yang merasakan akibatnya, banyak juga manusia yang merasakan mudaratnya, hendaknya menjadi peringatan agar manusia itu kembali ke jalan yang Allah redhai, untuk bertaubat dari segala macam kerusakan yang didatangkan. Oleh karena itu, lebih dari itu, kita ingin belajar mengambil iktibar daripada surah Al-Isra ayat 59. Pada akhir ayat tersebut Allah ingatkan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa ma nursilu, dan tidaklah kami utus, tidaklah kami datangkan, bil ayati, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, illa takhwifa, melainkan untuk mendatangkan rasa takut pada hamba tersebut, merasakan, mendatangkan rasa khawatir pada setiap makhluk. Ayat-ayat Allah yang terjadi, tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi, seharusnya menjadikan kita itu takut bahwa tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berharap, melainkan Dia yang Maha dalam segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal menjelaskan makna ayat ini. Di antaranya kata beliau adalah ayatun min ayatillah al-mu'jizatu alladhi unzila ala rusuli. Mukjizat yang Allah turunkan kepada para rasul. Mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan itu manusia meyakini dan mengetahui. Tapi tidak sedikit juga manusia yang mengingkari mukjizat-mukjizat itu. Mukjizat yang Allah turunkan yang seharusnya menjadi bukti, menjadi peringatan bahwa mukjizat itu harus membangkitkan iman, menguatkan ketakwaan. Tapi tidak sedikit juga manusia mengingkari bahkan mengabaikan. Yang kedua kata Imam Ahmad ibn Hanbal, ayatun pada kalimat ini, pada surah ini adalah taqallubul ahwal, pergantian keadaan. Min sigari ila syaibin, dari kecil ke besar, dari muda ke tua, yang pada akhirnya berganti, berputar, berakhir. Perubahan yang terjadi pada diri kita sebagai manusia, bermuara kita dari kecil lahir, kemudian beranjak remaja, lalu dewasa, tua, kemudian sepuh, dan kemudian kita wafat. Itu ayat yang benar-benar harus meningkatkan dan membangkitkan iman pada setiap hamba. Oleh karena itu kata Nabi dalam sabdanya, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Orang kalau mengambil iktibar dari sebuah kematian, maka tentu akan meningkatkan iman, lalu dia beramal soleh. Mengapa? Kita pun akan merasakan dan akan sampai pada titik itu. Kematian yang dijadikan sebagai pelajaran tentu akan membuat setiap pribadi meninggalkan perbuatan buruk. Mengapa? Karena kapan, di mana kita pun akan sama merasakan wafat itu dan akan mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan. Taqallubul ahwal. Yang ketiga kata Imam Ahmad ibn Hanbal adalah ayatul intiqam. Ayatul intiqam diantaranya adalah musibah-musibah yang terjadi. Mulai dari gempa bumi yang terjadi, gunung meletus yang terjadi, kebakaran hutan yang terjadi, itu ayatul intiqam. Ketika ayat-ayat intiqam ini datang dan terjadi, biasanya manusia itu lebih mudah untuk dia terbuka hatinya. Bayangkan di tengah malam kita merasakan gempa. Setiap orang terbangun lalu dia berteriak memanggil nama Allah. Ada yang azan, ada yang membaca Al-Quran, ada yang bertasbih. Gempa. Gempa hanya beberapa detik sudah mampu membuat hati manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banjir. Air laut naik ke daratan. Manusia berteriak memanggil nama Allah. Kebakaran hutan. Banyak manusia berteriak memanggil nama Allah. Itu ayatul intiqam, sangat mudah membuat hati manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayatul intiqam tidak membuka hati ingat kepada Allah, malah kemudian menjadikannya hanya sebagai sebatas pemberitaan, sebatas tontonan, maka akan menambahkan hati itu menjadi keras. Oleh karena itu, berapa banyak teguran yang Allah berikan yang datang kepada kita namun kita mengabaikannya. Kalau ayatul intiqam, kejadian-kejadian besar, musibah yang terjadi, tidak membuat kita ingat kepada Allah, tidak membuat kita takut kepada Allah, tidak membuat kita kembali kepada Allah, lalu musibah seperti apa lagi yang mampu membuat hati kita terbuka lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pemirsa, nikmat yang amat besar ketika hati kita lembut lalu menerima peringatan dari luar, kita kembali kepada jalan yang Allah redhai. Ayatul intiqam. Maka tanda-tanda ayat-ayat Allah yang menjadikan kita ingat kepada Allah di antaranya ayatul intiqam ini. Jangankan musibah yang besar seperti kebakaran sekarang ini, ketika kita bangun tidur lalu mata tidak dapat kita buka, maka tentu kita akan panik, berteriak, memanggil, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya ayatul intiqam ini membuka hati setiap manusia untuk dapat la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, adalah al-mautu az-zari'a. Ayatul intiqam, kematian yang bisa jadi datangnya itu mendadak. Keadaan apapun orang bisa wafat dia, sedang badan sehat, keadaannya sedang dalam baik-baik saja, tiba-tiba wafat pada saat itu. Tiba-tiba ajal datang, itu harus menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Bukan berarti badan yang sehat kemudian orang itu jauh daripada wafat. Bukan berarti muda umurnya berarti dia masih lama akan meninggalnya. Maka al-mautu az-zari' menjadi pelajaran. Siapapun, dimanapun, muda ataupun tua, bisa ajal menjemput dengan tiba-tiba. Kalau itu kita jadikan pelajaran, maka tentu kita akan mempersiapkan diri untuk datangnya kematian itu. Al-mautu az-zari'. Maka pada akhir daripada ayat tersebut, takhwifa menjadikan rasa takut pada setiap insan. Ayat-ayat Allah itu tadi yang harus kita fahami, kemudian kita hadirkan dalam kehidupan kita, membimbing hati kita untuk selalu berada di jalan yang Allah redhai. Kalau demikian adanya, maka insya Allah kita akan selalu istiqamah di dalam kemuliaan, selalu meningkatkan iman takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai mukaddimah pada pagi hari ini.
1: Baik. Dan pendengar, kita sudah simak bersama penjelasan dari beliau, narasumber kita Ustaz Sofar, bahwa sekali lagi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita orang yang beriman, apapun yang terjadi bukan sebagai pemberitaan, melainkan sebagai iktibar, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Baik, di 459198 kita terima ini Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi Bapak Fauzi.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Silakan pertanyaan ke Ustaz Sofar nih Pak Fauzi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan kenikmatan dan musibah Ustaz. Kalau pada Allah berkata, saya bangun subuh, sholat dua rakaat, setelah subuh ngopi terus ke mutiara pagi adalah kelabu ilmu nikmat yeah. Itu kan.
2: Betul, betul.
3: Hanya Pak ya, begini Pak, tadi masalah musibah, betul musibah karena akibat ulah manusia, kebakaran dan jadi kebanyakan, bukan itu manusia seperti apa Pak, justru bukan manusia semacam saya yang tidak ada kemampuan untuk merusak alam, justru mereka manusia yang punya kekuatan, kekuatan jabatan, kekuatan dan sebagainya, sehingga dampaknya kepada masyarakat yang tidak berusaha ikut dampaknya. Seperti kebakaran, kebanjiran. Bahkan musibah ini Pak bukan hanya masalah alam, mungkin kemusibah buat moral para pemimpin yang sudah tidak amanah lagi kan? Seperti itu diantarakan, apakah akan tercapai negara batu dan batun wadun wakur. Nah menurut Bapak Pak Ustaz, apa seperti apa negara baldapin poli batun wadun wakur.
1: Okay.
3: Bahkan moral manusia itu ramai. Terus Pak, kalau sesuatu yang sudah didapat, maka dikarena maaf ya Pak sedikit lah, saya akan mengkritisikan masalah musibah keracunan dari MBG itu kan. Bahkan semakin kesini sudah makan gizi gratis, gizi kok banyak anak yang keracun kan.
1: Yeah.
3: Saya menurut hukum bisa membeli apa? sejauh mana, kan sama sekali tidak bermanfaat, justru adalah berapa musibah. Nah, bagaimana mohon sedikit Bapak Pak Ustaz tentang kebijakan MBG yang simbolkan pemajang permasalahan korupsi, keracunan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ini. Kita tangkap yang pertama, seperti apa konsep Naldatun Tayyibatun ya, disandingkan dengan kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, yang ulah tangan manusia sendiri ini menurut Pak Fauzi ya, lebih disebabkan oleh para penguasa gitu ya. Nah, seperti apa ini Ustaz?
2: Ya betul, bahwa pada ayat 41 surah Ar-Rum itu tadi, zaharal fasadu fil barri wal bahri, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menjelaskan al-barru wal bahru, kata beliau al-barru itu adalah kerusakan daripada lisan, kerusakan daripada ucapan. Berapa banyak terjadi musibah itu akibat lisannya. Bisa jadi lisan yang membuat orang bermusuhan, lisan yang membuat orang bertengkar, lisan yang membuat kelompok itu bermusuhan, saling membenci, itu al-barru. Wal bahru itu adalah hati. Betapa banyak kemudian hati manusia itu berjauhan, hati manusia itu saling membenci, hati manusia itu saling mendengki, yang mengakibatkan kerusakan jauh lebih banyak, bukan hanya di dunia kerusakannya, tapi sampai di akhirat. Itu kerusakan al-bahru. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Umar ibn al-Khattab ketika menjelaskan ayat ini. Bima kasabat aydin nas, itu sebagai simbol bahwa tangan manusia itu yang membuat kerusakan itu terjadi. Bisa jadi tangan secara fisik begini, atau kemudian tangan secara kebijakan,
1: kekuasaan.
2: Tanda tangannya lah, ucapannya lah, kebijakan yang dibuat lah, kemudian menjadikan kerusakan dari kebijakan itu. Itu juga kasabat aydin nas. Maka ketika hamba tersebut ya, siapapun maksudnya hamba itu adalah manusia, berada di jalan yang Allah ridhoi, kembali daripada kerusakan itu untuk memperbaiki setiap diri, maka akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tadi. Namun ketika manusia enggan atau bahkan berpaling, tidak mau kembali, karena yang melakukan kerusakan itu dia tidak merasakan dampaknya, hanya orang lain yang merasakan dampaknya, lalu tidak ada rasa di dalam hatinya untuk memperbaiki dirinya, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan susah diwujudkan. Ketika manusia itu liyudhiqahum ba'dalladhi amilu tadi, tidak yarji'un. Maka yarji'un itu menentukan akan menjadikan sebuah negara yang baik, dan Allah tentu zat yang maha pengampun. Maka tentu harapan kita semua, dan pastinya adalah doa kita semua, semoga Allah jadikan setiap hambanya, khususnya pada negeri kita ini, insan yang sama-sama bertadabbur, tafakkur, kemudian kembali dari segala macam kerusakan, keburukan yang dilakukan, untuk menjadikan dan mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu.
1: Oke. Tanggapan Pak Ustadz, di mana negara awalnya ingin memberikan makan bergizi, tetapi pada akhirnya meracuni, begitu. Tanggapannya seperti apa Pak Ustadz? Dan konsep dalam agama seperti apa sebenarnya?
2: Betul, bahwa kita tidak menginginkan ya sesuatu keburukan itu yang terjadi dari banyak kebijakan atau program-program yang dijalankan. Maka kalau kita istilahnya itu la darar wala dirar, jangan membuat kerusakan, kemudaratan kepada siapapun. Adapun yang terjadi itu ya tentu harus ditindak tegas, kemudian dievaluasi yang menyeluruh, yang kemudian upayakan untuk tidak terjadi kembali. Nah, jangan sampai terjadi lagi, dievaluasi lagi, tapi terjadi lagi dan terus menerus. Mungkin ada hal-hal yang memang belum tuntas untuk diselesaikan. Ada hal-hal yang memang belum sampai mendasar itu diselesaikan, sehingga seringkali terulang. Mudah-mudahan semoga ada solusi yang terbaik. atau cara yang terbaik di dalam menangani khususnya yang MBG ini.
1: Yeah.
2: Karena kan banyak di beberapa tempat, bahkan ratusan dan seterusnya kemudian terjadi lagi di tempat lain dan terjadi lagi di tempat lain, yang itu juga terkadang membuat hati kita itu miris.
1: Miris, betul.
2: Kok bisa terjadi seperti itu?
1: Iya. Yeah.
2: Demikian.
1: Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin kembali bergabung ya, silakan nanti di telepon 459198 kami hadirkan dulu informasi atau komersial berikut ini. Tetap bersama kami pendengar.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Makasiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik, berkat Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun dan sudah ada Ibu Mami ini, Ustadz Sofar, bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Bu Mami.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih, sehat nggih, Bu?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Niki sehat bersama dengan Ustaz Sofar ini.
5: Nggih. Ustaz Sofar.
4: Nggih, leres.
5: Nggih. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, begini, tadi sudah dipaparkan mengenai apa tadi? Teguran-teguran tadi, yang baik dari penguasa ataupun alam ataupun ulah manusia. Saya cuma yang sederhana saja tadi, ya mengenai umur kita. Makin hari kan itu juga petunjuk atau teguran yang halus dari Allah kepada kita. Tapi kadang-kadang orang itu sukanya juga dilem tadi. Misalnya
4: dipuji.
5: Sudah umur sudah 45 itu kan ya ada. Ini ibu-ibu biasa. Itu kan masih bersolek, masih ini, masih alisnya dikerok dan lain-lain. Bagaimana itu hukumnya?
4: Okay.
5: Kan kalau dilem, wah si awet muda sih itu. Alah senengnya kayak mbuh sampai beli skenjar kan banyaknya.
4: Itu menolak tua.
5: Menolak tua betul Mas. Tampil prima terus. Kayaknya kok menolak tua itu hukumnya bagaimana? Terus yang kedua Tat, mengenai kita perhatikan kalau ada musibah ataupun kecelakaan di jalan apapun itu kok pada sibuk dengan kamera, pada sibuk dengan men-shooting atau didokumen di HP apapun itu kan sekarang bisa toh ya orang-orang itu tak rekam baik gitu kok malah nggak nolong yang kecelakaan gitu gitu loh. Itu apa juga suatu tanda-tanda bahwa orang tuh nggak begitu peduli dengan lingkungan, misalnya banjir dan kebakaran di mana itu yang
4: didahulukan foto
5: itu kan sono sing ngurusi kok gitu. Bagaimana kepedulian masyarakat juga kurang itu apakah suatu tanda juga. Matur nuwun Ustaz, itu saja. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Menolak tua, bagaimana dalam konsep hukum Islam?
6: Ya, pertama bahwa tua itu adalah sebuah keniscayaan dan mati adalah sebuah kepastian. Sebab tidak semua orang sampai tua kan, banyak juga yang masih muda wafat. Lalu kemudian bagaimana nih kalau orang menolak tua dalam artian dia tetap menjaga, yang menjaga fisiknya, menjaga kulitnya, tentu itu adalah hal yang bagus. Menjaga itu adalah hal yang bagus. Menjaga, memperbaiki dan memperindah itu diingatkan oleh Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka terhadap keindahan. Tapi kemudian itu yang juga harus meningkatkan bahwa kita harus meningkat juga. Jangan kemudian bersoleknya kita, menjaga fisiknya kita, tapi melalaikan dan beranggapan bahwa kita, wah masih lama ini, wafatnya masih lama karena kita masih muda badannya gitu, masih kencang kulitnya, karena bantuan skincare itu tadi. Nah, maka boleh untuk menjaga diri, menjaga fisik, menjaga tubuh, namun tetap harus meningkatkan iman, ibadah, dan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dilarang itu. Nah, yang dilarang itu ketika menyalahi atau mengingkari daripada ketentuan yang ada. Itu yang pertama.
4: Atau niatnya yang sudah berbeda.
6: Niatnya sudah berbeda, supaya dipuji orang, supaya di ini, ya itu sudah beda tuh. Bukan untuk keindahan pada dasarnya. Nah, kemudian yang terjadi seringkali itu kalau musibah terjadi umpamanya yang banyak betul adalah yang memvideokan itu. wah bisa viral nih mm-hmm. gitu kan, langsung dapet di cuan. Video kan dapat cuan nih gitu kan, yeah. bisa banyak ini yang nontonnya. Mm-hmm. Nah itu yang memang sekarang itu terjadi pada masyarakat kita mm-hmm. dan pada zaman kita mm-hmm. saat inilah yeah. tentunya. Nah, kalau dahulu kan mungkin karena tidak ada untuk diviralkan itu dengan yeah. alatnya, tapi kalau zaman sekarang itu yang terjadi. Mm-hmm. Maka yang sejatinya ketika ada musibah terjadi, ya yang kita lakukan adalah pertama untuk membantu yang terkena musibah yeah. itu. Kemudian mengambil pelajaran dan iktibar dari musibah yang terjadi. Mm-hmm. Jangan hanya dijadikan sebagai tontonan, mm-hmm. tapi jadikan sebagai penuntun untuk kita mm-hmm. bahwa musibah itu bisa terjadi kapan saja kepada mm-hmm. siapa mm-hmm. saja, sehingga kita akan berbenah diri. Mm-hmm. Kita akan mengambil pelajaran untuk memperbaiki diri. Yeah. Bahwa kita juga bisa jadi terjadi seperti yang itu. Terjadi itu.
4: Betul, betul.
6: Kesadaran itu yang harus kita hadirkan. Mm-hmm. Nah, karena kalau orang sudah tidak senang dengan membantu, tidak suka dengan menolong, apalagi orang yang tertimpa musibah, itu membuat hati kita itu keras.
4: Iya.
6: Melihat orang kesulitan, kita biasa-biasa saja. Mm-hmm. Melihat orang kena musibah, tetangga kita kena musibah, mm-hmm. tapi hati kita biasa-biasa
4: tidak
6: saja,
4: tersentuh sama sekali.
6: Tidak tersentuh, mm-hmm. itu yang membuat hati kita itu menjadi keras.
4: Keras.
6: Nah, maka kelembutan hati itu diantaranya adalah kepedulian kita kepada orang lain, mm-hmm. termasuk mereka dalam musibah, mereka dalam kesulitan, tapi ada kepedulian di dalam hati, yeah. itu tanda lembutnya hati kita, mm-hmm. begitu.
4: Baik, kita terima kembali di telepon WhatsApp ini. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, dengan Bapak siapa?
7: Dengan hamba Allah di Ponorogo.
4: Hamba Allah di Ponorogo. Oke, silakan pertanyaannya kepada Ustaz Safar.
7: Saya mau bertanya di luar tema.
4: Oke.
7: Saya kan tidak bisa baca Al-Quran.
4: Oke.
7: Terus saya sudah keadaan sakit, mm-hmm. terus saya punya pikiran sendiri ini ingin belajar Asmaul Husna, mm-hmm. pikiran saya sendiri, terus melalui HP, melalui itu apa itu diperbolehkan,
4: mm-hmm. itu ingin menghafalkan gitu ya, ingin menghafalkan Asmaul Husna. Halo. Ah, oke. Tertutup. Pada intinya kita sudah tangkap, ini tidak bisa baca Al-Qur'an dan kondisinya sakit. Dalam kondisi yang seperti itu, punya pikiran sendiri, punya angan-angan sendiri, punya ide sendiri untuk mentadaburi Asmaul Husna nih, nggih Ustaz nggih. Ini lewat HP, lewat YouTube mungkin. Apakah diperbolehkan ini Ustaz?
6: Iya. Bahwa di antara misi kenabian yang pertama itu adalah yatlu alaihim ayatihi. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, di antara tugas Nabi Muhammad adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran itu yeah. kepada kaum jahiliyah terdahulu. Mm-hmm. Nah, maka pada saat ini di antara tugas kita itu adalah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang kita nikmat mendengarnya yeah. dan kita nikmat membacanya. Mm-hmm. Maka ketika hati seperti Bapak itu tadi sampaikan rindu tuh, dia ingin bisa membaca Al-Quran, dia ingin senang dapat membaca Al-Quran, hmm. kemudian berupaya paling tidak Asmaul Husna, hmm. walaupun hanya mendengarkan lewat HP, lewat hmm. YouTube dan seterusnya. Hmm. Maka kerinduan hati itulah yang membimbing seseorang kepada jalan kemuliaan. Yeah. Nah, kenikmatan hatinya ingin bersama Al-Quran, ingin dia membaca Al-Quran walaupun belum bisa, kemudian dia mendengarkan Asmaul Husna, hmm. apalagi dia ditambah lagi umpamanya dengan mendengarkan Muratal Al-Quran, yeah. kan bisa di setel lewat Betul. YouTube gitu, hmm. Muratal Al-Quran didengarkan. Nah, nikmatnya kita mendengarkan Al-Quran itu hmm. tentu akan menenteramkan, membawa hati kita kepada kebaikan dan kemuliaan. Hmm. Bagus ketika beliau yeah. tadi mendengarkan Asmaul Husna, iya. karena itu adalah nama-nama Allah yang indah, yang menenteramkan, menenangkan, dan membuat hati kita itu nyaman. Terasa, okay, gitu.
4: Okay.
6: Istiqomah lah untuk Bapak itu tadi. Itu.
4: Mudah-mudahan juga bisa sampai taraf hafal,
6: gitu. Betul, ya, karena kan sering mendengar hafal.
4: Hafal. Kemudian jadi jadi apa? Jadi wirid, gitu.
6: Jadi wirid
4: dan di setiap harinya, di setiap waktu longgarnya. Baik, ini ada Ibu Yayu yang masuk di WhatsApp ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Sofer dan Mas Miftah, semoga sehat selalu.
6: Amin.
4: Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya, ada dua pertanyaan ini, Ustaz. Sejak kapan sholawat itu diucapkan, Ustaz? Yang kedua, jika nabi-nabi yang lain itu mukjizatnya sudah digunakan, dan kapan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digunakan, Ustaz? Terima kasih, mohon penjelasannya dari Ibu Yayu di Madiun. Monggo, Ustaz.
6: Ya, bahwa sholawat itu kapan diucapkan, ya tentu kalau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang memulai salawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta para malaikat senantiasa tuh bersalawat kepada nabi senantiasa. Maka Allah perintahkan kita sebagai hambanya bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kapan dimulainya, wallahu alam, kalau kapannya, tapi yang sudah memulai dan mengawali adalah Allah Subhanahu wa taala
4: beserta malaikat
6: beserta para malaikatnya. Iya. Kemudian yang kedua tadi adalah apa ya tadi?
4: Pertanyaannya kalau nabi kalau mukjizat nabi yang lain sudah digunakan, nah bagaimana dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
6: Betul. Mukjizat para nabi terdahulu selesai dan berakhir pada zamannya, pada masanya, tapi tetap menjadi pelajaran iktibar untuk setiap umat sampai pada akhir zaman.
4: Akhir zaman.
6: Nah, mukjizatnya telah berakhir. Nah, mukjizat Nabi Muhammad tentu banyak mukjizat Nabi Muhammad dan mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar. Agung besar yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Yang tidak akan pernah berakhir kita membacanya, tidak akan pernah berakhir kita mempelajarinya, tidak akan pernah berakhir kita mengamalkannya. Terus, bahkan itu selalu menjadi doa kita itu. Allahumma ja'alil Qur'ana fil qabri mu'nisan, wa fil qiyamati syafi'an, wa ala sirati nuran, wa fil jannati rafiqa. Doa kita itu, ya Allah, jadikan Al-Quran ini mukjizat agung nih, fil qabri mu'nisan, yang menerangi di kubur kita, menjadi syafaat pada hari kiamat, menjadi cahaya di saat kita lewat sirat al-mustaqim, dan menjadi teman di saat kita berada di dalam syurga. Ini mukjizat yang paling agung di dunia, di dalam kubur, di sirat, dan di syurga. Al-Quran ini yang menjadi mukjizat teragung. Maka mukjizat Nabi Muhammad adalah mukjizat yang sangat agung di dunia dan di

0: membaca itu tidak bisa mengerti artinya.
1: Mm-hmm. Belum tahu artinya.
0: Itu mendapat pahala apa tidak?
1: Oh, anten, nggih.
0: Karena aku juga begitu, Mas Mita.
1: Nggih.
0: Aku juga bisa baca, tapi kan belum tentu semuanya tahu.
1: Nggih. Artinya, nggih, arti dan isi kandungannya, nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Samiran di Kota Madin ini, bagaimana Ustadz bisa membaca Al-Quran tetapi belum bisa mengartikan atau memahami ayat, termasuk juga lebih jauh memahami isi kandungannya, apakah tetap mendapat pahala atau tidak ini?
2: Tentu bahwa Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi menjadi ibadah ketika kita membacanya, mendapat pahala kita ketika mendengarnya.
1: Iya.
2: Jadi mendengar saja bacaan Al-Quran itu dapat pahala itu.
1: Masya Allah.
2: Apalagi terasa nikmat kita mendengarnya, lalu tersentuh hati kita, pahalanya lebih lagi. Apalagi membaca. Maka membaca itu dapat dua pahala dia. Pahala dia membaca, pahala dia melihat setiap huruf-huruf Al-Quran yang dibaca itu.
1: Masya Allah.
2: Maka tidak sedikit kita yang orang-orang yang hafal Al-Quran juga ketika baca Al-Quran dengan melihatnya. Karena nilai pahala itu berlipat. Apalagi kemudian sampai untuk dapat faham, mengerti, kemudian berupaya mengamalkan. Dan sekarang kan tentu mudah kita untuk bisa faham maksud daripada setiap ayat itu. Al-Quran terjemah sudah banyak. Yang terpenting untuk mudah kita dalam memahami itu, yang paling dekat dengan kita, yang selalu kita baca nih, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini kita pastikan diri kita tahu arti daripada setiap kalimatnya. Mulai dari Bismillah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Itu yang paling tidak. Kalau surah Al-Fatihah ini kita sudah faham, sudah mengerti, insya Allah untuk melanjutkan itu lebih nikmat rasanya. Tapi karena ini yang paling dekat kan, yang selalu kita baca, selalu kita lihat, dan selalu kita sebut kalimat-kalimat dalam surah Al-Fatihah ini.
1: Dan jadi, menjadi rukun sholat pasti.
2: Betul. Jadi yang paling mendasar, ketika tadi ibu ingin memahaminya, awali dari surah Al-Fatihah. Itu yang paling mendasar, dan itu yang harus kita semua bisa mengerti.
1: Dan pada intinya bacaannya tetap mendapatkan
2: tetap
1: pahala.
2: Tetap mendapat pahala. Istiqomah lah.
1: Istiqomah. Baik. Ini banyak yang sudah menyimak ini. Ada akun Cilicil, ada akun Sri Sundari, Assalamualaikum Ustaz menyimak. Ada akun Titi, Derek nyimak Pak Ustaz. Ada akun Selamat Supriyadi, ini nyimak dari Depok Cimanggis, Jawa Barat. Lumayan jauh ya. Kemudian ada akun Ahmad, ini apakah musibah itu dapat menghapus dosa? Mohon pencerahannya Ustaz. Mungkin singkat saja Ustaz.
2: Tentu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu musibah yang menimpa orang beriman, min wasabin wala hammin wala ghammin, apapun musibah itu, sampai hatta syaukati yushakuha, duri yang menusuk kakinya, artinya sesuatu yang sangat kecil, illa kaffarallahu biha khatayahu, dengan musibah yang menimpanya itu, dengan duri yang menusuk kakinya itu, Allah menghapuskan dosa-dosa hamba tersebut, dengan catatan dia menerima bahwa itu adalah peringatan dari Allah. Tetap berbaik sangka dan tidak berburuk sangka. Artinya ketika dia dapat musibah, dia bersabar, mendapat kebaikan, dia bersyukur. Maka syukur dan sabar itulah yang menjadi sebab Allah angkat derajat dan Allah hapus dosa-dosanya.
1: Karena keridoannya
2: menerima daripada ketentuan Allah tersebut.
1: Baik Ustaz, kita di penghujung acara Mutiara Pagi. Untuk kesimpulan dari berapa banyak teguran Allah yang kita abaikan, tadabur Quran Surah Al-Isra ayat 59, monggo Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Pada akhirnya dapat kita ambil hikmah dan kesimpulan dari apa yang bersama kita talabul ilmi pagi ini, bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita, kepada alam semesta ini, jadikan dia sebagai teguran, peringatan untuk kita, untuk menjadikan diri kita ini kembali ke jalan Allah. Artinya bertaubat dari segala macam dosa-dosa yang kita lakukan. Jadikan iktibar untuk meningkatkan iman, takwa, dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika setiap musibah yang terjadi menjadi jalan untuk kita semakin dekat kepada Allah, maka itulah artinya kemuliaan.

0: kemuliaan berada pada diri kita dan kita berada di dalam kemuliaan tersebut. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa, semoga Allah kabulkan hajat dunia dan hajat akhirat kita.
1: Amin.
0: Allah hapus segala macam dosa-dosa kita. Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam segala macam urusan kita.
1: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya arhamar rahimin, dengan segenap kerendahan dan pengharapan dalam segala kelemahan dan kekurangan, ya Rabb, kami munajat kepadamu. Lembutkan hati kami, ya Rabb, agar kami mampu menerima nasihat dari manapun dan dari siapapun datangnya.
1: Amin.
0: Lembutkan hati kami, ya Rabb, agar kami tunduk dan patuh kepada perintah-perintahmu.
1: Amin.
0: Lembutkan hati kami, ya Rabb, agar kami mampu istiqamah di jalan yang engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Astaghfirukum kulla af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya untuk pagi hari ini. Sehat selalu doa kami untuk Ustaz Sofar. Bisa jumpa lagi kita di lain waktu. Dan akhirnya dari Majelis Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftah Al-Karim dan Ustaz Sofar pamit undur diri dari Mutiara Pagi Pergar. Sampai jumpa dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi pada saat itu langsung beliaunya melakukan kekerasan. Menjadi pelajaran buat beliaunya juga. Kami Polres Magetan menindaklanjuti yang menjadi laporan itu. Ada akibat hukum dalam melaksanakan kegiatan kita ini, semua diatur berdasarkan hukum yang berlaku.
2: Kejadian kebakaran puncaknya ada di bulan Agustus kemarin, jadi memang paling banyak kejadian dan memang ya akumulasi paling banyak di bulan tersebut.
3: Kalau kemarin kan skemanya kan 2026 dan 2027, tapi nanti dengan adanya kendala SK PAK ini yang belum kami dapatkan, itu nanti akan diusulkan ke TAPD untuk dianggarkan langsung selesai satu tahun anggaran.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Polisi mengamankan seorang pria di Magetan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Sebanyak 60 peristiwa kebakaran terjadi di Kota Madiun pada periode Januari hingga Agustus dan kebakaran lahan menjadi kasus yang paling mendominasi. Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA Merican yang baru di Ponorogo tahun ini terancam gagal karena izin dari Kementerian Kehutanan belum turun. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Miftah El Karim.

0: Polisi mengamankan seorang pria di Magetan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Polres Magetan menangani perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang melibatkan pasangan suami istri di Kecamatan Magetan Kota. Seorang perempuan berinisial L, 38 tahun, diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan suaminya S, 42 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di tempat usaha korban di wilayah Kecamatan Magetan. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, perkara itu diduga dipicu rasa cemburu. S disebut datang ke ruko milik istrinya dalam kondisi emosi setelah melihat mobil milik tetangga korban terparkir di depan lokasi tersebut. S kemudian meminta kendaraan itu dipindahkan. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi lantaran pemilik mobil disebut telah membayar uang parkir kepada korban. Cekcok kemudian diduga terjadi dan berujung kekerasan. S diduga memukul wajah korban hingga mengenai pipi kanan dan bagian pipi di sekitar mata. Akibatnya L mengalami luka lebam dan pembengkakan pada pipi serta mata sebelah kiri. Mata korban dilaporkan sulit dibuka dan pandangannya sempat mengalami gangguan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan perkara itu kini diproses oleh penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Jadi pada saat itu langsung beliaunya melakukan kekerasan. Menjadi pelajaran buat beliaunya juga. Kami Polres Magetan menindaklanjuti yang menjadi laporan itu. Ada akibat hukum dalam melaksanakan kegiatan kita ini semua diatur berdasarkan hukum yang berlaku.
1: Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, serta satu baju panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih. Atas dugaan perbuatannya, S dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebanyak 60 peristiwa kebakaran terjadi di Kota Madiun pada periode Januari hingga Agustus. Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling mendominasi, laporan Aris Deka.
3: Kasus kebakaran di Kota Madiun meningkat memasuki musim kemarau. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kebakaran lahan mendominasi kejadian tersebut, jumlahnya mencapai lebih dari 25 kasus. Puncak kejadian tercatat pada Agustus lalu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawan Wibowo mengatakan, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus kebakaran. Kemarau membuat kondisi lahan dan material di sekitar lokasi kejadian menjadi kering, ditambah hembusan angin yang membuat api lebih cepat merambat. Menurut Hengki, sebagian besar kebakaran lahan dipicu aktivitas pembakaran sampah. Selain kebakaran lahan, petugas juga menangani kebakaran bangunan dan kendaraan. Namun jumlahnya tidak sebanyak kasus kebakaran lahan. Hengki menyebut Agustus menjadi bulan dengan kejadian kebakaran terbanyak. Akumulasi kasus pada bulan tersebut didominasi kebakaran lahan.
4: Kejadian kebakaran puncaknya ada di bulan Agustus kemarin. Jadi memang paling banyak kejadian dan memang ya akumulasi paling banyak di bulan tersebut Agustus dan mayoritas memang kebakaran lahan sebenarnya. Faktor cuaca itu memang ya yang paling utama karena memang kemarau, angin dan kering. Penyebab kebakaran yang paling kita temui adalah pembakaran sampah yang memang ditinggal oleh yang membakar. Jadi karena memang cuaca kemarau, kering, angin jadi akhirnya menyebar.
3: Di sisi lain, Damkar Kota Madiun memastikan kesiapan personil dan armada untuk menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Personil telah mendapatkan berbagai pelatihan, mulai tingkat dasar hingga jenjang lanjutan. Sejumlah petugas juga telah mengantongi sertifikat kompetensi. Hengki menyatakan pelatihan tersebut membuat personil mampu bertindak cepat ketika menerima laporan kejadian. Kesiapan sarana dan prasarana juga rutin diperiksa. Setiap pergantian shift, petugas melakukan checklist untuk memastikan kondisi kendaraan maupun peralatan pemadam dalam keadaan siap digunakan. Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat pun terus dilakukan. Damkar menyampaikan imbauan melalui media sosial, flyer hingga surat kepada kecamatan untuk diteruskan kepada kelurahan dan masyarakat. Meski demikian, potensi kelalaian tetap menjadi tantangan. Karena itu masyarakat diminta tidak meninggalkan api, terutama saat membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Hingga saat ini rangkaian kejadian kebakaran kebakaran tersebut belum menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA Merican yang baru di Kabupaten Ponorogo tahun ini terancam gagal karena izin dari Kementerian Kehutanan belum turun. Laporan Eka Wulan.
5: Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Baru di Desa Merican, Kecamatan Cenangan, Kabupaten Ponorogo terancam tidak terrealisasi tahun ini. Itu karena surat keputusan Menteri Kehutanan terkait penetapan area kerja yang menjadi salah satu persyaratan pembangunan belum turun hingga sekarang. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto, mengatakan proses administrasi secara daring telah diselesaikan. Adi menyebut pembangunan TPA baru ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027 dengan anggaran yang diusulkan mencapai 15 miliar rupiah.
6: Target kami memang tetap sama, 2027 akan segera selesai pembangunan di TPA baru. Dianggarkan langsung selesai satu tahun anggaran.
7: Usulannya berapa, Pak?
6: 15 miliar.
5: Sembari menunggu pembangunan TPA baru, DLH Ponorogo masih mengoptimalkan TPA Merican yang lama. Pengelolaan sampah di lokasi tersebut diarahkan menggunakan sistem sanitary landfill, bukan lagi sistem open dumping. Dalam sistem tersebut, sampah yang ditumpuk kemudian diratakan, berikutnya ditutup dengan tanah secara bertahap. DLH juga telah menyiapkan pengelolaan air lindi dan gas metana melalui jaringan pipa di bawah area penimbunan. Menurut Adi, pola tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah yang berterbangan akibat angin, sekaligus membuat pengelolaan sampah di TPA lama lebih terkendali. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki strategi baru dalam membangun Kabupaten Madiun dari koperasi ke ekosistem. Berikut laporan Dayus Warno.
8: Dari koperasi ke ekosistem merupakan strategi baru dalam membangun Kabupaten Madiun, seperti yang disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto, di mana menurutnya dari penguatan koperasi kini muncul gagasan membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung dan memberi dampak lebih luas bagi masyarakat. Ia juga memaparkan strategi baru dalam mendorong pembangunan dan penguatan ekonomi daerah di mana terdapat konsep ekosistem yang akan dibangun.
9: Alhamdulillah koperasi di Madiun cukup bagus dan kebetulan kemarin kami juga mendapatkan apresiasi dari kementerian kaitannya dengan pembinaan koperasi dan insya Allah ke depan koperasi yang berasaskan kerakyatan ini betul-betul bisa membantu perkembangan perekonomian di Kabupaten Madiun.
8: Menurut Bupati, terdapat sejumlah strategi yang bisa membuka peluang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. Bupati juga menyebut bahwa koperasi dapat melakukan transformasi melalui diversifikasi usaha sektor real, penguatan jaringan distribusi, hingga pendampingan koperasi-koperasi baru di tingkat desa dan kelurahan. Dan melalui dukungan pembiayaan, pendampingan, serta kehadiran koperasi di tingkat desa, diharapkan mampu berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, mulai dari distribusi barang, pengolahan hasil produksi, hingga penguatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kolaborasi ini menjadi fondasi kuat bagi lahirnya ekosistem koperasi modern, yakni inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Warta Pagi, produksi RRI Madiun. Informasi selanjutnya kami sampaikan, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pacitan saat ini tengah melakukan finalisasi data pasca sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Angela Reska.
10: Badan Pusat Statistik BPS Pacitan saat ini tengah melakukan finalisasi data pasca sensus ekonomi SE 2026 yang berakhir pada 31 Agustus kemarin. Finalisasi data tersebut berupa evaluasi, monitoring, dan pemeriksaan kualitas data lapangan yang diperoleh dari pelaksanaan SE 2026. Kepala BPS Pacitan, Kiki Ferdiana, menerangkan proses finalisasi dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas data. Ia menyebut masih ada kemungkinan penduduk Pacitan yang belum disensus, meskipun data yang diperoleh saat ini telah mencapai 100%.
7: Saat ini pendataan secara jadwal itu memang sudah selesai gitu Mbak Angel ya.
10: Yeah.
7: Tetapi memang pendataan selesai itu secara lapangan gitu. Tetapi masih ada proses sampai 15 September untuk kita mengevaluasi, memonitoring, dan juga melakukan pengecekan gitu ya terhadap kualitas data SE 2026.
10: Kiki menambahkan, data yang diperoleh saat ini masih terus dievaluasi dan disandingkan dengan data yang ada. Selain itu, BPS Pacitan juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat jika merasa belum disensus. Selama proses finalisasi berlangsung, BPS belum dapat membuka data terkait usaha baru yang kemungkinan baru terdata saat SE 2026. Kiki menambahkan, data dari Sensus Ekonomi 2026 akan dirilis secara serentak pada akhir tahun nanti. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Imbas kenaikan desil, banyak warga Kabupaten Magetan mengadukan hilangnya sejumlah layanan sosial yang selama ini mereka terima ke Dinsos setempat. Laporan Yusron Al-Fatah.
1: Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan, warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5, kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi itu membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima selama ini menjadi tidak aktif, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan menerima bantuan iuran PBI, program Indonesia Pintar KIP, hingga sejumlah bantuan sosial lainnya. Warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan PKH. Warga, kata Elmi, juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan PKH setelah desil mereka mengalami perubahan. Elmi menyebut pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya, pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat. Dinas Sosial Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat masih memenuhi kriteria penerima bantuan, data itu akan diproses kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG). Data hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan sanggahan kepada pengelola data di DTSN Pusat apabila ditemukan ketidaksesuaian.
11: Ya sekarang dinamika desil dan perdebatannya itu akhirnya masyarakat banyak yang mengadu karena dia posisinya berubah. Yang dulunya dia di desil 1 sampai 5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif, contohnya BPI. BPI yang APBN ya, jadi BPI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang lain itu biasanya yang di PKH, itu bantuan beras, uang, mereka menanyakan itu kenapa desil saya berubah atau itu karena updating data.
1: Diakui Elmi, perubahan desil membuat warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan meningkat. Dinas Sosial, kata dia, akan membantu mencarikan solusi bagi warga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan, termasuk ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Apabila warga belum dapat kembali mendapatkan fasilitas bantuan iuran, mereka sementara dapat menggunakan kepesertaan secara mandiri sebelum diusulkan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun mengapresiasi Klinik Safa Medica karena turut memperkuat akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kembali laporan Dayus Warno.
8: Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan apresiasi kepada Dr. Sarjito bersama keluarga yang telah berinisiatif menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik rawat inap Safa Medica di Jalan Raya Pilangkenceng, Sumber Gandu, Kecamatan Pilangkenceng. Di mana apresiasi ini diberikan karena dinilai turut mendukung pemerintah Kabupaten Madiun dalam memperluas akses dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Wabub menyebut keberadaan klinik tersebut menjadi bentuk sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Wabub juga berharap klinik Safa Medica mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendekatkan kepercayaan dari masyarakat.
12: Masyarakat memberikan kepercayaan kepada Safa Medica untuk minta difasilitasi dalam kesehatan.
8: Sementara itu, Dr. Sarjito menyampaikan bahwa pendirian klinik Safa Medica berawal dari tingginya antusiasme masyarakat yang menginginkan adanya fasilitas kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Di mana kondisi wilayah Pilang Kenceng yang berada di ujung utara Kabupaten Madiun juga membuat klinik diharapkan dan dapat membantu masyarakat termasuk pasien dari wilayah sekitar.
13: Kami menyelaraskan langkah dan mendirisasikan kehadiran klinik ini guna mendukung terwujudnya visi Kabupaten Madiun yang bersahaja.
8: Dr. Sarjito juga menegaskan kehadiran klinik Safa Medica merupakan bentuk komitmen untuk berjalan beriringan dengan pemerintah Kabupaten Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Akademisi menyoroti tantangan era radio saat ini. Adaptasi teknologi dan pemahaman terhadap perilaku audiens menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan industri penyiaran. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
3: Industri radio menghadapi tantangan besar di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan perilaku audiens. Adaptasi terhadap platform digital serta kemampuan membaca kebutuhan pendengar dinilai menjadi kunci agar radio tetap relevan dan mampu bertahan. Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jawa Timur Dr. Fajar Junaidi serta dosen ilmu komunikasi Universitas Merdeka Madiun Fikri Hasan, Esos MIKOM. Fajar menilai perubahan teknologi harus diikuti dengan penyesuaian strategi lembaga penyiaran. Radio tidak bisa lagi mengandalkan siaran terestrial, tetapi perlu hadir di berbagai platform yang digunakan audiens. Menurut dia, adaptasi teknologi juga harus berjalan beriringan dengan perubahan perilaku audiens. Lembaga penyiaran perlu memahami bagaimana masyarakat saat ini mengakses informasi dan hiburan. Bagi lembaga penyiaran swasta, penyesuaian juga perlu dilakukan terhadap kebutuhan pengiklan. Paket promosi dapat dikembangkan secara multiplatform, tidak hanya melalui siaran radio, tetapi juga media digital hingga kegiatan off-air. Selain adaptasi teknologi, Fajar menekankan pentingnya membangun dan mempertahankan komunitas audiens. Menurut dia, keberadaan komunitas dapat menjadi kekuatan radio untuk menjaga kedekatan dengan pendengar. Namun, Fajar mengingatkan agar transformasi digital tidak membuat radio kehilangan karakter dan identitas sejarahnya. Hal itu terutama penting bagi Radio Republik Indonesia RRI yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah bangsa.
14: Adaptasi yang perlu dilakukan adalah satu, adaptasi terhadap perubahan teknologi yang terjadi. Dua, adaptasi terhadap perubahan teknologi ini juga harus diiringi terhadap adaptasi terhadap perilaku dari audiens yang sedang ada. Hal lain yang perlu dibangun menurut saya adalah dalam konteks audiens ini adalah mengembangkan komunitas.
3: Sementara itu, Fikri Hasan melihat persaingan radio dengan media sosial tidak harus dipandang sebagai pertarungan antar media. Masing-masing platform memiliki fungsi dan karakter audiens yang berbeda. Fikri mencontohkan langkah RRI yang kini tidak hanya mengandalkan siaran radio, konten audiovisual melalui YouTube serta distribusi konten di berbagai media sosial menjadi bagian dari perubahan pola penyampaian informasi.
15: Kalau penyiar dulu mungkin theater of mind-nya sama ya, penguasaan alat tadi seperti yang kita cerita waktu off air tadi bagaimana menguasai alat, tetapi kalau sekarang ini lebih dilihat justru penyiar sekarang itu dia harus bisa juga menjadi broadcaster, juga menjadi penyiar sebagai content creator, sebagai YouTuber itu kan juga sebenarnya intinya juga sama gitu kan, menyampaikan informasi kemudian juga menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik.
3: Menurut dia, hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan lembaga penyiaran membaca kebutuhan masyarakat. Radio harus mengetahui isu dan informasi apa yang dibutuhkan audiens sehingga keberadaannya tetap memiliki nilai. Menurut Fikri, radio juga memiliki peran dalam melihat kondisi sosial dan pembangunan di tengah masyarakat sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan masukan publik. Dia menilai perubahan yang dilakukan RRI sejauh ini menunjukkan kemampuan lembaga tersebut mengikuti perkembangan platform digital. Pergeseran pola konsumsi media tidak berarti radio kehilangan peran, melainkan mendorong perubahan cara radio menjangkau audiens. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia berlangsung khidmat. Kepala LPPR di Madiun, Kukuh Setiobudi Akhrianto menyampaikan pentingnya berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Sabrina.
16: Publik Radio Republik Indonesia, LPPR RI Madiun menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI dengan khidmat pada Jumat 11 September 2026. Upacara peringatan hari radio ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati LPPR RI Madiun, serta tamu perwakilan Dharma Wanita Persatuan. Dalam momen peringatan HUT ke-81 RRI ini, Kepala LPPR RI Madiun, Kukuh Setiobudi Akhrianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat luas yang selama ini terus mendukung eksistensi RRI sebagai media perjuangan dan penyiaran publik.
17: Saya berterima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, komunitas, seniman, budayawan, akademisi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam rangka Hari Radio yang ke-81 ini. Saya yakin bahwa teman-teman stakeholder juga akan masih terus yakin bahwa RRI ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Kita tingkatkan kerjasama yang semakin penuh semangat, penuh kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
16: Peringatan HUT ke-81 RRI di Madiun ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah guna menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Perkara LPP RRI Madiun Jumat 11 September menggelar penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak acara peringatan HUT ke-81 RRI. Laporan Angela Reska.
18: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Madiun menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai puncak acara dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kukuh Setiobudi Ahrianto menerangkan, penyulutan obor Tri Prasetya RRI merupakan simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Menurutnya, semangat ini juga dapat ditandai dengan RRI yang saat ini mulai merambah era multiplatform.
19: Tentu karena sekarang ini sudah eranya multiplatform, maka RRI juga mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus mengikuti itu dan dituntut supaya kita bisa melayani masyarakat sejauh mungkin, seluas mungkin, seberagam apapun masyarakat kita akan melayani melalui media digital kita.
18: Selain itu, Kukuh juga mengapresiasi masyarakat yang masih setia mendengarkan RRI. Ia menilai hal terpenting dari RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah menjadi media yang bermanfaat untuk masyarakat. Kukuh berharap dalam momentum hari ulang tahun yang ke-81 ini, RRI dapat selalu berbenah, sehingga dapat menjadi media yang terpercaya, relevan, menginspirasi, dan berdampak nyata untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, purna tugas LPP RRI Madiun mengharapkan RRI harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
20: Radio Republik Indonesia RRI genap berusia 81 tahun. Berbagai harapan datang dari sejumlah pihak, tidak terkecuali dari pengurus persatuan PP Pensiunan RRI Madiun. Ketua PP Pensiunan RRI Madiun Suryati mengatakan, RRI harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman agar tidak ditinggalkan pendengarnya. Di era digital seperti saat ini, RRI harus bertransformasi. Artinya tidak meninggalkan fitrahnya sebagai radio terestrial yang mengandalkan kekuatan audio, tetapi mulai merambah ke audio visual, sehingga tidak hanya didengar tetapi juga bisa ditonton.
21: Ya, karena era digital harus tetap berpacu ya.
2: berpacu, jangan sampai ketinggalan. Kalau dulu RRI masih terestrial ya, jadi pakai kekuatan pemancar. Kalau sekarang RRI sudah ada di genggaman, jadi melalui handphone kita juga sudah mendengarkan RRI dimanapun. Jadi tidak terbatas ruang, kemudian tidak terbatas waktu. Radio pasti tetap akan dibutuhkan, karena radio jauh lebih cepat dibandingkan media-media lain.
20: Suryadi mengungkapkan perkembangan RRI Madiun saat ini sangat pesat. Tidak hanya dalam menyajikan konten siaran, tetapi sarana-prasarana gedungnya juga mengalami perubahan yang signifikan. Di usia ke-81 RRI, ia berharap RRI semakin maju dan lebih dekat dengan masyarakat. Dari Kota Madiun, Eka Wulan melaporkan.

Iya pendengar, sebelum kami akhiri penyampaian warta pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Polisi mengamankan seorang pria di Magetan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Sebanyak 60 peristiwa kebakaran terjadi di Kota Madiun pada periode Januari hingga Agustus. Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling mendominasi. Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA Merican yang baru di Ponorogo tahun ini terancam gagal karena izin dari Kementerian Kehutanan belum turun. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian warta pagi hari di Madiun edisi Sabtu 12 September 2026. Simak warta pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat serta dapatkan informasi lain pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miftahil Kari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 12 September 1984, peristiwa Tanjung Priok, Jakarta, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan ini dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info Harga Pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info Harga Pasar.
6: Kami hadirkan informasi harga bahan pokok rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen per hari ini, pendengar, Sabtu 12 September 2026. Mengawalinya kami hadirkan informasi dari harga beras premium. Harga kemarin Rp15.072, harga sekarang Rp14.700, turun 2,47%. Sementara untuk beras medium dari Rp13.002 menjadi Rp13.475, kenaikan 3,64%. Sementara gula kristal dari Rp17.256 kemarin menjadi Rp17.125, penurunan 0,76%. Untuk minyak goreng curah dari Rp20.419 menjadi Rp20.125. Sementara untuk minyak goreng minyak kita dari Rp16.085 menjadi Rp15.775. Untuk daging sapi paha belakang dari Rp131.200 menjadi Rp128.750. Untuk daging ayam ras dari Rp38.937 menjadi Rp37.750, penurunan 3,05%. Untuk telur ayam ras, pendengar, Rp24.679 kemarin menjadi Rp24.500 hari ini. Sementara untuk komoditas jagung pipilan kering dari Rp7.895 kemarin menjadi Rp6.625 hari ini. Untuk tepung terigu dengan protein sedang dalam kemasan 1 kg ini Rp11.555. Kemarin turun menjadi Rp8.250 hari ini, penurunan 28,61%. Sementara ada harga kedelai impor, pendengar, mengalami penurunan dari Rp12.658 menjadi Rp9.725, turun 23,17%. Untuk kedelai lokal tidak ada informasi penurunan atau kenaikan hari ini dari harga kemarin Rp13.072. Untuk komoditas cabai merah keriting Rp34.612 hari ini tidak ada informasi kenaikan atau penurunan. Sementara cabai merah besar dari Rp25.600 turun menjadi Rp21.000. Cabai rawit merah dari Rp63.900 turun menjadi Rp60.000. Untuk bawang merah ini dari Rp26.400 menjadi Rp26.250, penurunan 0,59% saja. Untuk bawang putih, Sinko atau Honan dari Rp29.350 menjadi Rp27.000, penurunan 8,1%.
0: Demikian info harga pasar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cuaca hari ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
1: ya,
0: cuaca buruk.
1: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
2: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini. Ya, pendengar, kami hadirkan info.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi cuaca yang berlaku hari ini di hari Sabtu. Untuk pagi hari ini, kami kutip dari BMKG Provinsi Jawa Timur. Untuk Kabupaten Pacitan, ini udara kabur dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 63 hingga 97%. Untuk Ponorogo, sepanjang hari ini berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 86%. Sementara dari Trenggalek, ini udara kabur, suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 98%. Sementara untuk Kabupaten Madiun, ini berawan, suhu 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 26 hingga 79%. Sementara untuk Kabupaten Magetan, sepanjang hari ini berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 30 hingga 83%. Untuk Ngawi juga berawan sepanjang hari ini, mulai dari pukul maksud kami dengan 25 hingga 34 derajat Celcius suhunya, kelembaban udara 27 hingga 75%. Bergeser kita pendengar ke kota Madiun. Untuk di pagi hari ini atau hari ini, sepanjang hari ini berawan, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 25 hingga 83%.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi terbaru bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan.